0: Ya, lagu Kedibai Sony Asan Penyayau Aku Kenuan. Selamat pagi Min.
1: Ya, selamat pagi Mel. Pemegah selamat pagi balau pendengar kita ke pagi tu ke Benuang Mendiang ke kami do ML dah. Buat 2 pagi hari 5.
0: Ya, kami do Min pagi tu buat 2 pagi Y nyapuah ke pagi hari kita. Jadi topik pagi tai pagi tu pendengar ianya nama jakut kesuah dipansut ke kita enti benuang carut laki bini atau kena tai ke bawah Facebook YFM. Nanti non min, nanti cara laki bini nama jakut suah dipansut ke sedoi dia laki deh.
1: Tuk contoh, tuk contoh. Kau malah peninggal kita yang pentu merti kene ne. Contoh, nanti cuma cara laki bini. Ukai jakut kejai kebenar ya demel. Yeah. Jakut ringan. Awak kita kino keringat. Apa salah itu kita kino ngumpul kelang. Jadi jaku kesuah dipansuh ke kita itu. Kak makai mana ke direk meh. Nya suah menyinya ada meh. Nanti cuma nanti lawan pula yang kunci pintu. Nak tamak kira kita nak luar meh. Contoh. Nya meh meh. Apa salah itu kita kino ngumpul kelang. Penggerak pagi. Awak selalu 12 negeri kita kino ngumpul kelang. Program Indo kan eh?
0: Iya.
1: Jadi kita ke Indo atau beri komen kita bawa poster kami dua mail. Lebih lagi bala daya-daya bintang kita ke pagi tu. Nang kira daya bintang ke, daya bulan ke atau sama komen dua mail. Lepas nang amat pagi tu Indo. Ngempu kelang ke pagi tu. Nang takut sekali kita.
0: Okay, Min. Kita mesti jaran ni pagi tu. Kaya. Nanti baku, nanti aja aku buka kia. Ngai kawan dek ko ya nya makan nemit nya meh maya ke belaya kia tanti carut besai maneh dia diri ganti ati celap betungak baru kia bena boleh bincang ko ya
1: nama ya kawan dek ne
0: ngai kawan dek maka serkela
1: nama
0: ya maka meri selamat pagi kang kari chau nuap to min ko ya. Mama mari kami di tepi jalan simpan sembunjan kia nanti baku nanti bisi carut pampe ku ya bayuh mai jaku kia mood dia nanti aku nanti ku nimba ngai di ninga ku ya bayuh mai jaku mood dia nanti aku nimba ngai no ninga atau hari di cu nop tu min okey lalu ini tu minta tebah ke lagu hari linda tu min
1: lagu hari linda ni rempak pantai jalai rempak pantai jalai yeah.
0: Okay, kita bisi Lisa Sidut pagi to. Selamat pagi Mel ngemin ke ya. Mel ringat to kecarut kesuah lagi dia diri aja meh ke ya. Nak berjaku, nak tungak ke ya. Nanti siku buat dapur, siku buat pangkian ke ya. Kena nyeliah ke diri hari ke petalat ke ya. Nyelap ke diri meh hati. Nadai pujuk memujuk tu ke ya.
1: Nadai ngumuk pangan diri.
0: Nadai ngumuk pangan diri. Banyak tadi. Nemu celap diri ke ya. Teng semampai mengungkit ku ya. Dikingat ke belama ya,
1: flashback. Kita itu anak-anak berkenyak.
0: Aku nanti orang nak nunduk ke aku, Min. Tajak penutanya salah aku ke salah ya kan. Nak nunduk ke dikingat ke belamanya, Min. Sebut belama.
1: Nggak ngicak ke nunduk, Min.
0: Ngicak ke ingat. Nak ya kena jatai jage. Kenyak ya. Bukan nama dia, Min.
1: Kena kita remind.
0: Ya. Bukan nama, Min. Laban menyikuran. Secara tidak langsung koran tu tadi deh. Perkara ke berkenyak. Ya, tadi. Ya, uliah kini ke. Mendidik
1: ngajar
0: siti-siti rumah tangga kita itu tadi hari laki kita kena romantik nya romantik itu tadi ok nemu hari yang nak nemu nunduk tetapi nya nemu nunduk makanya ya tadi
1: ya ke pemanda herti ya ringat-ringat ketua pagi itu ringat-ringat mayau mayau nemu ringat
0: nemu nanti ringat ya mayau
1: ya mayau mel
0: mayau ku ne okay, kita bisi Elis Jawan tu Min. Selamat pagi Indo Min ngemel ku ya. Selamat pagi magang ngagak balik Indo Metodis ke nyedia kediri ngangulu awam bertahun alam dua minggu agik ku ya nyedia bala serakup ngau semua bala peninggal Indo ngau lelaki kebukai nyedi ku ya dito maya ringat tau kecarut dia junuh dulu laban leka jaku pedis hati ke udah pansut tadi nak uliah diambil pulai ku ya tu segi amat tu Min.
1: Ya, nyak kalau balat ringatnya kebenar ya. Yeah. Ringat-ringat mayau tadi lain ge.
0: Iya yeah, betul. Ringat-ringat rumintia.
1: Ringat-ringat rumintia, ringat minta ditunduk hanya yeah. lain ge. Kita ada ngai kawan de, ya contoh ya tadi ne. Mana lawak ke dirempu me kebenar ya mau nyau ke mansang ke dapun ge nya. Yeah. Pondok ke lawak aja yeah, ringat-ringat mayau ne.
0: Bakal maya makai. Masuk ke derek pingai lagi ko. Dia mau temu makai tu tadi anjung ke pingai tadi. Sio merebu kuyo celaka tena. Nuna.
1: Ada nama, ada masuk ke pinggai nama.
0: Ah, nama rasanya tembok ke pinggai dia masuk.
1: Ya, hanya kira ke kita itu tadi laki ngebini win-win situation. Yeah. Hanya mea kita siku nak menang, siku nak ke menang. Seri mea.
0: Ya, perkara ke berkata kadang-kadang ya kene ke ngasuh kene pengerindu kita itu tadi
1: bertambah lagi. Ya, bunga lagi. Mea nama, pansur bunga, pansur madu ya dia magang-magang.
0: Ya, okay, jadi ngeke peninggal kebuka boleh terus kena tai ke komen kita bapes Facebook YFM Iban Daban. Dan lepas tu lagi peninggal kita dekat bergulai ngau Margaretha Remang. Kita dekat mendiang ke berita Hari Dataran Pehin Setia Raja berkawang ngau program Sarawak Ku Sayang Muka. Kita berperinan dulu tu peninggal ngemin lagu ke dibaik Diana Nini, Ringat Ringat Rindu. Ya ringat ya rindu ke
1: betul.

0: Hello, Mar.
1: Hello.
0: Sedih nggak, Mar?
1: Bisa.
0: Ningga ada lagu kami dah mel tadi, ringat ringat rindu. Nah.
1: Ya, mak ya, lagu suai deh.
0: Ya ringat, ya rindu, ga? Kati bade deh, Mar. Nanti maya ada ringatnya. Nama jago suai pansu kerja lagi daliang dek kita. Bubula dia me.
1: Bye-bye,
0: meh. Bye-bye, jok.
1: Bye-bye.
0: Ini buah. Ini bukan
1: suai.
0: Okay, bye, ya. Okay, nangkanya jok, meh.
1: Titik. Alah, jok. Alah, narik mau sama kita.
2: Iya, bye-bye, ya, titik, ya, gane.
1: Au.
2: Itu dia di belakang.
1: Bye,
2: ya. Oke, Ma. Dia tuh kita benong ba dataran pihin setia raja nih di muka. Au bekawo ngau program Sarawak ku sayang muka. Au ku nyerah genuan tuh bekunsi ngau bela peninga nama program kedeka dia tuh ba pengelama 3 hari hari sarito pagilak ngelusak nih program tuh ke dia tuh.
1: Ya, aman. Min udah nggak saya nih Min.
0: Iya udah di betul sarinya.
1: Iya. Aw, okay. Ngambil ke terus nyoriput aku dari muka tu. Jadi sebenarnya beri selamat pagi Min. Agak seru kan ada selamat pagi. Nama banyak tadi. Nama kesebut teringat. Kanya mari ingat kita hidup nada hai hai.
0: Nada hai hai. Nada selamat pagi pemuda ringan.
1: Nada. Menit sisi aja.
0: Aman.
1: Selamat pagi peningan. Jadi kebenarnya aku dia tu dataran pihin setia raja di muka kalai ngau bulu program Sarawak ku sayang dibagi menua kita di muka ngabik ke penemu bala peningan kita di luar din kalau kita dari RTM bisi muka studio mini kalai kita sebuat bala raban DJ meh dari RTM itu on air ko kita live boleh daripada kita berangkat hari pukul 8 pagi kebenar ya untuk ke lemai pukul 5 lebih set mulai ke di baik kita berandau konti studio mini kita jadi studio mini kita dataran pensia raja muka tu bermua ngau Sarawak pilihan ngau services tu min ngau mega Emeda lebih gay bala peninga kita lepas kunemu sesuai di Nipun kota dia hanya di gakung ngau kesuai itu. Jadi ngenang ngau ngelansa program kita hari itu hari kedua 2010-2026 ke pagi itu dah ya udah berkah dibuka muka kitchen and sales tapi yang mereka Sarawak Pavilion and Services udah berengkah dibuka kalai buat Sarawak Pavilion and Services so nak bakal buat luar kebukai ke udah luar kita berjalan ke program Sarawak saya dia alai bala raban agensi dekat mereka bernemu atau ke nerang ke bala Malaysia Mayor ke datai bakal luar servis ke bisik dia berjalan ke perintah membuka agensi ke bisik ngambil bagi lalu bermuka kitchen atau kira kita nyepik pemakai hari menu muka pemakai asal hari menu muka lepas kita nemu di muka itu kira ke dan ya dikelala orang kau pemakai umai linut tebaloi no mayo macam bagi banyak bedau di temu kita tau sudah temu kita kan nyepik ya ke asal ya ntar ya di tau di tau kita ngakai muka kitchen and sales itu. Lalu pagi itu dia bisik demo bidal lukut. Bidal lukut tu nanti kita yang beda atau peninga ianya tepar perahu perahu ketika ke hari daun. Lumba sudah ya, sudah bisik track sudah dia. Track punya kuaku. Sudah bisik air dua sudah ke berengkah berlumba dia. Hanya program ke pagi itu lalu bisik mega pekit keraf tangan atau pekit mengadik jari atau lagi kelimpah hari bisik pengawak lomba bakal wall climbing bisik pekit street soccer bisik pekit beda lukut dia kita boleh medak lagi nanti sempat aku berkongsi kalau kita meh TikTok Subuh FM lagi jadi bisik bina bakal selama bisik cabut tiket i peraduan dinting hari kita tahu berengkas hari pagi tu nyentuk ke lemai lagi pukul 3 setengah dekat tertutup kalau yang kat dicabut pukul 4 lemai. Nama penyelai perais i peraduan di muka kita bisa proton cagal, kita bisa motosikal 3T, bisa barang elektrik normal yang macam barang sebukai sepengamak 3 hari, bisa lebih kurang 85 perais i peraduan sepengamak 3 hari itu. Tanya ke disebut aku nya tadi perais besar okeynya menang i peraduan lalu muak ke malam tu lagi bisa konsert malam budaya Sarawak pukul 8 malam bah pentas utamanya ngau ngerasa yang program kita bah hari ke cuba di dataran Setia Raja muka yang program cawat saya bagi menua muka hujung ke report aku pagi tau min gamel ada yang lapar lama cantik kita keringat kaya ke lagi ada buka koran pin sadin put sadin tak boleh buka
2: amat betul
0: enak Emma kita indah nanti ringat semua uliah maga tunggu dia sudah kartu kering
2: yang min lah
1: Anem men pelapak ko peninggai ke nantu mahya yang lagi nak uliah nak kata tak mari men
2: ya nak dah sampai
1: nak dah sampai lagi
0: ngan nak dah bangku mah apa emang gak bangku
1: gitu kapan mah lagi
2: ama ada lama ringat men
1: lagi ke ngambil tata mari nak uliah lagi
2: yo okay ma, terima kasih kerip penon pagi to, okay. Selamat jalan ke pengawal.
1: Okay, terima kasih selamat jalan ke pengawal kasih dua baga.
2: Okay, bye bye. Ya tadi peningannya tadi Margareta Remeng sudah berkongsi dengan kita sekadar pengawal atau ke program ke diatur bermuka program Sarawak ku sayang muka ke diatur bah dataran Pehin Setia Raja berengkah hari sarito nyentuh ke hari Minggu tu ila ianya 4 hari bulan 10 2026.

Lan, Romles Walter, Donnie Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari jual.

0: Ketegal saya lagu kedai by Sylvia Banyi Peningai ya. Okey, sebab kita nampung baru dua pagi wai kita ke pagi tu ku dekat maca gerah hari upis Sarawak Energy madah ke kuasa karan dekat terjanggal kena 3 bulan 10 berengkah hari pukul 8:30 pagi nyentuh ke ngagai 12:30 hari ba engkelili marup baruah marup housing merbung rumah kulia bukung kandis danau nanga awup Pauh Langgir, Kumpeng Langgir, Nanga Kumpeng Sayat, Kelampu, Marup Atas, Pemanjai Jalai, Nuju Ngagai Merio Tambak, Kampung Langgir, Rumah Nawin, Kelampu, Seramat Empelam, Kampung Pengasih serta Kanando Tik Semak ba menuanya ya. Jadi penangguh putus kuasa karan tu ketegak pengawak nyeruri arus tali kuasa karan lalu pengawak tu maga nyangka dekat di tangguh ba maya kebukai nyemak serinya arina manah lalu dekat di padah kebaru nangkan ke tu ilak ya. Jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya gagai nombor 1300-88-311. Kayaknya tadi gerah hari upis Sarawak Energy. Okay, Min, rampung baru. Topik 2 pagi Y kita ke pagi tu.
1: Ya.
0: Lagu, ngenang lagu si Mia banyinya tadi, Mia. Dia ketegal sayau.
1: Ha. Ketegal sayau. Hanya tadi, Mia, maya kita ke ringat-ringatnya tadi. Tentu ringat, dia bukan ringat tak lama. Kau minum Mia tu tadi. Ringat Tegal kita tadi kak minta umbuak orang.
0: Ya.
1: Maya carut laki bini menya tadi kita laki bini tu. Bunyi kurang me batu tungkok penemu besengke. Bak jakob bahasanya tadi kita nginya jakob bahasa Melayu me. Lidah lagi kan tergigit kan? Nepi ya amel. Ni kira lagi kita ke jadi melaki bini tu. Hari kita ke tungkah kita jadi datai kita ke hidup ngidup kediri gulai

0: dari Pantai Cek Min. Baik-baik, kita visi Valerin Stacy Ibi. Selamat pagi, ada limbang. Kuya nanti carut laki, melaki bini tu kuya. Berjakup-jakup aku DJ. Kuya udahnya aku pansut kuya. Udahnya nanti yang nanya aku, segin nak aku sahur. Ya, tajak salah aku. Kuya induk kan semua sampai betul.
1: Betul. Ya, nyukung kuya.
0: Ya. Nanti berjalan bah, sebelah pasar tu. Demin, banyak kena bermo kini, bermarket kini. Oh, nanti si teh carut mimin dalam kereta tu teh pansut beli barang tu tadi nak.
1: Yeah.
0: Oh, laju bini berjalan, tinggal laki.
1: Amat.
0: Kalau kena kini malah peninggal.
1: Kalau pula nak ada kena ada mem.
0: Ya, betul.
1: Nanti benar terima dalam kereta tu. Sikit nama lihat nak perniang ah, malik tisi je.
0: Iya. Nyama tadi beras 10 kilo boleh tanggung tepuk dalam troli ni mem nanti.
1: 10 kilo lebih harinya uliah mukatu mem.
0: Iya. Okay, kita mesti jenis band pagi tu min ko ya. Mana kegaya hari sudah dipilih mana pagi tu ya. Maya ringat tu kecara sikit dia diri aja ku DJ ke ya. Baik ku berkemas ke bilik ya. Ati ti pedes ku ya. Nyo nemu celap ke diri ati tu ku ya. Ati ke pedes tu tadi nyo celap ke ya. Nyo ringat apa sari kita DJ ku ya.
1: Amat. Tu nyukong ke aku melaban. Kita nanti nyo berkeraka. Berkeraka menya. Sikit bakal ya menya berkeraka laki bini. Anang anang apa sari meh. Anang nyo nganti pada mata panas kerana pegawai butai berkenyak bagi kita ini mel betul tunduk pangan diri tajak kita induk tu sigi ngai disalah ke tajaknya penyalah kita ini tang sigi kita induk sigi nak kalah salah
0: ngai ngaku ne mel
1: ngai ngaku
0: nanti aku dah mel nya dah kelu lama deh jangan mungkin aku nunduk aku ya ya terlagi dah mian ngai ke lama-lama ngante laban bisa maya tu tadi orang laki tu kak minta tunduk tua
1: tu ya nah mana ke kita kelalu lama ringat ne bisa maya macam cara kita bertunduk ngopangan diri betul tunduk pangan diri tajak kita tadi suah carut berumah tangga ne bukan carut kebesar-besar nanti ke bisik ke ngeramp-ngerampit utai kebukainya lain gaya cara ne mel jadi kami dome atau tadi kira keringat-ringat mayau mana ne
0: kita bisik Dominic untuk pagi tu kaya laban ke agi single ni ngajak orang ke bisik laki bisik bini tu kaya nada ikan ni ngajak sedap ya carut pampe kaya engka lu tak dia diri kaya sebenarnya aku kak madah kaya mayuh balik induk ke mayari tu kaya dan laki sedap ya ke bebelah semua utai mayuh hagi nyulik telefon ku ya canggih mai dunia ku ya bukan nama ngasih ke derimpu kita ke udah berumah tangga tu deh min bakal kami dua bala ku bisik maya ya melautai ba dapur bisik maya kita laban kita sama-sama gawak deh lebih lagi bakal kita ke gawak shift ya gawak shift aku gawak shift nanti ya gawak shift lemai tentu ya aku meh ngerja pengawal berapi semua deh nanti bakal ya bakal aku gawak shift lemai pulai malam tentu meh bala aku ke berapi deh mien nyadi gaya nganti aku deh kanti anak kami dua yang nak makai bekerja meh tadi antara laki bini kini ke balance meh kita yang kerja pengawal di rumah
1: aman nanti bakal ke kediri je deh mel
0: nanti bakal kediri ke pendak mansa di rimpu meh mien pandai-pandai magi jam
1: aman nanti nak di rimpu nak ke makai ni macam keringat aja nak ke makai ni ku deh mel
0: ya sampai meh ngagai orang ke LDR punya kurang harap ke udah begulai ngau pangan laki bini dirimpu ngarap ke kene ke boleh pindah begulai
1: sampai tujuh ke aku nyemel
0: sampai tujuh ke dek banyak men enggak malah peninggal ke buka ya ke jauh melaki bini ke aku tu deh min
1: ya nanti bakal ringat-ringat jauh hari pangan diri tu kapa pedih mel bisnis kedaknya tadi lalu nutup telefon bisnis kedak tu tukar profil ringat ku ya menya
0: kalah min
1: ngagak status sebenarnya ke dia tahu kita medak berwhatsapp dia tahu nama terpikir dek hari jam tu seminggu kena ngagak status dia pun status ringat dan ne hadek ke siko ke nyak meh atau ke benda ya pedih diri ganti kita ringat maya kita ke jauh pangan diri tau orang PJJ tau ne nanti ulih anak berpadam ke telefon meh anak padam ke telefon serta anak kalau lama ringat
0: ya betul
1: kak pernah tuan pun mengumbuk atik terimpu nak daya lah ya datai lama ngumbuk tuan ne ngek tuan

0: tumpu ke pedih hati, tumpu ke sakit. Pedih lagi ke bekanya?
1: Ya, banyak tips LDR rimin sama ringan-ringan mayang kumian itu tadi. Okay, kita bisa Priscilla Damianto Amin Arimiri Kuya nanti aku Kuya Maya carut Siti jak jakuk ku kena ku ngalah ke laki mel Kuya Anang enak ingat ke pengeran diri mpu Maya lagi berkuntiak ke pangan diri subak laba Maya nyak dunia tua jak ngempu Kuya bunyi ke lagu Bibi Chloe ya, tadi tak semua meh manis ke udahnya aku tau Kuya segi meriawak dengan pengeran diri kediri enak lama ambil bela mikir oh nama jakuk ku tadi ni kelalu ka ku ya kasih ke ya diberi jakub bunyinya ke ya udahnya belak nemu ku down ke ya minta minta sorry bunyi ku anak ku ku ya so far empai kalak ke laki ku meri jakub ke ngai di dinga tau ke ngasuh si panati ku ya
0: ya tadi kebenar ya ingat ke maya ingat ke pengeran rempunya pun mai kita ingat ngambil ya ingat belamanya kebenar ya
1: iya betul Okay, kita bisi Sasha mana tu Min? Nanti aku meh ku ya udah carutnya Aluna memunyi meh ke ya nanya nak meh ku nyawut ya sigi nanya ke isin deh ku ya
0: iya jauh mahal
1: giga kediri ke nak nemu nyawut sawut ku ya giga kediri nanti semua laki Sasha mana tu ke ya nanya dini tato tadi ni garam tu sano ke ya sigi nanya meh sigi giga nama te kak ditanya berbini deh ya dah nemu teh ya kan nanya ke sasa mana tu
0: cara-cara yang buat cara, kita main yang ambil hati kita taja nemu garam sih berdapur ya garam bila tinduan tu
1: ben ini kak kediri sasa mana tu
0: ya mana ben
1: ya
0: cara magangnya ya cara sudah lelaki buat kita kindo untuk maya carut pampen eh
1: ya.
0: kadang-kadang untuk kena kalak gagak lelaki tu untuk bakal sampai selalu kita mendak sida MY sampai nih apakah sidak ke laki kendang ya jarang nyedia ke tapau bekal kini tengenyet ke terhapus teluk paginya tu bekal dia yang kena nah, padahal teringat ya
1: mesti pedingan kita temen kan dia pada nama aku ya nanti baku ku ya kepak ku bergulai ngodek ku ya selamat tu benuan-nuan ku ya lu benuan-nuan tu dah carut gak pengen diri
0: ya lu nada ya kok sayangnya
1: lu nuan
0: sebut nama adanya
1: lu sebut nama nanti aku kangen ke bala gumpu nama ke dia wasek ngano banyak-banyak nama tu
0: ya laban kita ya laban mari mula pangan datai kita jadi laki bininya tentu bisa nama kangau ke special meh tengenyet enak nyebut nama specialnya tadi contoh sayang love darling hanya tengenyet ya alai mede bula neringan na mel
1: ni kunci rumah tu tadi min ini saya di min
0: anaknya sebut nama penuh sekali po berasa na
1: mel enya baru mati nak diri malamnya ni okay min okay bisa komen bukai min
0: jadi komen kebukai Sis Lucy dah baca tempai nih.
1: Asal ke bedau.
0: Baru jadi subak mayuah jakok DJ ke dia tu nyamai nungak cermin kereta. Nyamai jadi sok DJ ke ngelak kelirik besawak jakok. Nyamai tenaga kena nuci bilik ngemas bilik. Bisik gasia hanya hari Sis Lucy ya ke bumpu Facebooknya. Amat tau. Asal dari pun nanti kita kalau mayuah jakok pun untak denyu kalau kita ngasai palak kita sebening ke bergetar kini baik kalau majako mana dia diau direk tu reti ku ya ne ya lawan eh ke dipulainya lu kira ke de mantai ke pengeringat dia basida mangko wa sida kali ngo sida mayau tupeknya kini ada muai kita ringan lu jampat ya kan de mayau de nya cara ya ngumbuak tua ngambil na ringan dua to mangkak kati tu ringan ba tanya ba pingai mangku ane anggo tu mecah belah ke pingai mangku ane ana bekenya tu boleh nyebut kita kino tengajar tau ngajar nanti kita kino keringat tu contoh baru ga nama pingai masuk ke direk dek ni sudok ngadu ke direk ane mu ya kita ringat jampai ini lah kita nyak cara magang-magang nyak garek negeri jalan dengan dai ke direk
1: Siti gedamian nanti dengar bini nyau maya masuk pingai tu nyau keneka nyekiru-kiru ba dalam singkenya dan nya memunyi sedap pinggai
0: sengke balas sengke nya
1: antap kakinya tadinya bunyi temu ringat bini itu tadi
0: belnya ne
1: dan nak gak mienya udah tetua itu nya kurang gi garia deh
0: karena kadang ti bisi lakinya nanya ada nanya kita lelak deh yang ada nanya laban tentu bini akan sigi-sigi akan nyawut bekerzon nama demikian aku tu AI nama demikian aku tu tulang besi radak wai bisi yeah. Bisi kita indok nyawut menyanya jadi kita tidak kelaki tu patut ana nanya bantu aja tolong aja kebenaran eh lah laban sari tu sigi kelang orang indok aja
1: ya jarang nyebut AI men selalu sebut kita ya, ke barumah tu tadi deh selalu nama kutu robot kutu kuda
0: ya.
1: Robot penemu jahe
0: ya penemu lelah ada ya. Ya tadi meh anang bisi cara kita itu tadi mantai ke jaku ringatnya tadi jaku ke mana ya me ngambil merangsang kita lagi ngerapit kaki kawal kita laki bini
1: kita bisi Alicia Mila Tuk Min kianti aku kianti udah cara berjaku ndak meh aku ngau ya aku ya apa sari ukai laki ku jak takut nanti ku ndak berjaku dalam sari sampau kan bisi bila takut ku ya nyak ku jenak dia ngai ngagak carut ku ya
0: Oh, reti ya jarang ya tu kak ringat.
1: Iya betul.
0: Kalau ringatnya bisa naunya.
1: Nanti ya ringat tu tadi sudah sebilik takut.
0: Ya, amalnya jarang orang ngagak terka ringat berketuk kelai ya berkenya ne. Ti berke kita itu. Sama dah jumpa omnya lemah ne mel. Sikit isian ke benar ya ne.
1: Ya, nanti berke dah lama nak dai ditunduk korang. Nyekar ingat, tapi lama nggak seringat ne. Ngigak, tapi kan gak seringat deh ya lo ngawe itu nak kurang bisa
0: giga aja penyalah dia ne kita ada salah giga aja penyalah ngicak kena undok kita
1: oke maka malam hari ada pengawak kok deh lalu saya tanya
0: giga layak deh
1: giga layak saya tanya aku gede saya aku gede hari kita nanya ada laki itu di saya kena kaku ada di hari nya tak gak secarut aku pun ada nama pemodis seorang laki nyawat saya mesti kak ya panjang deh min mesti kak carut berdia
0: anak-anak nyamuk saya aja mesti kak patut mayu hage kini kita yang ada hanya penerang ya penerang berkawang saya
1: nama dek saya kaku dah lalu mayu hanya lalu start biar carut hari kini kurang ada hari ai ke tenang kurang nyanyian demu berumbak tadi
0: ya nyak meh
1: ada macam-macam tapi ketino tu complicated kurang
0: amat
1: ok misi Lisa Wati Abdullah tu min ku ya nanti aku maya ke nada mood ku ya maya ke nada maneh mood tu tadi ngau pengadir diri tak dia diri ku kira nak berjaku minat aku madah tika makan mi pandu pandu ku aku udahnya ya nak maliak ngagai kini ku ya tu ne udahnya nak maliak ngagai ya ku sarinya ku yang ngicak ke nakal nak tanya ku ya kira ke soya tu tadi ya tu tadi nak nanya laki ya dan yang sengaja nak maliak Malik mua laki ya, ambil kenapa tanya. Ti ku nak tan ku min. Lawan ku tu, segi orang cakap berumah.
0: Gak ya, gak penama ya. Pedih kita antara jadi ku DJ.
1: Antara kami doai balaku, aku segi bercakap gari balaku.
0: Ya, ya memel.
1: Ya memel.
0: Segi ku tu kutap. Ama memel. Dan nah, nama aku buah kedua kenyang. Ni pun sebut ganti kita DJ. Padam je radio je ni. Ni ajak aku ya. Udah kita teninga kita ajak. Udah cukup baru. Ma. Tu bisa pergi Helen juga itu. Ne. Pagi seduai DJ duo. Aku kalau ni nganti ngongkel aku. Subok ke. Nanti bayar ringat. Tu padah ke. Ketuk ku ya. Tinduk berluan-luan ku ya. Anak ngau ku lagi. Ringat. Biar ku. Ibu enya atau kanti enya madah di angka. Jadi angka itu nyawut berketuk. Au, berani nong ke diri. Bisa hantu dengan wana. Kita indah. Pemak denai ke bukanya. Sikit takut na.
1: Au, au.
0: Cita hantu, Mel.
1: Kita bisa Jimmy Nguyen. Pagi itu. Kaya pama sudah kino pagi itu ne. Kaya namun na. Sudah cara-cara itu. Kaya tucung ke diri. Kaya dengar seduai. Kaya terima kasih Jimmy Nguyen. Masih mendengar ke YFM pagi itu. Okay, terima kasih yang bagai. Ngagak bila pendengar ke bukai. aku udah kena tag ke komen kita ba 2 pagi wai pagi to punya komen kelang indo rindo sarito
0: ya to rindo muka kelang pagi to yeah. Laban sida kelaki nadai dia to kami dua emelda muka kelang ngage balas sida ke indo ngaja kita ukai ngaso kita belayak na win-win situation ku kita yeah. Cara muju rindo ngambil kita nemu bekeni hati rindo
1: betul bisi sitet to men aku tu tadi ku scroll scroll scroll ngigak komen orang sila ke lelaki tu kebenaya men aku bisi capuk capuk kira to selamat pagi ku ya kami doai melaki bini kru semangat DJ kiandang sigi sampai sayau ke Suluati belabuh jadi bat tahun 1979 subak ki 47 tahun udah ku ya tiap munyi ke jakut tuai indah batu tungku deh nemu besengki ku ya nanti caruk pampe pagi sebelum malam endang udah settle DJ ku ya nitiah ke Ajab Kudus tang bisi gak cerita carut malam tadi ki datai kelemai site ki lalu ikan bawang ga undang nyadi masa kaya dengih labuh anak nanya utai boleh nyala kaya ikan nama tu abak bawang dia abak kaya undang sahut dia panjai min aku macam baru ikan nama tu abak bawang kaya tu tadi capuk kira bunyi ku ya yaudah jadi 47 tahun pun lagi bisa kena ke carut meh melaki bini tangnya tadi meh carut-carut berkeni pentua tetap pengerindunya semampai berbungai
0: yeah,
1: hari yeah, hari penyarut kita tu tadi meh pengerindu tu makin bertambah
0: makin tuai makin sayau ni meh
1: ya
0: baru betul ni ukai kita ngasuhnya carutnya belayak datai kena bertanya ukai berkenya tuju kami dah meh ke pagi tu kemenama kami minta balas sidak kelaki tu nemu berkeni cara tau ke sida induk tu tadi mantai ke cara sidak mantai ke pengeringan sidak kelaki pun patut nama tindakan ku kita ini nama patut digagak sidak kelaki yang tek maya sidak kindo tu mansut ke jakuk keringat maya kita ke carut pampe baka ngai kawan de tina belua ke benau keringatnya minta umbu
1: iya betul cara magang ok jadi ngatup ninga pukul 9 pagi tu lagi mai kita mendeng ke berita utama 9 pagi hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus bergulai dengan Nancy Nanggai ba program induk pagi tu Y912 ninga ke kita dengan lagu kedibai Jennifer Jack Makin Sari Makin Sayang ngatup mumpah dulu kami doa min bye bye.

0: bersatu padu, mantapkan semangat kekitaan, eratkan keharmonian dan kukuhkan perpaduan demi tanah air yang tercinta.
1: Spektra 912 warnai harimu.
2: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
3: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
2: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
3: 89.5 MHz.
2: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
3: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi.
0: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
2: Nidaul Islam. Kita bersama Datuk Dr. Haji Muhammad Fazilah Kamsa.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur ya. Tajuk yang kita nak bincangkan, menutup aib. Allahumma salli Muhammad ya. Menutup aib orang lain merupakan sikap yang sangat-sangat mulia. Tapi hujung-hujung ni tak berperasan ya. Ramai orang ya, entah dia punya tabiat ke, habit ke, hobi ke, tapi mudah sangat ya, kata untuk mewar-warkan, meviralkan keaiban orang lain dan rasa seronok dan berbangga jadi orang pertama yang menyampaikan berita buruk. Ya, ini satu perkara yang sangat menjadikan, subhanallah. Ya, Nabi bersabda yang bermaksud, tidaklah seseorang hamba menutup aib hamba yang lain di dunia kecuali pada hari kiamat Allah akan menutup aibnya. Hadis riwayat Muslim. InsyaAllah ya. Dan kita kena ingat, menutup aib ini bukan artinya kita tutup aib kan, dia kita macam menggalakkan pula orang buat dosa. Tak. Menutup aib bukan berarti sembunyikan kemungkaran atau membiarkan kemaksiatan. Tetapi kita menutup aib itu dengan memberi nasihat pada orang buat silap tu, buat dosa, buat maksiat, kita nasihatkan dia. Tapi kita jaga maruahnya. Kita jaga, kata tu, kemuliaan dirinya. Jangan tegur orang di khayat ramai. Kata Imam Syafi'i, barang siapa menegur orang di khayat ramai, itu bukan teguran tapi itu mengaibkan. So nak tegur orang secara peribadi, secara personal, cara perseorangan. Jadi orang yang ditegur itu tidak rasa aib, tidak rasa malu. Allah dah tutup aib kita, ya, kenapa kita pula nak buka aib kita ataupun aib orang lain? Ya, sebenarnya orang hormat kita, nampak kita baik sebab Allah tutup aib kita. Kalau Allah buka aib kita, subhanallah ya, kita pun benci, menyampah kat diri kita. Ini kan pula orang lain. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, barang siapa yang mencari-cari aib ataupun kelemahan apa ni saudaranya, ni tajassus katanya ya, maka nescaya Allah akan buka aibnya walaupun dia berada di rumah. Dia buat kerja kat rumah ya, dia buat benda yang tak elok kat rumah, Allah akan buka aib tu, orang akan tahu. Hadis riwayat At-Tirmizi. So ingat ya, para pendengar yang Tuan Abah kasihi, jangan sekali-kali kita tajasus cari-cari kesilapan orang sebab tidak ada orang yang sempurna. Kita pun banyak silap. Tapi kalau jika orang buka aib kita pernah buat. Jadi ulama pesan, kalau orang buka aib kita, balas dengan senyuman dan doakan dia agar insaf. Cakap senanglah Tuan Abah ya. Jangan cuba kena kat diri sendiri. Tapi inilah ya yang disarankan oleh Islam ya, sebab kadang dah terantuk baru tengadah. Setiap perkara yang berlaku bukan sia-sia, pasti ada hikmahnya. So kita belajar, kuatkan diri, pertingkatkan perkasa jiwa kita dengan mendoakan orang yang mengaibkan kita. Andaikan dia tidak sengaja, andaikan dia jahil, andaikan dia apa nama tak sedar. Yang keduanya, jika mampu ucap terima kasih cara langsung ataupun melalui media sosial. Jangan terima kasih lah. Terima kasih lah ya, tegur saya. Walaupun teguran itu memalukan kita, terima kasih. Sebab asal teguran ataupun komen yang memalukan kita, tapi ucapan terima kasih itu tanda kita orang yang memang berhemah tinggi, berjiwa besar. Ya, mudah-mudahan Allah kasih. Dan yang ketiga yang penting, bila orang tegur kesilapan kita ataupun menceritakan aib kita, maka cek balik. Oh, betul lah, aku silap. Aku memang silap. Walaupun teguran itu memalukan aku, tapi kita segera perbaiki aib yang telah disebarkan itu. Jangan alang-alang aku dah malu. Biar. Alang-alang dah buat dosa, sambung buat dosa. Ada juga yang berperangai demikian. Ya. Dan satu lagi perkara yang kita kena ingat, bila kita diaibkan, jadikan pelajaran agar kita tak buka aib orang lain. Kita rasa sedih, yang malu, ya, dan rasa sangat terkesan bila orang buka aib kita. So kita kena belajar. Kalau orang buat ke aku begitu teguknya, maka aku insyaAllah ya. Yang mudah-mudahan kita semua beringat, kita semua tidak maksum, kita pun buat silap. Jadi kalau kita jaga aib orang, kita sembunyikan dengan cara yang syariah compliant, maka Allah akan sembunyikan, tutup aib kita di dunia dan di akhirat insyaAllah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam. Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.

Waktu kini tu 9:20 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Tok tok tok, pintu diketok ya. Kepada semua pendengar yang cukup budiman ya, setia bersama. Jadi kita bersua untuk pertemuan Spektra 9:12 warnai harimu di Sri Aman FM. Bertemankan kami Mulia Ami Ahmad ataupun Amy. Dan untuk pertemuan tu kita akan macam biasa ya, kita kongsikan bersama informasi dari semasa ke semasa, lagu-lagu hiburan ya, menerusi sajian hiburan, muzik yang boleh mencengkam hati anda ya untuk mendengar ya, menarik dan tertarik di Sri Aman FM. InsyaAllah mudah-mudahan semuanya dalam apa keadaan menggembirakan, menyeronokkan. Terima kasih kerana memilih kami sebagai teman kita orang hari itu. Bermula 9 pagi hingga 12 tengah hari kelak ya. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Okey, terima kasih. September, kita tinggalkan bulan September atas segala cerita dan juga pengajaran pada bulannya. Kita nak ucapkan selamat datang lah, selamat datang untuk bulan Oktober, walaupun hari itu hari kedua kita berada di bulan yang baru ya. Jadi semoga bulan yang datang tu nya hadir dengan rezeki, kebahagiaan dan cerita yang lebih indah lagi. Makin nak ujung tahun yang mesti ada perkhabaran yang menenangkan jiwa kita ya. Ya, itu yang kita harapkan. Kita orang bahagia, kita rasa bahagia juga ya. Menuang susah hati memang akan susah hati, risau, resah, gelisah kan tak? Munya perkembangan menggembirakan, hanya memberi apa suasana ataupun situasi yang positif buat kita semua. Betul sih. Okey, selamat pagi untuk anda semua. Sekali-sekala Amy berbunyi macam cikgu. Maklum nak, kita seorang diri di konti, perlu teman juga. Kita orang teman, kami orang juga. Jangan lupa like, share, follow page Sri Aman FM ya. Tune kita, dengar je 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Kita ada RTM Klik, kita ada portal radio RTM Radio Online. Klik aja sekarang tempatan kita. TikTok Live pun ada, dengan sosial langsung. Facebook ada. Semuanya mudah untuk kita orang ya. Telefon bimbit, RTM Klik, kita orang. Dan suka juga kita nak menyatakan bahawa kita ada Radio Gemar Borneo. Kinetoknya masih dalam sesi percubaan. Di sini kita dengarlah hasil karya masyarakat Sabah dan juga Sarawak didengar. Okey, ya, satu saluran digital yang barulah ya, 24 jam. Baik, mulakan hari kita tu dengan satu pilihan yang pertama, persembahan daripada Bunga dan tak asing lagi ya, Tok Kira Ratu Irama tradisional ataupun Irama Malaysia ya, Noraniza Idris dengan Intan Payung.

Syarikat Sesko Berhad ingin memaklumkan bahawa terdapat gangguan bekalan elektrik pada 3 Oktober Sabtu dari jam 9 pagi hingga 5 petang bagi tujuan kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan di Lombok Antu. Kawasan yang terlibat adalah Semueh, Rumah Garing, Nibong, Titok Ilik, Titok Ulu, Titok Atas, Bunuk Beging, Semanjuk, Ridan dan kawasan-kawasan yang berdekatan. Kerja pembaikan dan penyelenggaraan akan dibatal dan ditunda ke tarikh lain jika cuaca tidak baik pada hari dan waktu yang telah ditetapkan. Pertanyaan lanjut boleh dimajukan melalui talian khidmat pelanggan 1300 883 111. Sebarang kesulitan amatlah dikesali.

9:35 minit pagi adik kakak. Ya Tik, persembahan daripada Salami Hassan dengan Semut-Semut di Titian Usang. Versi orkestra RTM. Ikut semangat semut. Sebab sidaknya tu bekerja kasih berhenti. Kata orang nak. Walaupun sidaknya apa makhluk kecil, ya, saiznya kecil, tapi kita boleh tanggal lah banyak manfaat bila kita nanggar semangat semut tu, bekerja keras, semangat luar biasa, pantang menyerah, dan sikit lagi nya perlu apa kata orang tu, sidaknya sentiasa bekerjasama, macam jua macam ya jua lah kita, sikitlah kita bekerja di pejabat ataupun buat satu aktiviti ataupun program, perlukan kerjasama jitu antara satu sama lain. Memalas orang memang siap dapat, ya, bila kita dah bertugas, ya, di agensi ataupun jabatan persatuan kah kelab kah, hanya perlu kerjasama semua orang sebenarnya. Hanya sekiranya diberi tugas tanggungjawab, ya, sebagai ahli jawatan kuasa, yang si terlibat dalam ahli jawatan kuasa, semua perlukan kerjasama. Bukan menjadi kan tak? Jadi kita ikut semangat semut, ya. Jalan, ada masa makan, minum, biasa, ya, waktu rehat. Apapun tinggalkan semut, ya. Kita nak kongsikan bersama juga ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong pagi tu, ya, yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam yang akan datang. Terima kasih kepada pihak Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam sebagai ini sumber kita, ya, untuk berkongsi maklumat mengenai keadaan cuaca. Jadi di bahagian Sri Aman diramalkan pada 10 pagi, petang dan juga malam tu tiada ada hujan, ya, tiada hujan. Manakala di bahagian Betong pada 11 pagi dan juga malam diramalkan juga sik hujan, ya, dan petang diramalkan berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Untuk ramalan cuaca untuk bahagian Betong, ya, dan sebelumnya bahagian Sri Aman, ya, pagi, petang dan malam diramalkan tiada hujan berlaku, ya. Okey, suhu di antara kedua-dua bahagian 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius, ya. Dan untuk keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Manakala untuk keadaan angin, angin bertiup dari arah barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Ya, ya, perkongsian kita informasi mengenai keadaan cuaca di sekitar bahagian Sri Aman dan juga di bahagian Betong, ya, untuk maklumat semua pendengar yang budiman hari itu. Alhamdulillah, teman setia, ya. Okey, dan untuk bacaan IPU, bacaan indeks pencemar udara di bahagian Sri Aman setakat pukul 9 pagi tadi adalah 81 dalam kategori sederhana, ya. Untuk sebagai informasi juga untuk semua, ya. Baik, yang baru saja mendengar, terima kasih banyak-banyak, ya. Kita baru memulakan persembahan Spektra 912 Warnai Harimu untuk edisi Jumaat 2 Oktober 2026 dan hari itu bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bertemankan Amy. Lagi hiburan kita sajikan selepas itu, pelbagai genre-nya, ya, pelbagai rentak dan juga irama kita muatkan, ya, dalam pertemuan ini sepanjang 3 jam bersama.

Informasi terkini, dengarlah Spectra 9 hingga 12.30 hari setiap hari di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.

0: Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelayaran Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas.

0: 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
2: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
3: Spektra 912, warnai harimu.

0: Nur Lela.
1: Syarikat Sesko Berhad ingin memaklumkan bahawa terdapat gangguan bekalan elektrik pada 3 Oktober Sabtu dari jam 9 pagi hingga 5 petang bagi tujuan kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan di Lubuk Antu. Kawasan yang terlibat adalah Semueh, Rumah Garing, Nibong, Titok Ilik, Titok Ulu, Titok Atas, Bunuk Beging, Semanjuk, Ridan dan kawasan-kawasan yang berdekatan. Kerja pembaikan dan penyelenggaraan akan dibatal dan ditunda ke tarikh lain jika cuaca tidak baik pada hari dan waktu yang telah ditetapkan. Pertanyaan lanjut boleh dimajukan melalui talian khidmat pelanggan 1300 883 111. Sebarang kesulitan amatlah dikesali.

Baiklah saudara, dengan irama ini kita dalam perjalanan ke Nasional FM untuk mengikuti Dunia Sport Pagi. Perkembangan semasa ya, perkembangan semasa dari luar negara akan kita muatkan sebentar nanti. Dan kita berjumpa lagi untuk jam yang kedua untuk siaran tempatan siaran dalam bahasa Malaysia. Baik, jumpa lagi selepas ini.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Pakatan Diketuai Arab Saudi memintas dan memusnahkan 2 peluru berpandu balistik serta 4 drone di selatan negara itu pada Khamis malam. Menurut pakatan itu, 2 peluru berpandu dipintas di ruang udara Khamis, Mushaid dan Jazan, manakala 4 drone dimusnahkan di Khamis, Mushaid. Langkah operasi akan terus diambil bagi menghalang serangan kumpulan Houthi. Tiada maklumat mengenai kemalangan jiwa atau kerosakan dilaporkan. Sementara itu, stesen pengagihan elektrik yang membekalkan tenaga kepada Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi didakwa menjadi sasaran serangan drone Houthi pada Selasa lalu. Serangan itu menyebabkan sebuah transformer terpaksa dihentikan operasi namun tidak menjejaskan keseluruhan rantaian bekalan elektrik. Dakwaan serangan berkenaan mencetuskan kecaman beberapa negara Islam termasuk Turki dan Sudan yang menyatakan sokongan terhadap keselamatan Arab Saudi serta tapak suci umat Islam. Houthi bagaimanapun menafikan tanggungjawab terhadap sebarang serangan ke atas tapak suci berkenaan. Konflik di Asia Barat, ekspor minyak negara teluk melalui Strait Hormuz kembali ke paras sebelum konflik. Aliran minyak mentah bukan Iran mencecah purata 13.5 juta tong sehari hujung bulan lalu. Menurut data awal platform penjejakan komoditi Kipla, peningkatan itu didorong oleh lebih banyak kapal yang menggunakan laluan berkenaan serta penggunaan laluan alternatif. Bagaimanapun, keadaan masih belum pulih sepenuhnya apabila trafik kapal kekal rendah. Dalam peritu, sebuah kapal tangki diserang ketika melalui Selat Hormuz malam. Menurut Pusat Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom, kapal berkenaan terkena objek tidak dikenali sehingga mencetuskan kebakaran. Kesemua anak kapal dilaporkan selamat, namun tahap kerosakan masih belum diketahui. Selat Hormuz terus menjadi tumpuan konflik selepas Iran menyekat laluan kapal komersial. Ini pula mengenai konflik terbaru antara Israel dengan Hezbollah. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB bimbang konflik tersebut menjejaskan sektor pertanian di selatan Lubnan, di mana Ketua Pengarah Pertubuhan Makanan dan Pertanian PBB Beth Bechdol berkata kira-kira 56,000 hektar tanah pertanian dilaporkan terjejas atau rusak. Konflik turut menyekat akses petani ke tanah pertanian serta mengganggu pasaran dan bekalan keperluan asas termasuk baja. Selain itu, pencemaran tanah akibat bahan letupan yang belum meletup dan sisa operasi ketenteraan turut menimbulkan kebimbangan. 8 lagi mayat ditemukan di lokasi runtuhan salji di kem induk Gunung Himlung, daerah Manang, Nepal. Penolong Ketua Pegawai Daerah Krishna Prasad Paudel berkata, seorang lagi masih hilang daripada 16 individu yang dilaporkan terperangkap dalam kejadian itu. Dua mayat diterbangkan dengan helikopter ke hospital di Cheme, manakala 6 lagi dibawa ke Kampung Pu. Kesemua mangsa berada di kem induk gunung setinggi 7,126 meter itu untuk membuat persiapan dan memasang tali ketika runtuhan salji berlaku awal Ahad. Operasi mencari mangsa terakhir akan diteruskan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Kontinjen Malaysia kembali memburu emas menerusi acara squash dan berbasikal Kirin. Squash lelaki dan wanita mara ke pentas akhir selepas menewaskan India 2-1 dan Jepun 2-0, manakala skuad hoki lelaki menundukkan Korea Selatan 2-1 untuk mara ke perlawanan akhir. Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang pula akan kembali beraksi dalam acara Kirin. Malaysia kini mengumpul 6 emas, 5 perak dan 13 gangsa. Bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026. Malaysia menutup kempen Division 1 Kumpulan A dengan kemenangan bergaya 6-0 ke atas Singapura di Stadium Sri Jalak Harupat, Bandung malam tadi. Namun, masih belum cukup untuk membawa Malaysia ke pentas akhir berdasarkan jumlah jaringan. Indonesia pula mencatat kemenangan 9-2 ke atas Bangladesh untuk mengumpul 7 mata, menyamai mata Malaysia sekaligus muncul juara kumpulan dengan hanya dibezakan 1 jaringan. Beralih ke Liga Negara UEFA, Portugal menewaskan Denmark 4-2 manakala Jerman menumpaskan Serbia 2-0 untuk menghadiahkan kemenangan pertama kepada Jurgen Klopp sebagai jurulatih. Portugal kini mengungguli kumpulan A4 dengan 9 mata daripada 3 perlawanan. Di Cardiff, Wales menang ke atas Norway 2-1, Belanda seri 2 sama dengan Greece, manakala Ireland pula seri 2 sama dengan Austria.
Demikian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: warnai harimu.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag Penyanan Jakim.
1: Spektra 912 Warnai Harimu.
2: Tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh BMI melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
3: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
1: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

Selamat pagi. Kembali lagi setelah kita mengikuti Dunia 10 Pagi sebentar teh dari Nasional FM dan Genet tu kita bersama di Sri Aman FM dalam pertemuan Spektra 912 Warnai Harimu ya. Dengarkan melalui frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi. Jadi Amy masih lagi menemani kita orang. Sengaja milih lagu kopi. Nazu dan juga Fahimi telah menghiburkan kita orang. Memang dah pilih je minyak ke kopi. Sebab pilihnya minum kopi kenyang lagi enak. Okey, berkaitan dengan kopi, semalam merupakan hari kopi sedunia. Ingat sih lupa nak. Okey, semalam 1 Oktober merupakan Hari Kopi Sedunia 2026 ya. Okey, itu merupakan apa penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam industri kopi di seluruh dunia. Mengambutnya ada World Coffee Day. Okey, Hari Kopi Antarabangsa. Okey, sedikit berkaitan dengan kopi. Kopi bukan sekadar minuman untuk menghilangkan rasa mengantuk kita. Bagi pencinta kopi, secawan kopi kira dah menjadi sebahagian daripada rutin harian lah. Ya. Kopi itu jadi teman, jadi kawan ketika bekerja, minuman untuk bersantai dan juga penghubung dalam pertemuan bersama keluarga dan rakan-rakan masing-masing. Ya. Jadi tujuan sambutan Hari Kopi Sedunia adalah untuk menghargai petani kopi yang bekerja keras menghasilkan biji kopi. Ya. Dan seterusnya mengiktiraf pengusaha kopi yang memproses, memanggang dan juga menghidangkan kopi. Dan seterusnya memberi kesedaran mengenai isu kemampanan dalam industri kopi. Dan akhir sekali mengajak pencinta kopi di seluruh dunia meraihkan minuman yang paling digemari ya. ya, sedikit sebanyak berkaitan dengan kopi yang pastinya setiap 1 Oktober banyak sebenarnya ratusan negara akan menyertai sambutan tu dengan pelbagai aktiviti, bukan setakat 1 Oktober yang mungkin dipola dalam seminggu sekali ke satu bulan sekali ke, sebab tu nya besar ya, pelbagai aktivitinya ada diadakan macam pesta, festival sampai sidaknya mempromosikan kopi ya. Okeylah, kita tu nak minum kopi adik kakak setiap hari. Biarlah kopi ya, bukan sekadar sedap je, bukan setakat nyaman je rasanya nak, tapi biarlah apa yang kita minum ya memberi manfaat kepada kesihatan kita ya. Membelebihan juga ada kesan sampingannya. Mak jaga juga jaga kesihatan kita ya, terutamanya jantung kita ya, sebab selepas tu ada hiburan berkaitan dengan jantung. Si jantung hati ada putra yang akan terus menghiburkan kita orang. Dan sebelumnya ingin kita nak mada 10.30 pagi kelak kita bersama dalam ruangan logat kita ya, setiap hari Jumaat kita akan siarkan rancangan untuk setiap bulan lah kita bersama. Dalam bulan ada 4 kali siarannya, InsyaAllah kita akan siarkan setiap minggu ya. Okey, yang pasti anda terus mendengar siaran Sri Aman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi untuk edisi Jumaat 2 Oktober 2026, bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah.

0: kita orang nak dengar, dengarlah di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
2: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati. Dari

Syarikat Sesko Berhad ingin memaklumkan bahawa terdapat gangguan bekalan elektrik pada 3 Oktober, Sabtu dari jam 9 pagi hingga 5 petang bagi tujuan kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan di Lubuk Antu. Kawasan yang terlibat adalah Semueh, Rumah Garing, Nibong, Titok Ilik, Titok Ulu, Titok Atas, Bunuk Beging, Semanjuk, Ridan dan kawasan-kawasan yang berdekatan. Kerja pembaikan dan penyelenggaraan akan dibatal dan ditunda ke tarikh lain.

Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh. Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas.

Okey, kita layan Straight Aman FM. Masih lagi bersama dalam pertemuan Spektra 912 Warna'i Harimu di Straight Aman FM. Dan pada pukul 11 pagi kelak, kita akan singgah kembali ke Nasional FM untuk mengikuti ulasan berita. Ya, sekejap saja. Lama, 5 minit macam ya. Berjumpa kita untuk jam yang terakhir kelak, jam yang ketiga ya.

Kita dengarkan ulasan berita untuk edisi Jumaat 2 Oktober 2026 bertajuk Pindaan Akta 800 Manfaat Bersama, hasil sunyingan editor Muhammad Khairi Khalid dan disampaikan oleh Khairul Azwan Arbar. Sama-sama kita ikuti.

0: 5 MHz.
1: Kini itu kita layan Sriaman FM.
2: Syarikat Sesko Berhad ingin memaklumkan bahawa terdapat gangguan bekalan elektrik pada 3 Oktober, Sabtu dari jam 9 pagi hingga 5 petang bagi tujuan kerja-kerja, pembaikan dan penyelenggaraan di Lubuk Antu. Kawasan yang terlibat adalah Semuih, Rumah Garing, Nibong, Titok Ilik, Titok Ulu, Titok Atas, Bunuk Beging, Semanjuk, Ridan dan kawasan-kawasan yang berdekatan. Kerja pembaikan dan penyelenggaraan akan dibatal dan ditunda ke tarikh lain jika cuaca tidak baik pada hari dan waktu yang telah ditetapkan. Pertanyaan lanjut boleh dimajukan melalui talian khidmat pelanggan 1300 883 111. Sebarang kesulitan amatlah dikesali.
3: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 2010, kerajaan mengumumkan imbuhan sebanyak RM2,000 sebulan kepada Johan Qori dan Qoriyah Antarabangsa. Imbuhan ini diberikan kepada Qori dan Qoriyah rakyat Malaysia. Tahun 2013, hadiah tambahan Johan Qori dan Qoriyah Antarabangsa disediakan berupa jongkong emas bernilai RM70,000 yang ditaja oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia atau YAPIM, selain wang tunai berjumlah RM40,000. Bagi Johan Hafiz dan Hafizah kategori hafazan pula, hadiah jongkong emas bernilai RM50,000 dan wang tunai berjumlah RM20,000 disediakan. 4 hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Sebaik-baik teman adalah Al-Quran.
5: Jom imarahkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 bersamaan 24 hingga 28 Rabiul Akhir 1448 Hijri di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur. Dengar dan tonton siaran langsung di Nasional FM dan TV1 pukul 8.45 minit malam. Muslimin dan Muslimat dijemput hadir. Madani dihayati, ummah diberkati.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Bacalah Al-Quran bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati yang ingin mengenal Allah.
0: Ikuti Lapor Terus, Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran Peringkat Antarabangsa tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi. Berlangsung di Dewan Merdeka, World Trade Center, Kuala Lumpur bermula 6 hingga 10 Oktober 2026 pukul 10.15 minit pagi hanya di Nasional FM, Madani Dihayati, Ummah Diberkati.

Dan 11.21 minit pagi, masih kita bersama untuk pertemuan Spektra 912 mewarnai harimu, dan sebentar lagi kita akan siarkan ruangan nurani ya. Jadi tajuk yang nimbak pada kali itu ialah Nabi baca Al-Quran, isteri dengar. Menarik ya. Okey, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Luqman Mahtar. Jadi rancangan itunya disediakan oleh penyiaran JAKIM. Jadi kita siarkan di Sri Aman FM ya, setiap Jumaat 11.30 pagi. Terima kasih adik kakak sebab setia memilih ya, mendengar siaran tempatan kita. Sikitlah untuk kita orang yang ada di Sri Aman di bahagian Betong, di mana-mana ajak. Terima kasih banyak sebab mendengar dengan penuh setia sekali. Okey, 11.45 minit pagi, kita akan kongsikan bersama jadual waktu solat fardu bagi zon 6 ya, untuk hari itu, hari Jumaat 2 Oktober 2026, bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Baik, kita nak bacakan komen serta ucapan yang ditujukan untuk ya, daripada seseorang ke seseorang ya, rakan Facebook. Terima kasih banyak atas penyertaan kita orang lah di Facebook Sri Aman FM. Like, share dan follow page Sri Aman FM ya. Okay, Indo Kenawit sedang menonton gini tu. Terima kasih banyak yang mengucapkan good morning. Jatun S beri emoji love. Love diterima ya, emojinya. Siapa lagi? Kawi Kurus, salam Malaysia Madani, kesejahteraan di nikmati. Salam Jumaat penghulu segala hari. Assalamualaikum, selamat bersiaran. Ya, Spektra 912 warnai harimu, inspirasi berinformasi. Semoga dipermudahkan tugasan kita pagi itu, diberi kesembuhan, kesyukuran, kegembiraan dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kita siarkan lagu nyanyian Ebet Jade ya, dengan lagu Living Next Door. Untuk hiburan semua peminat setia, rakan pendengar, rakan Facebook dan yang mengenali diri Kawi Kurus di mana saja berada ya. Stay tune Sri Aman FM, like, share, komen dan request, follow jangan lupa ya. Okey, lagu-lagu yang diminati anda. Okey, terima kasih banyak Kawi Kurus. Baik, Azlan, assalamualaikum. Salam jemaat, selamat bertugas, selamat pagi. Terima kasih Azlan. Biah, assalamualaikum, selamat pagi. Dan salam Jumaat kepada semua rakan-rakan Facebook serta pendengar setia. Semoga sihat dan ceria selalu hendaknya. Terima kasih. Terima kasih ya, Bebia Asfian Mahyus, rakan kita dari Mampawah, Kalimantan Barat. Assalamualaikum, selamat pagi ceria. Salam pagi buat sahabat di Sri Aman FM di mana juga berada. Salam Jumaat berkah semua. Terima kasih, selamat bertugas sama-sama. Asfian ya. Agnes dan Robin pagi tu ada ya, selamat pagi, selamat persiaran menerusi Spektra 912 di Sri Aman FM. Semoga sihat walafiat selalu, ceria selalu. Cuaca kat Miri pagi tu panas. Nah, kita siarkan lagu daripada Fauziah Latif. Dia buat hiburan sendiri dan semua yang mengenali diri saya di mana juga berada. Semoga semuanya sihat, buat penyampai semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih. Alhamdulillah setakat tu dipermudahkan tugasan saya untuk jam yang ketiga. Selamat pagi daripada Pantak Cak ya. Dari ni tu tek, dari Tanjung Bijat. Kami tu baru habis nanam jagung sambil dengar Sri Aman FM. Wah, besok ada kebun sendiri, dapat nanam jagungnya. Mendung cuaca kami di Tanjung Bijat hari tu. Nak kita siarkan lagu Ricky Anderson, Bungai Pinang. Terima kasih, terima kasih Pantai ya. Roy Kuang hanya mendengar siaran radio kita. Ya, selamat pagi hari Jumaat, selamat bertugas ceria selalu buat pendengar Sri Aman FM.
Warnai harimu santai-santai sambil dengar Spektra 912 tu, katanya. Serta selamat hujung minggu. Terima kasih Rita Philip. Okey, Rita Philip, selamat pagi katanya. Selamat pagi untuk anda. Ya, teruskan ya. Untuk siaran seterusnya Rita, bolehlah bersama lagi. Dayan juga, selamat pagi, selamat bertugas, salam ceria di pagi Jumaat. Terima kasih. Okey, Sapian Fodin, assalamualaikum. Selamat bersiaran, salam buat semua pendengar Seri Aman FM dan semua keluarga di Seri Aman. Salam rindu selalu. Terima kasih Sapian Fodin. Dan kemudiannya kita teruskan bersama Rashidah Eddy. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat bertugas. Cuaca panas pagi tok. Selamat pagi, salam Jumaat dan selamat mendengar dan berhibur di Seri Aman FM. Ucapan, walaupun hati kita rasa sedih, ya, biarkan mulut kita tersenyum. Wah, nak dengar lagu katanya, nyanyian Opik, ya. Walaupun hati kita rasa sedih, biarkan mulut kita tersenyum. Maksud yang tersirat, ada maksudnya di sini, ya. Ramlili, assalamualaikum, selamat bertugas, semoga sihat terus, keceriaan selalu bersama pendengar setia Seri Aman FM. Mantap cuaca di Sibu, panas, berjerebu masa tu, masih berjerebu. Seri Aman masih berjerebu juga, tapi dalam kategori sederhana, ya. 81 setakat pukul 9 pagi tadi. Dan malam ke baca, selamat pagi, selamat bertugas ceria selalu, baik-baik cuaca di Batu 15 Kuching Serian. Dan akhir sekali James Pengiran, selamat pagi. Selamat pagi untuk James dan semua rekan-rekan lah yang mengikuti kita sejak pagi tadi dan sehinggalah ke waktu tu. Baik, apa kata kita berhibur dulu sebelum kita meneruskan untuk ruangan Nurani selepas tu. Dah berlalu dahnya. Dah rasa delay dah. Okey, kita dengarkan lagu ini, Aku di Sini, Andy Bernardi, Seri Aman FM.

0: Pelbagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 minit pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kali ini tajuknya Nabi baca Al-Quran, isteri dengar. Kisahnya bukan biasa-biasa, kita tengok tuan-tuan. Hadis ni ada dalam riwayat Al-Bukhari, Sayyidina Aisyah cerita. Pernah Nabi SAW meletakkan kepalanya di ribaanku, walhal ketika itu aku haid. Kemudian baginda pun membaca Al-Quran. Allah, tuan-tuan. Ini dari segi fiqah banyaklah perbincangan dia. Dari segi haid apa semuanya. Cuma kita fokus berkenaan dengan rumah tangga. Kita tengok tindakan Nabi SAW itu dulu. So, sebenarnya bagaimana? Sayyidina Aisyah duduk, Nabi berbaring letak kepala di ribaan isteri. Allah, tuan-tuan. Kalau tak pernah buat, insyaAllah ini kita mula buat sunnah Nabi ini. Sunnah berbaring di peha isteri. Ikut Nabi SAW. Jangan kata nanti pula, abang apa ni, buang tabiat ke ni? Ini sunnah Nabi SAW. Itu pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika itu? Ya, iaitu Nabi baca Al-Quran. Dia ada fungsi dia, iaitu Nabi tahu bahawa Sayyidina Aisyah ketika itu haid. Jadi mungkin dalam beberapa hari itu tak dapat nak, orang kata, beribadah baca Al-Quran sendiri. Tapi Nabi tak nak hilang jauh daripada Al-Quran itu. Nabi bacakan Al-Quran, dengar, perdengarkan kepada isteri. Tuan-tuan rahmati Allah, ini juga sunnah yang lebih besar untuk kita kena lakukan, iaitu suami selang-selang masa itu dengarkanlah, bacakanlah Al-Quran untuk isteri dengar, tuan-tuan. Itulah harapan isteri daripada sebelum kahwin tu, lantik kita sebagai imam solat dan juga imam baca Al-Quran, qari masing-masing, tuan-tuan. Jadi kalau kata rasa tak pandai, tak berapa yakin, kita belajar. Mudah-mudahan untuk kita boleh perdengarkan kepada anak isteri kita. Ini nasihat untuk saya sendirilah, tuan-tuan rahmati Allah. Baik, balik kepada kisah tadi, bagaimana Nabi SAW mewujudkan suasana usaha untuk jadi keluarga bahagia ini. Antaranya tak lari daripada ibadah itu sendiri, Al-Quran. Kita cuba amalkan, kita cuba baca. Dan jadi sunnah, tuan-tuan. Kalau jangan keadaan baca Quran, jangan duduk berebut badi baca, tuan-tuan. Isteri baca, suami dengar, suami baca, isteri dengar, tuan-tuan. Ini yang lebih tepat sebagaimana dalam riwayat lain disebutkan. Tuan-tuan, sekadar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sebagai panduan kehidupan, ikuti Tazkirah Agama Nurani, siarannya hari Jumaat 11.30 minit pagi di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
2: Sekarang anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
3: Inspirasi berinformasi.

0: 95 MHz, inspirasi berinformasi.
1: Spektra 912, warnai harimu.
2: Sekarang disiarkan jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
3: Sri Aman FM 89.5 MHz, kita teruskan dengan jadual waktu solat fardu bagi Zon 6 pada hari ini Jumaat 2 Oktober 2026 bersamaan dengan 20 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Saudara kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya solat fardu Zuhur pada tengah hari ini pada pukul 12.27 minit tengah hari dan seterusnya fardu Asar 3.35 minit petang. Berikutnya fardu Maghrib pada pukul 6.28 minit petang dan fardu Isyak 7.37 minit malam. Untuk esokan pagi, fardu Subuh pada pukul 5.13 minit pagi, Syuruk dan Syuruk 6.21 minit pagi. Jadual info solat bagi Zon 6 itu tadi telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Demikian tadi jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu.

Engkau mahukan. Dan pada pukul 12.30 hari nanti, kita akan sama-sama mengikuti berita tengah hari dan seterusnya rancangan-rancangan yang disiarkan dari YFMR TM Kuching, siaran dalam bahasa Iban. Okey, cukup sampai di sini dulu ya. Amy menemani kita orang. Terima kasih atas perhatian semua. Dan kita akan berjumpa pada hari Senin kelak dalam pertemuan Info Ekspresi 10 hingga 11 pagi. Untuk siaran tempatan macam biasa 9 pagi hingga 12 tengah hari. Okey, jumpa lagi semua adik kakak. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Baik, malah untuk pilihan kita yang terakhir, Aina Abdul dengan lagu berjudul Sadis.

Selamat tengah hari, bukan lain aku Daniel Stephen, berita tengah hari YFM. 496 hari 1582 itu projek di register ba inisiatif reformasi kerenah birokrasi RKB udah mujur temu digagak. Kepala Sekretari Besar Perintah Malaysia Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar mada ketuk berkawal dengan ngalimat ungkus belanja perintah RM3.21 bilion. Tuk-tuk nang setipak ngau juluk Malaysia Madani ngau perkara reformasi pengawak perintah Malaysia di sikar motal ke pengawak ke berkawal ngau penantang rakyat di berat ke penyiruk pengarap ngau pengeransing ati nampak pemanah atur pengawak. Sarawak netaukah boleh RM3 juta hasil hari berjual ke perengkap pengelandik jari buat Festival Craft Borneo ke tahun tu. Festival tu nyerombak regata Sarawak dengan Festival Peraut Naga Antarabangsa Sarawak 2026. Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif dengan Mandang ke Seni Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, pada ke tahun tu tadi hasil ke uliah berjual ianya RM2.4 juta. Ia maksud ke penerang tu bahawam pengarang berita di Kuching, lalu besai benar pengarap pemujur bahjuduk nguliah ke penyampau di mayuh bahasil tu. Festival Peraut Naga Antarabangsa Sarawak dekat berengkah diatur hari 23, nyentuh ngagai 25 hari bulan 10 tu. Jadi pasuk 80 iti Raban hari 23 bengkah menua bak serata dunia. Pengerami udah nyailak ditangkan ke regata Sarawak kena 30 hari bulan 10 nyentuh ngagai 1 hari bulan 11 2026. Dengan perkara bukai, Dato' Sri Abdul Karim madah ke curak lambang papan tanah bak padang bilun antarabangsa Kuching LTAK patut mandang ke budaya ngau pesaka menua Sarawak. Tu dikena mandang ke gaya daya budaya pendiau asal Sarawak ngagai bala temuai ke bisik datai ngagai menua tu. Yang kebuah bak lambang tanda tinadai berkawal ngau budaya pesaka menua tu patut diganti. Yang kena pasal motif tak ke curat lambang papan tanda ba LTAK nak mandang ke gaya daya pendiau asal budaya ba menua tu. Tajapan pihak yang minta perkara tu diperhati ke dulu sebelum ngagak ubah pasal lambangnya. Program Sarawakku Sayang SKS 2026 bagi menua muka dan dikena mandang ke pemanah budaya ngau pemakai asal bangsa Melanau. Kaban Konsen Negeri Sita Telian, Royston Valentine madah ke programnya ke serat tu dipasuk lebih kurang 50 ikut orang dagang. Pemakai bakar terbaloi ngau umai dan sekedar hari utai ting rindu kati orang ke datai ngagai pengeram itu. Kelimpah hari hasil ke digagak ngana pengelandia jari. Orang ti datai ngagai muka megak tahu datai ngagai maya bengkeh dor ti ngerindu kati bakar muzium mini sapan ba telian ngau palan dor ngagak terbaloi ba tutus ilik. SKS bagi menua muka, berengkah saritu dipasuk 50 bengkah agensi upis perintah, upis company ngau mayuh agi ke bukai. Tunakak kami nabur ke berita hari YFM, berita di Tusun Wasita Ampong lalu di Salin Edwin Nanggah, hari seksen berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

7 mimpi Mary Camilla. Selamat tinggal di zaman ini ke YFM. Segera sejalan kita hari itu hari kedua bulan 10 2026. Kalau hari itu 2 bulan 10 2026, garap ke kita ke terus bergelang kami bawa YFM. So tak garap ke gerai-gerai magang hari itu. Lepas hari itu aku berhati ke IPU atau ke API Tikas Pengamai Angin di Sarawak. Gaduh biru-biru. Mana Tikas Pengamai Angin di Sarawak nak ke dia itu. Dalam lebih kurang 3 hari itu Tikas Pengamai Angin mana magangnya di Siti Berita mana. Bagi kita ke dekat ngatur atau ke ngerja pengawak bak luar rumah atau ke ngerja pengawak atau ke aktiviti ke dekat diatur bak luar rumah. Dennis Stephen menggelengau kita hari itu ngelah tengah hari. Catat siapa juara satu ngelah hari 12 tengah terlebih macam pesan berat kita. Embujoy lagu Main Cowboy.

Graham Jalang. Jadi itu mesti gerai hari Opia Sarawak Energy madah ke kuasa karan dekat Terjanggal kena 3 hari bulan 10 berengkar pukul 8.30 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari Bang Krili, Marup Baruh, Marup Hosing, Merbung, Rumah Kulir, Bukung, Kandis, Danau, Nangak Awub, Pauh Langgir, Kumpeng Langgir, Nangak Kumpeng Sayat, serta Kelampu, Marup Atas, Ngau Mega Jalai Nuju Ngagai Meriuk Tambak, Kampung Langgir, Rumah Nawin Kelampu, Seramat Empelam, Kampung Pengasah, Ngandur ke Semaknya. Jadi penangguh putus karan tu ketegal pengawak nyeruri arus tali kuasa karan ngau pengawak tu nyangka dekat ditangguh maya bukai nyemak serinya nak maneh lalu dekat pada kebaru nangkan ketuk. Jadi penerang ke silia kita boleh telefon ngagai 1300-88-3111. Pemuka kita ke bisi pesan berat ke natai ke pesan berat kita ba email yfmiban@gmail.com. So tamaga ke natai ke mega ba WhatsApp 0138-6284-2212 12:30 tengah hari itu lagi dekat macam pesan berat kita. Kanan Bati, terima mah hari kerem di bawah.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Pesan ke terubah hari Joina anak Jiram, jadi pesan madah ke William anak Jiram. William anak Jiram tau ke dikangan boy udah nadai kena 1/10/2026. Jadi pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Lugan Entasan Beratung Ruban, Rumah Mawat, kawan belayan di Dayak Serikai, kawan belayan Bak Rumah Sara Naga Dindang, kawan belayan di Gudang Marudi Stapeng, kawan belayan di Bakung Bekenu ngau kawan belayan Kebukai Tinalian dirintai ke Dito. Jadi ni yang William anak Jiram dekat di Singgai Saritu 2/10, lalu dekat di Anjong Pegilak 3/10/2026. Jadi ni yang dekat di Singgai Ba Ming Chin Funeral Seberai Pasar Bumiko, ianya di Miri. Lalu penerang ke Silia kita tahu telefon dengan Joanna 014-889-8301. Lalu isi berita pesan madah ke William anak Jiram. William anak Jiram tahu ke boy udah nadai kena 1/10/2026. Jadi ni yang di Singgahit Sarito 2/10 Ba Ming Chim Funeral ianya seberai Pasar Bumi Komiri. Lalu ni yang tu dekat dianjung kena 3/10/2026. Telepon ngagai Joanna nanti dekat nombor penerang ke Siliak 014-889-8301. Okey, ni pesan pemati. Lalu ke sekali itu pesan kertas ulit. Jadi pesan dari serang anak amuh, jadi pesan madah ke kertas ulit ni yang gindun anak nyambar kena 3/10/2026 pukul 9 pagi. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Seri Aman, Kedang, Kampung Sabu, Langkeng Ulu ngau Ili, kawan belayan di Kalung, Tawai, Payak, Liu, Tanjung ngau kawan belayan ke Naleh di Rintai ke Dito. Jadi kita semua dipinta datang ngagai rumah Andrew Sah Nangasan Undup Seri Aman yang nyandur ngetas oleh niang tu tadi. Lalu pesan ke sekretur semayang 40 hari ke niang Alexan Adit. Jadi pengawas semayang 40 hari niang Alexan Adit tu tadi ianya kena 24/10/2026 pukul 7:30 lemai ba rumah lot 12846 lorong 2C1C phase 2 Taman Desa Senadin Miri. Ini pesan ngintu 40 hari ke niang ti udah nadai. Jadi ke sekali itu hari tuai rumah sebi anak pawa yang dipesan madah ke ngetas ulit niang ucuk ya, ianya niang Pretty Ann Pawa anak Charles Gerina kena 3/10/2026. Yang lingkungan ulit 3/10 lalu dekat di kertas 4/10 ngau jalan sembayang. Jadi pengawal kertas ulit dekat diatur baru main nombor 2E lorong 10 batu 7.5 jalan Bumi Indah di Sibu. Jadi pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Rantau Limau, Rayah Ulu ngau Ili, Kerangan Rian, Kerangan Bau, Penyangkai Akai, kawan belayan di Rasan Bunut ngau kawan belayan ke Nalah di Rintai ke Dito. Penerang ke Silia kita boleh telefon ngagai 014-605-3315. Nya pesan ngetas ulit. Lalu pesan ke sekali itu pesan semayang 100 hari. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kawan belayan di Batang Sungai Majau, Sungai Paku Tunuk, Melinau, Bukit Mabung, Gad, Mojong, Baliah, Sungai Yong, ngau kaban belayan kebuka di Kapit, Miri, Kucing, Belaga, serta ke Nalah di Rintai ke Dito. Jadi, pesan tu madah ke semayang 100 hari, ni yang Bangau Batuh, kena 3/10/2026 pukul 8 malam, ba TTC Lorong 3C. Jadi kita ke dekat nombor penerang ke Silia oleh telefon Ngagai Leo 019-891-6039. Okey, dah terlegit nampung baru, baca pesan ke Bukai.

0: bangsa kita. Ini di Sinur Bukai. Tentunya Bawa FM. Begulai sejalan.
1: Okey, pesan ke sekali itu. Jadi, pesan madah ke ngetas ulit. Ni yang suma anak ranggau. Jadi, pengawal ngetas ulit dekat diatur. Pengawal ngawan ulit dekat diatur kena 3 bulan 10. Lalu, ulit dekat diketas 4 bulan 10 2026. Ba rumah ukau nangga bawai baliah kapit. Jadi, pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di rumah Seriung dengan cermin Batar Rajang. Kepemelian di Rumah Puso dengan Cermin Batar Rajang. Kepemelian di Teluk Buing, Rumah Minggat dengan Bawai Bali. Rumah Filimon dengan Bawai Bali. Rumah Tuan dengan Stuli. Ngau kepemelian di Kapit serta ia kebukai tiknala disebut di itu. Nyatinya pesan ngetas ulit. Lalu pesan ke sekali itu.

0163862442. Kita dekat dengar ke semua lagu ke Mujur masuk dengan final SCSJ ke-9 baca atas sahabat juara kita ke minggu tu.

Sekulai Sejalai Gau YFM, bak program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, ngarang buup, ngukir, fashion,

Kini lagu hari Angas, lagu ke Debrick nama Merampau. Okey, pukul 1 tu lagi, pukul 1 dengan hari. Aku dekat main kita ni dengan semua lagu ke Mujur. Masuk berenggak final ACSJ ke-9 ke dekat diatur pergi lah 3 bulan 10 2026 di Betung. Okey, kita dekat dengan ke semua lagu ya ke Mujur. Masuk dengan renggak final 12 lagu semua ya. Serta info ke Madu Baru berkawal dengan final ACSJ ke-9. Dan sebenarnya dengar ke ID merindang kita semua utai orang.

0: Bintulu.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerawkati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri. Jangan sampai

SJ ke-9, Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu kedengar ninggal ke pengingat bak sejarah

0: sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Okay, DC Haas, carta siapa juara kena berkawan dengan ACSJ final ya, barangkat ke 9 kedekat dia tu bab Dewan Tan Sri Kaloningkan Betuang Pergila. Okay, datai 8 tiket segit nadai dijual, free seat. Anda yang akan duduk bak nur artis atau ke bandur bak penyokong finalis, bisi kerusi tidak sedia ke ngakai kita ke bisi mendatang ya ke bisi udah di ungkup ke nur duduknya tadi. Anda yang dah datai saya ke kerusi diungkup ke kita nya tadi, nadai nur orang duduk laban mayu agak orang nya tadi udah diungkup ke nur duduknya tadi nak datai laban kena yang kena percuma aja nak merugi nak datai kok. Okey, anda yang tak tahu ke lebih lagi kita banyak penyokong enggak megak banyak artis yang ke BC yang di kangau ke bak red carpet. Okey, ACSJ final ke 9, 12 lagu deka berpikir berebut ke juara ke 9, berebut ke juara BC megak sekedar agi anugerah bukai ke deka BC diberi ngagai finalis ACSJ ke 9. Kita tinggal ke dulu lagu ke di tengkebang Frankie Man, Tion Gaulakaya, penyanyi Wat Rock, lagu Terabai.

0: Sapa, dekat Pai Pulai, trofi pemadat bilang. Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mike Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita. Peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

0: hari tu udah nyadi trend berjalan laju, tau ke brisk walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Brisk walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya brisk walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, brisk walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekiat atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Jadi hanya tiga lagu yang korang didengar ke kita. Ianya lagu ke Mujur masuk ngagar-ngagar final SCSJ ke 9. Lagu ke Terubah tadi Terabai. Udahnya tadi lagu Ari Donny Lang. Nama dah aku lengkap. Dion ngelengkap di tengkebang penanyi nyempuh. Ianya Donny Lang. Serta lagu ke baru dah didengar ke kita. Singkang Ari Dayana Sini. Leka Adris Kamijan. Ngamegak Dion di tengkebang Adris Kamijan. Ngauden Aladin. Okey, sebentar terus ke nyebut berkawan dengan info ACSJ ke 9 Renggan Final tu gerai hari OP Sarawak Energy mada kekuasa karan dekat terjanggal kena 3 bulan 10 berengkah hari pukul 8.30 pagi nyentuh ngagai pukul 12.30 hari bang kelili maruh-baruh maruh housing merbung rumah kulir Bukung, Kandis, Danau, Nanga Awup, Pawah Langgir, Kumpang Langgir, Nanga Kumpang, Sayat, Kelampu, Marup, Maru Atas, sepanjang jalan menuju Ngagai, Mario Tambak, Kampung Langgir, Rumah Nawin Kelampu, Seraman, Empelam, Kampung Pengasih, Ngandur Kebukai Semaknya. Jadi penanggul terjangga kuasa karan, ketegal pengawak nyeruri arus tali kuasa karan lalu pengawak tu nyangka dekat ditangguh ke maya ke bukai entiknya mak sarinya anak mana lalu dekat daripada kebaru nangkan ke tu ilak penerang ke silik kita boleh telefon ngagai 1300-883-111 ok nyak gerah ungkup kita semua ok kita nyebut berkawan ngau ACSJ ke 9 renggan final tu mayuh kategori kemenaria dipikir ke tahun tu jadi kategori ya ianya finalis SCSJ di pemandu sporting leka lagu pemandu mana finalis popular atau ke finalis pemandu di Kerindu persembahan terbaik vokal terbaik kategori baru Siti Agi ianya lagu SCSJ pemandu terbilang ngau mega nombor 2 okay, nombor 3 ngau juara jadi mayu kebenaran kategori di bisa dipikir ke final SCSJ ke 9 tahun tu. Jadi tahun ni ialah kita nak nemu mayuh kena dan tahun tu mayuh dipikir ke SCSJ Renggan final. Okey, lagi tinggal ke lagu di Mujur masuk ngagar-ngagar final SCSJ ke 9 ke sekali tu. Kita dekat dengar ke lagu Ari Band. Nyebut berkawan dengan band. Kita bisi dua band. Timujur nyingkang ngagar-ngagar final. Okay. Siti nya tadi band ya ke udah lama. Siti nya tadi band ya ke lama mega. Okay, kita dengar ke lagu Ari Masterpiece. Menyadi leka ngatiun depa Masterpiece.

9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 Lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekati penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ. Aram Sampal Datai SCSJ ke-9 Renggan Final 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk nadai membayar.

Okey, tiga lagi lagu ke sudah didengar ke kita, lagu ke masuk final atau ke finalist AC SJ ke 9. Okey, lagu ke sudah dengar kita tadi, lagu Nada Agi Pengrindu Ika Saiful Tion Ngau Leka di Tengkebang Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang serta Dayang Bintang Ari Mawat Tion Ngau Leka di Tengkebang Maxwell Franklin sarannya meh sekadar hari lagu ia ke bisa masuk final semua dekat dengar kita batu sun AC SJ edisi khas final ACSJ ke 9 tu udah terlagi kita dekat ninga lagu-lagu kebukai ke mujur nyingkang agar-agar final ke atau ke lagu ke dekat berpekit.

Siti Selun, Syarikat Megah Rakan Strategik Persatuan Alumni Dayak University Malaysia Padum Ngam Megah Medan Hotel. Okey, jadi bisi megah pemesai-pemesai bukai ya ke mantu ngemujur ke final ACSJ ke 9 ke sekali itu yang sebedau madah ke pemesai ya ke bisi mantu ngemujur ke program tu kita sekali lagi dekat ingat ke lagu di nyingkang tau ke dekat berpikir bak Dewan Tan Sri Kanun ingkan betul pagilah 13.10 ianya final ACSJ kita ingat ke Jones Joni Aman Nuan Bisi Intan di Kembuan.

Tembilan, Romles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Quad Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari jual.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

ke udah di dengar kita lagu ke dekat Bukit ba final AC SJ ke 9 pergila ba Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalul ningkan ke dekat Berengkah Lemai. Kita ke datai tumu kita meda kita oleh meda red carpet kalau red carpet dekat Berengkah Lemai yang di malamnya dekat Berengkah final ya. Okey, kita ke jauh ane rau kami ke mai ke kita live ba Facebook YFM Iban serta megak kita megak oleh ninga ke live ba YFM. Okey, jadi hanya berkawa ngau kita ke oleh ninga atau ke kita ke dekat mendanya tadi oleh datang ngagai Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan serta kita ke na oleh meda oleh meda ba Facebook ngau megak ninga ba Radio YFM. Okey, YFM megak berterima kasih ya ngagai penau utama Nugrah Carta Sapa Juara ya Bahamat Dato' Amar Douglas Ugambas ianya sampai Premier Sarawak Menteri Karawang ngau Ekonomi Kedua Menteri Infrastruktur ngau Pemansel Penyangkai Kapal Sarawak kemegak Kaban Konsen Negeri N37 Bukit Saban Pemesai Bukai Kabisi Mantuk ianya Yang Bahamat Dato' Snowden Lawan sampai Menteri Dagangan Temuai ngau Seni Pemerintah Sarawak Yang Bahamat Tuan Roy Roy Angau Ginkoi Kaban Parlimen P203 Lobo Antu serta mega ia ke bukainya tadi lalu pihak mega ACSJ ke 9 ke sekali itu berterima kasih mega ngagai jawatan kuasa ia ke Bisi Mantu yang kawam Dato Richard Micah Bonawas Residen bagi Menua Betuang Tuan Laga Kuih Pegawai Daerah Betuang Encik Denny Lim Pegawai Tik Nguasa Pejabat Daerah Kecil Sepawah ngau PDK Sepawah ia akan menggaknya diurus setia bersama. Pihak menggak Puan Roslin Mahpong Sabai Setiausaha Politik ngagai Premier Sarawak Encik Lister Clement Setiausaha Majlis Daerah Betuang PDRM Betuang JKR Betuang Opis Penerang Betuang Opis Pengerai Betuang Pusat Himat N37 Bukit Saban APM Rela Betuang SCB Betuang ngau megak media ke bukai ngau UKAS TV Suara Sarawak ngau media bukai ia ke bisi ngau ngelaku serta mega share berita berkawan ngau final SCSJ ke 9 okey jadi kita ke sekali tu lagi dekat terus ninga ke lagu ya ke dekat berpengkit ba SCSJ ke 9 pergilah ke sekali tu aku Kailodong Winnie Albert.

0: dekat ngerincah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandia Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Okey, aku ke lolong tadi ke baru udah didengar ke kita lagu Ari Winnie Albert Leka di Tengkebang Ampan Lebas serta Tion Jimmy Pelikat. Baru-baru amat didengar ke kita tadi megak Perahu Mit Dara Helena. Lagunya Tion Ngau Leka di Tengkebang Monica Allen ke megak dekat berpikir bak final ACSJ ke-9 pagilah. Dinindo diatur bak Dewan Sukan Tan Sri Dato' Ahmad Stephen Kalong Ningkan Betong. Okey, Betong. Okey, ngaruh ke kita boleh ndor meh, boleh do diau, serta mega no diau nya Siti, penduduk mega patut megak diperbuat ke kita datai tumu, ngambilkan nanti kita datai tumu, boleh penuduk ke mana meh nur kita nya tadi meda orang tampak magang dak dilindung pala orang. Nanti kita nya tadi bisik kerusi baru meh atau meh datai mai kerusi ke Dreampo oleh meh duduk ba TCTC dewannya, duduk ba nur ya ke bisik puang nya tadi. Okey, tang tentu ke nur nya tadi dikemnar ke namanya tadi Raban Tim Kuasa dia meh baka polis ngau mega rela. Okey, kita ke nauliah datang mendak, kita ke jauh Anang Irau, kami dekat mic kita live ba Facebook YFM Iban serta mega live ba radio YFM Iban. Okey, Siti lagi lagu ke bedau dinga kita ya ke dekat berpikir pergilah ba final ICSJ ke-9 mega ngujung ke edisi khas carta siapa juara berkawan ngau ICSJ ke-9. Kita ninggalkan lagu ti di Tengkebang. Dia sini cabung ngau Matius Mambang Tion ngau dekat ya. Lagu tu penanyi tau ke band Tanah Berenyang, lagu tip bernama Arisa.

0: brain.
1: WAI
0: YFM.
1: Ya, baru ngam.
0: Kan?
1: WAI.

lagu dari Lazarus Mambu apa Grindo. Okey, program besar ya ke bisa megah dia tu rojo minggu tu ke dia tu di muka Sarawak ku sayang tau ke SKS dia tu ba dataran Pehin Setia Raja berangkat dia tu serito nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Okey, jadi SKS tu hanya dia ke bisa lebih kurang 50 OPS perintah ngamuga company luar timandang ke barang serta nyedia ke servis serta moga bisa megah lucky draw. Ah, grand prize lucky draw tu moga pan sebuah kereta. Ah, jadi kita ke bisi dekat ngau lucky draw oleh ngau e-peraduan tu. Ah, kalai prize besar ya dekat diberi atau ke grand prize ya dekat diberi kena 4 hari bulan 10 2026. Kita boleh peluang boleh kereta Proton Saga. Nanti kita nyata di bisi bernasib mana. Okey, jadi berita ke pemadu baru berkawal ngau SKS di muka tu kami dekat mai ke kita bak segmen rentak ngalih hari tu lagi bergulang ngau pengeluar program kami bak mini studio RTM bak SKS tau ke bak dataran Pehin Setia Raja Muka. Okey, kita berpindah ke sekali lagi sekali tu lakuang adil ngau lagu New Ai bak daun keladi.

0: Maya kitai suntua, nadai salah kat kitai hinjau bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu. Enti udah ngutang.
2: Enti betul wisi duit kena maya. Padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke dihinjau kitainya, segi lembau kau nagi ya. Lepas ndak nyamaya tinggai ke kitai ringan. Pesan bayar utang kaban tu, erik kami.
4: Wey,
3: ngau.
4: Wey,

Kita saja kita bergulai bersama dengan tengah hari 2 bulan 10 2026. Nyurut Kediri, ninggal ke kita dengan lagu isi lakin nak ibu. Selamat tengah hari, selamat merarau. Nanti kita bersama merarau metu. Selamat tengah hari.

Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadilan penusah berbadi Bajalai Alun ke tahu nyadi bak sembarang maya. Bukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kereta termegak ulin berang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemah ngebat ke tali kereta dan jepang penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Okey, hari Alex Wan merampau. Ya, lagu dikenal pun ke awak rentak ngali hari di YFM ke Sarito Peningah. Terima kasih ngagai Daniel Steven ke baru dah pukul lain kita. Kenyar pukul 12 tengah hari tadi ya. Jadi nampung awak kita ke ngali hari tu kita pukul lain ngawak ku Sam. Nyentuk ke pukul 6 lemai tu lagi. Okey, pukul 3.15 minit lemai tu lagi Peningah. Kita ke dekat ngagai studio mini YFM Sibu. Berserimai dengan program Sarawak Ku Sayang di bagi benua muka. Tinggal ke randau pengeluar program kita DJ Mar dengan muka DJ Desmond. Ngau sikut temuai ke bisik di Kangau ngagai studio mini YFM di Sibu. Okey, udah tu lagi aku ngangau ke sedua ya, merindang kita dulu ngau lagu Ari Berangka Jarup tu ya, bisik ungkup diri.

0: berangkat jarup nyadi kita ke hostel mini YFM di Sibu ke ngali hari tau pelabak aku dah nganti kaban kita Mar ngomongkan Desmond sama ngali hari Mar Desmond
1: sama ngali hari Sam
2: berita Sam
0: berita cukup mana temun berita seduai dah.
1: Mana berita nama berita di Sam.
2: Sama bakal Gary kami di tu mana berita kami dua itu Sam. Muka destinasi kita ke 8 dalam program Sarawak Ku Sayang untuk tahun 2026.
0: Ya. Harap ke hari kita nyangkong meh 3 hari program kita itu di atur ne.
2: Tai tidak sepi kita.
1: Nyangkong tu Sam. Cukup nyangkong. Mana Gary?
0: Nyangkong pihak muka ngau pemakai ke bisi disedia ke dia neh mar. Macam-macam pelabak aku.
1: Macam ya. Sam mentek ke dirintai ke tu. Kira ke nengok ke adik ngau bala peninga kita baluah dia meh. Tadi udah agak kami sebuat makai linut saya udah nguji ke ikan asam cicah air asam
2: Kau sama maga Sam. Jadi aku tu seminar berarti kerja. Hari itu tadi di mari kita nang sampai kunyap-kunyap ya.
0: Awnya nambahnya lah nih mar.
1: Tadi ngawaknya. Laban munyi ko cakuk ke bisi dipansut ke ketua CEO hari majlis seni pagi tu tadi deh. Yang berbahagia Dr. Sofian yang ada ke banyak meh gaya nama tu adat budaya kita.
0: Budaya kita.
1: Budaya kita kita nyepek pemakai asal bersiti-siti dua.
2: Bersiti-siti menua. Betul.
0: Bersiti-siti menuanya.
2: Siti mega utai kena sampai ke kita.
0: Ya.
2: Kita itu belak muju berjalan ke pengawa. Berjalan ke kapit bisi menu yang pun berjalan ke serikai bisi menu yang pun di muka. Di tok pun mayuh menu kena kalah ada sepik kita.
0: Menu yang pun. Bahari ke terubah tu dah mun mar berkeni ke orang bisi udah mayuh datai pelabak ko.
2: Di muka nak ke depedak nak ke pukul berapa dah pukul 3:17 minit. Lemai tu nak pemayuh ya orang ke datai tu Sam. Nah, kita sama nemu lapan dah dia tu lagi hari orang gawa hari bekerja tu.
0: Aman.
2: Pama kita ke mata orang tu mayuh mat datai malam tu lagi ya. Malam malam budaya apa malam.
1: Malam budaya. Datang tak jap pihak Sam laban nite ke info ke bisi diterima atau info ke bendar. Hari endur ya ke becik pengerai dia bisi lebih kurang 2000 iko dah becik Sam.
0: Mayuhnya dah.
1: Mayuh amanya nanti dia udah 2000 iko. Okey Sam. Okey ka berandau ngede tan tak jap pihak laban temuai kita itu udah pemua tu. Udah ngante pelabak ku badau kesal ke bendar ya tua ya ngambe ya muai kesal ya duduk bemua tua tu ne mon.
0: Jadi kira aku nyerah ngakai seduai mar ngau mun terus ngau nama tu ngau temuai kita meh ke ngali hari tu
1: terima kasih terima kasih Sam. Jadi sebedau tua nurus ke nyak ne mun ngambil ke bala peninga kita nemu kelimpah hari uliah didinga kita ba YFM di Kuching jam ke dia tu kita uliah meda live kami hari Facebook Sibu FM tau mak dia tu meda kami kami ber live Facebook kita ini mon jadi mai nuan berkelala ngau temuai tu mon
2: okey jadi temuai ke datai ba ngagai mini atau ke studio mini kita bakal ke sari tu ya
1: ba
2: hari ke terubah meliti tu tadi tajap kita tu dah berapa hari dah di tu okey 2000 bulan nyentuh agak 4000 bulan kalai kita di tu ngatur pengerami program Sarawak Ku Sayang dibagi menua muka di tu. Okey, jadi kita dekat berkelala dulu ke temuai kita. Jadi ngelalu ke perantai nuan ngagai studio mini kita di tu Encik Dennis nak beringai ya. Ianya pegawai pemasaran serta megak jadi student affair College Laila Taib. Kemana tai ngagai studio mini kita di tu. Dekat hanya megak hari ni asal tu nuan tu Encik Dennis.
3: Okey, aku nang hari Sibu, hari Menyan Sibu.
1: Orang Kenawi atau?
3: Ya, orang Kenawi.
1: Okey. Nama berita tu sari tu tuan.
3: Cukup mana ada nanggu apa semualah. Bila kesari tu nang gerai ni kurang.
1: Gerai syukur puji Tuhan.
3: Puji Tuhan.
1: Oleh datai di tau sama begulai kami di tau.
2: Sebenarnya nanya nuang Silih lagi tu kira ya bapa, hari berapa ada datai ada mukah di tu kini mula aku, berkampung di tu korang.
3: Saat itu aku pula hari berdatai tadi dekat Pulau Baru lagi lah. Tapi mesti tim aku berita lah dua ikut suaya yang Miss Amira dan Miss Lydia lah mesti berita babut pendidikan.
1: Babut pendidikan eh. Jadi ngambil ke ranau tu lo nek okay. Ngambil ke bala kita di luar kemudian kita sebuat saat itu nemu tentang College Leila Taib tu di Sibu tu ne. Ulian nuan berkongsi ke lebih lagi ngenang College Leila Taib tu ngau nama kini bidaya hari institusi pelajar kebuka itu.
3: Okey. Nuju semua balai peningat tak terubah ya ni atau keninga nama College Leila Taib atau ke KLT itu. College kami itu Basibu, Siti College Sarawak. Ini yang Basibu aja lah College Leila Taib. Jadi semua kita bersih dengan bermuka atau bersih College Leila Taib yang bukan anda kami, yang anda UTS. Ya sama dengan nama College Leila Taib kak. And then College tu ditubuh ke tahun 1997. Lama dah tu. Nyuka semak 30 tahun dah ya beroperasi sebagai pengajian institusi pengajian tinggi. Jadi KLT tu megak sitik panam belajar hari baru perintah negeri Sarawak ngau Yayasan Sarawak lah. So bida kami di institusi bukai kami bisinya merik bantu ngagai pelajar tidak kak belajar etika ke lebih tinggi lah bantu tu semina ungkup anak Sarawak aja.
2: Bisa bantu dah.
1: Kira ke ya ke bisik disebut premier kita
3: betul
1: bantu ngagai bala anak Sarawak ke dekat belajar atau ke nampak belajar tu ne tuan.
2: Lalu mayuh pelabak aku bala pendengar aku megak tadi tuan terkenyit mah okey atau ke agi nak tu nemui ke KLT tu bisa merik bantu sekolah. Jadi tok mah tai ke patut de terang kenuan tu. Tuan. Jadi boleh nerang ke tong kau silik lagi.
3: Okey. Ba KLT kami bisa merik dua itik bantu sekolah ianya beasiswa ngah berseri. Okey, kedua-dua bantu tu sama-sama sponsor sidak ya ngah yuran pengajian sekaligus ngah tempat tinggal sidak ya lah ke asrama ni ya. Lepas ya nemiak tu nemiak kelayak bantu boleh bantu tu dekat belajar ngah nadai berbayar tak ke free. Lapan yuran sekolah ngah yuran asrama sidak ya dekat ditanggung kami tak ke disponsor kami lah. Jadi bantu tu bisa berbeza tau ke nak sama antara dua tu ianya syarat sidak yang mulia ke tu bagi biasiswa kami dekat meda hari keputusan persa sidak ya. Apakah persa SPM sidak ya ni mesti kami bisa 3A baru kami merik sidak ya biasiswa. 3A nya nama-nama subjek nak kisah apa-apa subjek asal 3A 100% ditanggung oleh kami. Nada berbayar sih lah ya.
1: Ditanggung perintah Sarawak banyak.
3: Betul. Lepasnya bantuan kami keduanya berseri KLT. Berseri KLT tu kami dekat mendap penatai pemisai. Apa yang ngau inai sidak ya. Nanti sidak yang ada kategori B40, sidak yang dekat belajar ngau percuma mega. Untuk berseri itu, 3 kredit aja SPM. Nak ngira nama-nama subjek. Asal yang 3 kredit, ya boleh belajar ngau nada berbayar. Nanti keluarga yang ada B40. Nanti yang M40, 50%. Ditanggung lah.
1: Kira kak, agi uleh mana? Betul. Lepas kita yang merangsang bala biar anak kita nyambung belajar tu, ne tuan. Jadi, nama kini program atau ke kursus ke bisik about College Leila Taib tu, tuan.
3: Okey, bah KLT kami bisa menyediakan 10 itik program. Ianya 8 itik program diploma, lalu 2 itik program sijil. Semua program tu, bisik bakul College Leila Taib tu antara program tik berguna benar ke pemansang menua kita detok lah. Okey, kami bisik program ukur bahan, quantity surveying, perakaunan, architecture, interior architecture, construction management, lalu entik kejururawatan engineering ke kita ni. Kami bisik dua tik program ini civil engineering dan electrical and electronic engineering lah. Untuk program CJ kami dua tik ini certificate business study dan certificate in electrical and electronic engineering. So ngagai nemiak kekurang kredit tarina bakal sida kurang 3 kredit boleh sama dengan kami megak masuk ngagai kami mpu program sijil. Pun nak berbayar dia sida dalam kategori B40. Jadi bakal maya nemiak tarina ia pas yang pu matematik tapi nak kredit dan kan jadi engineering boleh belajar dengan kami. Jadi matematik ia pas. Boleh jadi engineer kemudian deh.
1: Kira ke merek peluang baru ngagai sidak ya ne. Cukup mana tu ne mon?
2: Ya. Jadi ya bayuh program ke di komisi bak KLT tu. Jadi semua orang akan nemu bala peninga kemudian DJ Mark akan nemu ya. Ni bagi program ya ke pemandu yang popular. Okey, dia maka mayuh nemia. Ngambil kos.
3: Okey, Aris politik program TBC Bekelti, program ti ngemuan mayuh nemia yang diploma in seni bina lah. Seni bina dalaman, interior architecture, laban mayuh nemia kita tu yang nang landi ngelukis. Nang landi menghias kurang deh. Laban lagi pun nanti bahagiannya kan mayuh kita ada baka wedding planner nak letak mayuh perumahan-perumahan baru yang berguna ke sidaya. Jadi nemia kita landi ngelukis tadi sidaya nang nak mayuh peluang. Lagi pun permintaan kelayakannya memang senang untuk saya masuk. Okay. Which is nama-nama mata mitik sidak ya lah. Okay. And then kedua ini diploma in ukur bahan, diploma in quantity surveying lah. Bagaimana kita nemu nak Premier Sarawak kita perbisa mengumumkan bahawa quantity surveying itu sangat diperlukan bagi menua Sarawak. Jadi nembiak detok sidak yang belum maklum untuk mendapatkan dek program. Lebih lagi itu percuma. Siapa kat Merik ni so nama kebuan perumahan yang tadi lah peluang pekerjaannya pengudah sidak yang habis belajar bagi kami yang luas.
1: Cukup anehnya tadi ini tuan udah agak belajar ngambil pelajar ya ke besai me peluang mayu peluang berluar udahnya ada berbayar laban kita dibantu perintah menua kita belajar ke berendur ya kena ya udah lama tu tadi 30 tahun tu tentu ya mayu pernah lebah ne mon
2: tentu ya
3: jadi bakal itu nak ukat bekang kami tu KLT ukat semina mere pendidikan ukat mere pengajian tidak percuma. Yayasan Sarawak pun mereka tidak ya bantu. Bahkan dari segi laptop tidak ya, book voucher, duit saku pun diberi oleh Yayasan Sarawak. So detok nadai kebuah atau kedalih hari bala pinai dengan nganjuan anak tidak sekolah nangis kena udia. Mereka nyedia ke pekakas lah. Kerasa kekena tidak ya belajar. Lepas semuanya sudah disedia oleh perintah. Datang mai tubuh aja tidak ya belajar.
1: Mai tubuh. Agi tambah mega nyoba menua kita pun. Tuan, bapak menua kita pun muka aku bersibu. Nanti semak ya hari kucing, hari miri. Pan mesak ke penyawahnya.
3: Ya, dia tahu nak nanti kita keperak kami ni. Paling mayuh datang dengan kami, sanggup nurun hari miri. Sanggup nurun hari kucing, kesibu.
1: Ya, aku tu nyebut menua ke, kira ke Jawa, atau hari Limbang, menua betul, kita di Sarawak atau ke Jawa. Jadi kepenuhi benar tu nah tuan nanti bakal berkeni cara nanti sidak di luar dia bisik minat meto kemaya sidak bala raban nebiak tu tadi uliah minta nyambung belajar ba sekolah college Lela Taib tu tau ke KLT tu nah.
3: Okey, kami bisik muka tau ke ngagak dua intake setahun inya bulan 6 ngah bulan 10 lah. Jadi bakal ke minggu tu pergilah ngah lusa kami bisik pengagak pendaftaran. So ngagai kena sempat mohon tak kena sempat ke apa namanya ngisi semua form tak datang ngagai college lah which is daftar terus lah untuk intake kami penudi tahun tu. So maka sida eka masuk lagi tapi kak perlu nganti tahun dudi lah bulan 6 tahun dudi. So maka orang mungkin tu meminat tau ngagai boot pendidikan MITD pun boot ngigak tim kami badia bisa tim kami deh atau ke agi sempat asai kun dia sedaya ngelawak kami mempu website nya www.kelty.edu.my atau ke WhatsApp ngagen lumo kami 0163809818 atau ke batal lepaun ngagen kami balumo 0843118888 atau ke ngelawak media sosial kami lagi senang gigak lumo kami berdia bah Facebook kami bisi, Instagram kami bisi, TikTok kami bisi, YouTube kami pun bisi.
1: Bisi macam-macam.
3: Sempat gig nanti ka belajar dengan kami untuk tahun tu lah ngagai nembe ke bisi ninga maka ke lemai tu deh.
1: Ngagai bala painai.
3: Betul.
1: Umur sida yang tadi nyo pulai ke kian baru ke tau umur sida yang ada tata.
3: Baka sida tik ka boleh program bantuan kami tu tadi sida mesti berumur 25 tahun ke bawah. Nanti ya lebih dari 25 tahun anggi udah belajar badia sampai 30 tahun tak ada boleh bantuk lah. Nanti baka kami nya piti-piti yang udah lah utakinya. ada nang gua lah.
1: Amat. Cukup mana atau ne mohon tangnya merah nau kita itu. Kira ke nyo ngelansang-lansang pi aja tang ente kan nemu lebih lagi tau ngiga tuan Dennis Meringai ari college Lela Taib. Tau ke dia tu kita benung ba program Sarawak ku sayang di muka. Tau ngiga balaya dia kita tau nanya lebih lagi.
2: Begulai ba booth predikat.
3: Betul.
2: Alaba Pavilion.
3: Ba Pavilion.
1: Sarawak Pavilion and Services.
2: Ya, terima kasih tuan, again tuan.
3: Ya, terima kasih mengganggu seruai dalam beri peluang berkelometer sekali lagi berkongsi ke penemu berketul lah ambil ke ngagai saya ke nangkak sama belajar, nangi ke Belanda semua ni ya. Detok ni pun nangi.
1: Oh.
3: Ambil diploma free, ilak degree pun free.
1: Ya.
3: Nah, utai berbayar lagi.
1: Ante bakal tua Desmond tau. Kira kau dah nyau metau. Ninga tadi muan 25 ke baru ah. Terima kasih Hanja Dennis. Udah meri awak derempu. Apa kunci ke berita mana tu?
2: Ngagai
1: balau kita.
2: Ya, penerang ke. Hari College Laila Taib.
1: Okey, terima kasih ya. Nya nakar andau kita begulai ngau Encik Dennis Meringai ari College Laila Taib tomon ngau bala peninga siko ari nya pegawai pemasaran ia ke mega student affair atau ke ia ke berarti ke bala bala nembia pa College Laila Taib ke lemai tau. Au. Jadi Sam ngapa kabar peninga kita beluar din sebedau kira ke nutup randau ka ari studio mini kita di tau berkunci ke ngau ngelansak metau kira ke berkunci ke ngau ngelansak program kita ke dekat diatur sari tau lemai tau ngamega ke dekat diatur pergilah ngau ngelansak na Sam.
0: Okey.
2: Au. Mar padah tadi tu Sam
0: cross terus eh. Au. Nanti ngau Mar. Au. Au.
1: Jadi Sam pagi tadi nanti bisa ni ngan bisa ke berandau begulai ngomin pihak mega ngau email dah pagi tadi ngena program kita sehari tu jadi lemai tu dia dekat diatur pengawak nyuak ke pingat setia ngakai bala raban orang ke dekat bulia pingat setia nya lebih kurang nitih ke penerang ke bisa diterima 100 lebih ke bisik dekat nerima Tok Sam. Lalu muak ke lemai lagi bisik makai bergulai ngau haraban ketuai KMKK kok kita ina. Dia nyak duit tek pengawak ke dekat diatur muak ke lemai tu lalu muak ke malam tu dekat diatur pelabak aku kita lama nak ninga nyawa Desmond nyak aku mai ya bergulai kita bukan lama nak ninga Desmond pia ya laban ia nyu dah berjakau Melayu tu tak agak landi SM ninga dia jakau Iban eh
0: agak landi aku mai ku ya belagu tadi Amar aku mai ku tak belagu malam tu
2: baiklah untuk anda semua.
1: Ya,
2: ninggal okay, ya. Malam tu. Malam tu nya malam budaya Sarawak kat diatur dia palan kita ngatu ngadu ke Sarawak tu mah pada dataran Pehin Setia Raja Mukah 2010 tentu ya sari tu malam tu pukul 8 malam. Dia malam budaya Sarawak tu dekat gemai guys semua bala mayuh ke datai malam tu lagi. Rindang kau Ricky Anderson ya. Nizam, Haris, okay, Sazia, Mariani, dia mungkin kita bisa artis bukai Kenal Libau pemising kau, bala sida hari, kata sida hari Mukah tu saya, Mukah Basker pemising, okay, DJ Ajri pemising itu, DJ Sonic mega pemising, jadi itu bab seman kebudayaan tu kita dekat meda tanda sida hari Sarawak Harmoni. Warisan etnik ngau baga begendang serta bertanda. Jadi kan malam tu biasa nopeng ngau bermukun tidak salah.
1: Nopeng tanya meh. Nemu deh ni Sam.
0: Nemu bermukun mana tadi mana?
1: Bermukun berjampa meh.
0: Bermukun berjampa mana ne?
1: Nopeng ko sidak jakok sidak dito. Nya sekedar hari pengawak kita ke malam tu tang dia tu pukul 3:30 sudah tutup. nama tu register di Pungau I Peraduan hukup ia Saritau ya. Lapan nak lama dah ge. Sida ada dekat cabut baru tiket bernasib. Okey tiket bernasib tau. Nyabut baru siapa ke dekat nerima prize I Peraduan hukup ia Saritau.
2: 85 prize.
1: Ya, 85 prize. Pergilah ge bisik baru. Lagi udah sida nyabut lagi. Kita tahu berengkah register baru untuk pergilah tangan ya keempat hari bulan hari ya ke penudi Indo nutup program Sarawak ku sayang di Mekah di tu
2: nama tak kebisik pada dia ke nanti-nanti kita 4 hari bulan. Okey Siti temannya hari bulan ke anang sekitar nanti Balamayu lah.
0: Ya.
2: Kalau ya bunyi korang tu tadi Sam. Okey.
0: Tahu.
2: Mansang puang.
0: Pulai
2: rigang.
1: Oh. Pulai. Ngelenti. Oke, ngelenti. Pulai sempet mai.
0: Mansang puang.
2: Mai motosikal nasional. Sebelah kini mai dua itik lagi e-bike. Tak nemu bagi tai siapa ya, tapi 4 bulan. Oke, tahu ingat ke hari bulan tu. Siapa bagi sedak ngemai tu ilah mengkita meda.
0: Ya. Aman.
1: Okey, Sam. Okay. Nak kita bergulai.
0: Ya.
1: Hari studio mini kita di Mekah di tu.
0: Ya.
1: Okey, terima kasih Sam. Ya. Yo bala peningah kita.
2: Terima kasih. Okay. Terima kasih bala peningah.
0: Ya, selamat berjalan ke pengawal guys doai.
1: Sama. Okay, selamat berjalan kawan Sam.
0: Okay. Hanya tadi Ranau kita berkulai dengan DJ Mar, dengan DJ Desmond. Hari studio mini YFM Sibu berserima dengan program Sarawak Ku Sayang. Bagi menua buka ya, ke udah berengkah diatur Sarito nyentuk kari minggu tau ilah. Jadi pihak mereka Ranau berkulai dengan hari mini studio mereka dekat diatur ya, nyentuk ke hari minggu tau ilah.

0: Promotor kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 pemadu terbilang. Now kategori lagu ACSK ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, dan finalis ACSK ke-9. Biasai ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSK ke-9, ngelatih ke industri.

SJ ke-9, Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

Ria Tanah Berenyang Penyang Siteri lagu ke dekat berpikir ba malam anugerah carta siapa juara ke sembilan malam pergila peninga. Ana nak ingat ya ba Dewan Tan Sri Steven Kaluning kan di Betuang. Lalu pihak mereka program tu ditabur ke terus hari Radio YFM. Gau mereka live hari Facebook YFM Iban. Diharap ke kita ke semak andor pala nungatur tu tahu datai bebala mayuh sama-sama nyukung bala finalis ke dekat berpekit malam pergilah ya. Dapat malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke sembilan. Tinggal sari daki. Andor bala finalis kita ngomongkak bala kru kita ke nyedia ke diri. Kita sama ngarap ke malam anugerah carta siapa juara tu mujur diatur. Lalu pihak muka kita ke nemu ni bagi lagu ke bergelar champion ACSJ ke sembilan. Okey, jadi bakal selama muka jam kedua awal rentak ngali hari. Hari lima ya, kita bisi program Raja Joget udah tu lagi. Jadi berdau kita bergulai bahawa program Raja Joget berperindahan dulu ngau sekedari lagu muka atau lagu hari Reza Reho Kerapa Babas Mali.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Lagu joget dari Steven Kanang, joget pengerindu hati, kena mungkal program Raja Joget kita ke lemai itu. Ninting lemai hari lima ya. Kita sama nemu penyanyi Steven Kanang bisi merindang kita malam pergila bak malam anugerah carta sapa juara ke sembilan. Okey, terima kasih kita ke mendiang ke YFM begulai bak program Raja Joget nyentuk ke pukul 5 lemah itu lagi ya. Merindang ngau lagu-lagu joget kita dalam kandang sejam tu. Okey, jadi lagu kita ke sekali tu aku merindang kita ngau lagu dari Andrew Bonnie James berpadu nyawa ngau Linda joget bertimbal pantun. Lalu nangkan kenyal lagi dari Kate Jelema joget buah peria. Ngau Siti lagu joget bidayuh ya. Inya joget seribu kali sayang. Ari Uden kan. Okey, aram sama berperindang program Raja Joget kita.

0: Raja Joget. Pukul 4 lemai hingga ke pukul 5 lemai.
1: Eh, ha.

dengarkan joget Seribu Kali Sayang, lagu Bidayuh, ke dipilih apa program Raja Joget kita ke lama itu di YPM. Merindang kita ke agi mendiang ke program Raja Joget kita. Angka benung irup lemai jam ke dia tahu. Lalu pihak muka kita ke angka berjalai sebelah luar. Lebih lagi nguluk pengerami ke benung diatur jam ke dia tahu. Jadi anang dah berjimat ya. Lebih kita ke berbaik kutai ke berkah. Angka biak sandi kita. Angka muka barang berkah ke bukai. Kita sama nemu ya. Bawa palan mensia mayu lah. Atau ke bawa tugung orang mayu lah. Kadang kita yang tadi anda berasai lebih orang ke nak mana hati yang tadi dekat curi utai kita ya. Okey, lebih ke di randau ba studio mini konti RTM ba palan program Sarawakku sayang di bagi menua muka sehari itu tadi. Madah ke Kepala Polis Pelilih Muka DSP Muhammad Rizal alias madah ke 62 ikut pemesai ngau raban polis diraja Malaysia di Anjung Kawak ba palan pengerami untuk ke diatur atau dikena nentu ke pengelikun mensia mayu ke datai nguluk pengerami itu ngau meka bala pemesai ya, ke bisik datai meka ngagai pengerami program Sarawak Ku Sayang bagi menua buka. Jadi sama berjimat meh kita ke angka mai utai ke berka mai duit kini apa biasa sandi kita harap ke di perhati ngomana ngai ke rindang meda pengawak ke diatur orang hanya nak ingat ke barang berka ke di baik kita pihak muka kita ke berbaik kan amit muka ya anang kelalu rindang ngai ke anak mian kita nak temu tunggak lagi. Tersah dah ya. Okey, jadi lagi terus merindang kita ke lemah itu bahawa program Raja Joget. Nangkan ketau aku merindang kita ngau lagu Joget Merindang Hati hari Datuk Zamri Amira. Nangkan kenyal lagi kita berperindang ngau lagu Joget Jeman Jepun hari Maxwell Franklin Saran. Lalu pihak muka lagu hari Betty joget ngindiak mulung.

Okey, hanya joget ngindik mulung hari Betty maka lagu ke dipilih bah program Raja Joget kita ke lemai tu peningai. Ninti yang lemai hari lima pukul empat nyentuh ke pukul lima lemai tu. Di pukul lima lemai tu lagi kita mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Nangkan ke berita pukul lima setengah lemai kita deka mendiang ke Panggau Cerita Tuai. Okey, atau berkongsi ke dulu berkawal dengan program Kuching Ka Free Morning. Bisi dekat diatur 4 hari bulan 10 2026, ianya hari Minggu tu ila ya. Bepalan Tugu Pahlawan, Padang Merdeka, Waterfront Kuching, Pangkalan Sapi, ngemeka Dataran Ibu Pertiwi. Jadi sekedar hari pengawal ke bisi diatur berserimai dengan Kuching Ka Free Morning tu. Baka Fun Run, berserimai dengan hari pengerai rundi yang serata dunia. Ke diatur bak palan ngengkah ke kereta Waterfront Kuching. Bisi diatur aerodance bak ndur kesama. Merdeka Spirit Run bak Tugu Pahlawan. Hanya sekedari pengawal ke diatur berserimai dengan Kuching Ka Free Morning 4 hari bulan 10 2026, hari Minggu tu lah ya. Berengkah dari pukul 6 pagi nyentuk ke pukul 10 pagi. Okey, lagi okay, program Raja Joget kita ke lemai tu. Lagu kita ke sekali tu hari Celestine Ayi ngau Fazira Dom joget Salam Bekala. Menangkan kenyak lagu lama hari Niang Michael Jemat joget Baru Berkelala. Ngau lagu ketiga inya hari Lizwita joget Burung Kenyalang.

Okey, joget burung kenyalang Aria Lizwita. Maka lagu ke dipilih bahawa program Raja Joget kita ke lemai tu. Yang nak berasai 9 minit dekat pukul 5 lemai. 5 lemai tu lagi kita mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Mulai baru bak jam ke penuri awak rentak ngali hari. Okey, jadi berdau kita mendiang ke berita. Aku merindang kita ngau dua buah lagu lagi. Okay. Lagu joget ke sekali tu hari Sylvester Andy. Joget makai belalai. Nangkan kenyal lagi. Lagu joget dari Margaret M. Jalang. Joget ndak cemburu. Lalu nutup maka program Raja Joget kita ke lemai tau ya.

banjir Nepal, seorang rakyat Malaysia selamat. Kepimpinan pemikiran syariah perlu lebih responsif cabaran semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Sapa kedekat Pai Pulai Trofi Pemadat Bilang Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSK ke-9 Hari 12 finalis ACSK ke-9 Sapa kedekat Mike Pulai Trofi finalis ACSK ke-9 Pemadut Terbilang Tau ke Popular Hari 12 titik lagu Ni bagi lagu kedekat Mike Pulai Trofi lagu ACSK ke-9 Pemadut Terbilang Tau ke Popular Pemutus kategori itu ditentu kepala kita Peminat industri muzik Iban Undi kategori finalis ACSK ke-9 Pemadut Terbilang Ngau kategori lagu ACSK ke-9 Pemadut Terbilang Dibuka hari 8 dan bulan 9 Ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara Ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara Undi meh lagu Ngau finalis ACSK ke-9 Ya saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

9 Romless Walter, Donnie Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah.

Okey, di rantai pengingat manis hari Rambles Walter, finalis ACSJ ke-9. Kediator malam pergilak yang bak Dewan Tan Sri Stephen Kaloningkan di Betung. Tatai bak jam ke penudi awak rentak ngalih hari kita di YFM. Jam ke penudi itu pukul 5:30 lemah itu lagi kita boleh mendiang ke tanduk program Panggau Cerita Tuai. Dan sebenarnya berkongsi ke dulu penerang gaya hari ke diterima hari Opis Meteorologi Malaysia ke lemah itu. Ke di pelabak kenyadi dalam kandang 12 jam berengkah dari pukul 4 lemah nyentuk ke tumu pagi pergilah. Kelemah dah ke lemah itu di pelabak ke beribut serta berkilat bak sekedar kanan dor di Betung, Bintulu, Kapit, Kucing, Miri, Mukah, Serikai, Sibung, Meka, Limbang. Lalu muak ke malam tu lagi Meka di pelabak ke dekat hujan bak sekedar kanan dor di Kapit, Miri, Ngau Meka, di Limbang. Lalu gaya kandang tasik adap ke barat Sarawak, ribut berpuput dari barat laut sepengaju 10 nyentuh ke 20 km sejam. Tasik bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuh ke 1 meter. Lalu adap ke utara Sarawak, ribut berpuput dari barat laut sepengelaju 10 nyentuh ke 20 km sejam. Tasik bergelombang sepeninggi 0.5 nyentuh ke 1 meter. Okay, terima kasih Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil, pemesai rupis meteorologi ke baru dah berkongsi ke penerang kaya hari ke di pelabak kenyadi dalam kandang 12 jam berengkah hari pukul 4 lemah itu nyentuk ke tumu pagi pergilah. Okey, merinang kita ngau Siti agi lagu ke dekat di Pekit ke malam pergilah. Lagu Singkang Arya Diana sini udah terlalu kita terus mendiang ke program Panggau Cerita Tuai.

Tapi peningkat mayuah. Kau semua bala kita ya kau dah jenuh semak radio kita. Mendiang ke PCT tahu ke pangau cerita tuai kita ke sekali itu. Jadi ke sekali itu kita lagi mengenang cerita rampai. Ya kejadian kau bunsu antu induk kuat lir. Bak menua kedekumbai sungai Senanga. Jadi ke pengundi benar kita dengar ke cerita itu. Dilengkap ke. Lebuh rampai seruai bini yang ke nganyuan tua tu. Pulai ke menua, laban dia yang tadi. Nyau nak tahan lagi dia. Di menua, antu kuat liar. Ya, kita udah dengar ke penusah dah. Pemudia sia, tu dah tua tu. Mati udah, ya, tempat ino antunya tadi. Ya, layarnya tu dah tuanya. Nasihat nak boleh hidup baru, ya, ya. Semangat, ya, boleh tangkap rampas bini rampai itu. Lebuah bala sebayan nyokat naban kia ngagai menua macam mana kian ke. Tangga nyak meh laban nasihat dia agi kak hidup. Nyalai sebedau ku nampuan cerita tu ku jong agi dah. Aku dekat ngelansak mimiat pasal menua mana hidup ngau mana mati. Di menua Indonesia kedalawak kami pai lama ke udah. Ianya hari 20 hari bulan 9 tu tadi nyentuh ngagai 24 hari bulan 9. Au penemuai kami kekian kadekumai kami bejalai nujah menua ke betuai ke Tajim Sinua serta dibantu kaunselor ya Matthew Iguah anak lingkuang Ariah Geranang Jiri Linggir ngau bala bukai yang tadi mayuah bala. Lalu sama bisik ngau kian beka ianya lemambang padiang anak nyayum hari nanga mutuak di layar. Ya ketebal lagi ianya ngemeran kadat adat kita iban lebih lagi beka pengawak miring ya kena kami minah kian kian kia ke mayang kami ke di manai dien subak. Jadi pemayuh tubuh kami kekian kebisi 54 iku. Inu ngau lelaki kedatai hari serata menua kita itu nya di Sarawak tu. Lalu ngkus pejalai kami kian dokumai on sharing basis. Artinya sama berkunci. Berkunci ke semua belanja akan kena kian. Lalu ia kena taruh nak dibayar ianya RM500 duit kita siku-siku. Lalu bayar bukai kesama di pesawat ke ianya nuluang orang kempu kereta di depan kita tadi beli minyak nitiah kini ko ia madah nanti ia kak dibayar bayar tik ngai nak ke bisik dia berkenyaknya tadi dah nyalai di pukulai ke sekali me kurang hari RM1,000 duit kita Malaysia tau ke kira lebih RM2,000,000 tak duit tau tadi desua ngagai siapa orang ya kebatang ngatur pejalai kita kian jadi duit belanja ke desadang dikena kita iba beli kutai dian tadi ya gak macam butai dian ketau de beli kita dah. Dah baik kita pulai kita ke tanda pengingat tadi. Tahu ke? Dia kena lebuah kita ke bisik. Makai ngirup. Kini dia menua urdian. Nyak kena tahu nak dia tukar kagai duit rupiah. Jadi, RM1,000,000 kurang lebih ya RM300 lebih ya. Ha? Duit kita ini tiah ke rate tahu ke bunga ya lebuah maya kami ketuk tadi. Menua nyian nak nerima duit kita agak sirak ya. Tanya. Ngai-ngai apa kita tarik mesti kena duit rupiah kita. Berbelanja ada dia. Oh, kengan katanya tadi. Semina ada badau. Bala sirak ke berjual tadi. Agi nerima duit ringgit. Engkanya laban siraknya semak agak lewat. Antum makanya kini.
sida yang lalu kaya kena duit kita. Lalu nama kena mega yang kesama nak tahu nak di kemuan kita ianya pasport antara bangsa kita. Jadi utai bukainya aku nak ibu sili alam ada kita lawan utai tau bisi dipadah ke siapa orang kena dituai tau kengatur pejalai kita kian. Peringat mayu ah. Ya kena ngala dekat kutusi ngagai kita. Ke sekali itu ba tampung cerita rampai itu dah. Ngenang pasal menua ke bisi depan sak kita lebuh kita kian. Ianya batang mandai. Nyalai tu menama menua kecukup terbilang ba kenang cerita lama. Ba lekas sabak. Lalu pihak mereka lekas sampai biau tau kemain nasar bukai ketiban. Bisi mansa menua batang mandai. Ketiban asal sepiaku berengkah hari umur 40 tahun ke atas. Tau ke biak agi harinya sikit nemu sungai tersebut uranya batang mandai. Semina yang kau tak nemu aja asal speko, aw dini alai menua mana itu lalu nama kebuah ya banget terbilang, ba cerita ketiban, ba senantang tu yang kau mayuah kita di pelabak kaku ya, nak entuh nemu, tak mayuah kau kita nemu kair tiaku tadi ngumai kita nak nemu sekali, aw sikit mayuah asal sebut kebatang mandai, sikit nemu. Batang mana itu mati, batang kepuas. Menua kadiwan, mensia bapala menua batang mana itu dukumai nangarawan. Lalu, bangsa itu ngibuan ngerengkuan ke menua nangarawan itu, nyak dukumai orang daan. Atau bangsa salur dia itu, amik kebandingan bakal kita di menua Sarawak itu dah. Bangsa Penan, bangsa Beketan, utak kepenyam ya. Makanya ke orang daan tu tadi hanya sebangsa di bangsa asal ke diau. Ba nangarawan di batang mana itu. Sida tu nak nemu jaku kita lalu kita pun nak mega nemu jaku sida ya. Tang bisi kita di menua tu nya tadi ampiat nampil orang asal bangsa orang daan tu tadi. Oh. Lalu sidanya kan nemu jaku ngok kita ngena jaku iban. Lepas tu tadi, bisa dua tiga ikut lah kita iban berbini dia. Bak nangar rawan lah. Terkejian lah. Nengar si dakyanya tadi. Berjakuk dengan kita. Lamanya nak sikit iban amat si dakyanya lah. Udahnya sebarang kena nemuin tadi. Kita sikit beranau dengan si dakya dengan nak jakuk bahasa Indonesia. Tau ke bahasa Indon. Kau kita tadi. Nyalai peningah. Aku nak ngenang pejalai kami kian seliak dulu leban ngai kenyau lama ke nak nampung cerita rampai itu. Kebuah aku ke mansut ke berita penemuai kami kian bak tusun cerita PC itu ke sekali itu inya dia tu. Leban cerita tu bisa ngenang pun surai runyiang. Tau kan surai runyiang. Kau sekedak kita nyebut. Ke depan sak cerita rampai itu bak dua itik tusun ke dulu agi hari itu. Ianya lebuh bini rampai ke ngerampas lalu naban ke semangat tua hari sidak sebayan kudah nganti bak pun surai ranjiang tu dekat mai yang ngagai menua sebayan ngagai batang mandai kian tang laban bini rampai kenemu bala sebayan tu sigi nganti bak pun surainya dia ada bini rampai tu lalu belalai ya dia bak babas nak jauh ada pun surainya tadi. Nganti bala sebayan ke dekat datai rilik berkayuah, lalu dekat sangkai bat luarnya. Ya. Pun surai ranjiang tu medak bala kami. Datai bat pun dia. Ukai tiba bulat medak. Taman surainya tadi, ya ke dia tau nya, nyo anak ya. Ukai ya ke tuai kelia. Lepas ni ketuai kelia nya tadi, nyo dah tumbang, dah mati. Maka ya, tak nasihat anak yang lagi bisa hidup. Nampuang tadi. Jalai ku cerita tuai ketiban, bak pun surai nyama, penyangkai bala sebayan, kenganti semangat kita mensia keparai,
sebedau semangatnya tadi, lalu dah baik sidak ya, gagai menua sebayan, bak bukit mandai dian. Jadi bak pejalai kami itu tadi, bila kami sebuat, sempat kena taik diri, bak pun surai runyian tadi, mungkin kaku tadi dah, tang mayuah kepala kami yang tadi nak ngelayang ke seberai medak gayaan surainya. Bala kebisik kiannya sidak ke nganyong piring aja. Jadi batang mandai bak senantang surai runyian tu. Umasnya pemesai lalu berkerangan dia. Nyalai bala ke nganti nak ke seberai ngagai pun surai tu. Dia amin dua-dua berkerugau berdiri berkerdegi bak kerangan, bak kerangan yang tadi. Bentara ke air mandai. Jadi, ya ke daripada kita dia tahu tadi menyikap aku dayanya anak tahu ke telesak surai ketua yang menyak. Nyalai, lebuah ke nganti bak kerangannya tadi, lebuah ke berniang ke seberai kian ke, dia dia aku nyak lalu. Burung dia ngenang dalam hati diri, tuh mem menuan surai runjiang ya ketbilang benar kena pansak cerita tuai leka sabak ngau cerita bukai tersebut sidak ketuai pihak kuati aku dian. Jadi batu mem balas sebayan kaganti semangat orang keparai sebedau sidaknya dia baik balas sebayan tu tadi ngagai menua bukit batang mandai kerku mai orang diannya bukit tiluang ko sidak ya ko kitanya bukit mandai nyalai bini rampai ke belalai bak babas pan sama bak pun surai kersebuat ketau ya nganti balas bayan ke kayu hari li mai semangat tua tu tadi. Jadi bak pansa kenang cerita ketiba nanti orang ke bernama orang ke berita tahu ke besai pangkat bisi mati dia daun surai tu bisi layuk ya. Jadi aku nanya orang pun menua sekali ke sidak bisi cerita tu tahu ke nadai sidak yang madah ceritanya aman daun dia sikit bisi layuk tu orang bisi parai biar aku sidak yang madah kaku. Nanti kita dekat ngelawak surai runyiang tu, kita yang kena perahu, hari menua kerkumai nangaruang, harinya kita mudik kulu ke kira 10 minit lebih ke, kena perahu injian 15 kuda. Hari jematan dawai ke mereka sungai mandai ba nangaruang tu, bukit mandai tau ke bukit tiluang tu, nampak benar ya. Dia pedak. Oh, kita berdiri bak nyematan ke mereka batak mandainya tadi serta enggak bukit tunggal tak nyak me tu si pula bakal ke uliah tikau tak ada ni nyak uliah tikau jauh tak me udah nampak nar laban bukitnya besar dah nyalai nak kama nak lama kami sebuat ban surai runyang tadi kira ya bisa setengah jam kami dia nganti bak kerangan

Jadi pagi Siti 24 bulan 9 2023 kami sebuat lalu mulai dari kelebuan tau. Jalai tau nak aku nusi ngagai kita ngau ngelansanya pasal menua bata mandai lebih lagi menua kalai kita tau medak pun surai runjang bak bata mandai. Jadi nanti nyemak YFM beri aku awak udah tuilak. Aku yang kau lihat nusi ke kita ngau sili lagi pasal pejalai kami ke Kumbai nujah menua batang mandai hari 20 hari bulan ngagai 24 hari bulan 9 ya ketu tadi. Dia ilak kita tahu dengar kan utai kerepeda depan sa ngau de kerja kami sebuat lebuh ke dia de menua nyen sekumbang dalam 4 hari 3 malam. Jalai kita yang lengkap ke menua Batang Mandai nak lama kira ke sesempak Rampang Pinang tinggal ke kita ngambil segigi tangga kelambang singkang kita dia tahu nyepulai baru ngagai cerita rampai seruai bini ya ke nganjuan tua tu tadi pulai ke menua ya di Mandai Taman dini alai sedak tinggal lebuah kita yang lengkap ke cerita tu. Bak senantian sedak ke ngetu bak tengan tintiang belingau bini rampai tadi ya nunjuk ngakain tua serai rampai semua menua kuliah peda hari tintiang belingau nya tadi ku cerita mana menua ya kuliah tinjau hari tintiang belingau nya tadi semua antu kemansak menuanya dia sidak yang ngetu bak luarnya magang. Harinya sidak bini rampai tu tadi engau balai ameh. Lama diri sidak ya dia bayam menua kuliah pada hari tintiang belingaunya tadi. Bini rampai lu nunjuk ke semua menua ngagain tua seruai rampai. Ya madah ke menuanya sige udah di tengah tau ke tujah ya magang. Ya layak nemu tadi dia semua menuanya dia temu ya magang. Nada nak temu ya ku ya madah. Ya ke Indo antu ke tenda ada. Udahnya ya lalu nunjuk ke menua siti-siti ngagai seduai ya. Ya madah ke dia mesidak ya lalu mai bunga kerkumai bunga kerakap. Nah, mau begini kita gaya medak gaya bunga kerakap tu. Begini ku gambar ya. Sepiak sidak ke dirinya mayuah bansa bunga ini pada harinya. Ia mega nunjuk ke jalai ke tengah sedak mansang subak. Udahnya ia nunjuk ke simpang tujuh. Ya bukan besik subak dah. Ingat kita. Dah buah. Sedak ke. Mulai ke diri. Hari menua. Bagai sungai Senanga. Sedak yang mansak menua ke rekomai simpang tujuh. Udahnya menua ulu gelung. Ulu mandai. Menua sempulang kanal. Lalu kekibak nyin ku ya nyak menua mandai mati. Ya aku yang nunjuk ke tadi. Bisa kami masuk ke mandai mati itu. Semak dar bukit mandai harinya. Jadi nyin ku ya ya kebisa air. Lalu bisa kayu batang-tengah airnya. Nyak ke kumbai orang tadi. Pun bawah laba. Ya kalai burung geruna ngain tada ngeluang ngelingkang. Burung geruna ya. Besar ya dek. Kau ya madah ngagai rampai seruan tua. Tubuh ya mesai capi. Lalu. Anak ya hidup. Makai buah pawahnya. Tengah buah pawahnya kena berbuah. Dia ada buruannya tadi. Ngika anak mensia ke tempat anak ya. Burung geruna tu bisik 6 ikut anak. Lalu yang kau mempu sirainya 7 ikut. Anak mensia ke selalu di giga ya. Ianya anak miat. Lebih lagi ya kebaru ada. Nyak nak kebuah anak mensia. Mayu Ahmad mati. Lebih sedak ya gig biak. Tau kemaya sedak ya baru ada. Bini rampai madah ke. Buah pawah labanya. Mesai buah karak tungkul. Ya. Mesai ni buah karak tungkul ni. Aku mali pula nak kalah medak. Bukan ni kok gaya. Utai kerkumai orangnya tadi. Buah.

kara tungkul tau kepuan di ampau. Kurang buahnya bisa masam mimin. Buah bawah labato. Mpi burung kerunanya nak makai buahnya. Dia ya lalu ngigak anak mensia ke tempat ya munyi aku tadi dah. Penyelai ya bawah labanya ya nemu cunduang. Namu kia berdiri tegi-tegi. Nanti maya air pasang, dia air yang tadi tahu datai bak dan dia. Tahu keterus ngelamuan dia, nala dia pedak ya ke kadang. Lalu pihak mega maya air surun, urat ya tahu ayan. Nih, penyelai pauh labatonya. Jadi batang pauh labanya, mesai batang tapang. Ya, nyalai. Dan kata dulu aku mau bergulai dengan kita bah cerita rampai itu bah tusuan ke sekali itu ianya tusuan teka 17. Okey? Jalai anak-anak ini ketampuan ya bah tusuan teka 18 ini lah ngai kita nya bisik tinggal bah cerita itu. Lepas cerita itu nya bisik nari ya mansa utai kerkenang utai kersebut moyi aku tadi dah orang ketua bak cerita lama kita eh. Okey. Nangka tu dulu au. Selamat tinggal. Bye bye.

0: Segulang Sejalan.
1: Ya, hanya tadi peningah kita baru dah mendiang ke tanduk program Panggau Cerita Tuai ke di Dusun Thomas Tegong Laka. Jadi jam kita 7 minit dekat pukul 6 lemai. 6 lemai tu lagi terus nampung awak kita ba segmen Sada Lemai nyentuh ke pukul 9 malam. Jadi nak tu aku Sam boleh bergulai dengan kita ke lemai tu. Aku boleh bergulai baru ba awak ke buka ya. Jadi nutup segmen rentak ngali hari. Aku ninggal ke kita ngalaku hari tadi bersumpah masuk neraka. Sama lemai bertemu baru bawa ke buka ya.

24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Terus mendiang ke YFM dan RTMK YFM segulai sejalan.

0: Ya, berangkat jarum dengan lagu Ya Sayau, nak Serambau, kak pendak, okey sama, okey serba, okey sumur kita. Ini mau enggak mau, okey jodoh bunyi ko orang kemanya dia tahu ya. Okey, tadi bunyi lagu ke Terubah kena ketinggi pun ke awak. Sedang lemai kita ke lemai tu apa ingat? Lemai hari lima. Kena 2010 tahun 2026. Sama lemai sama boleh jalan dengan YFM ke lemai tu. Nanti saya hati nak bisik lembau kini. Baik berperindang boleh jalan dengan YFM ke lemai tu. Nah. Bukan si minat lemai tu ajak kami merindang kita apa ingat? Tang nintiang hari 24 jam sehari ya. Lama itu kita mulai ngaku Rolana Gilbert ngarap ke berita kita mana gerai dalam semua pengawak di kerja kita. Mayuah kita tadi dalam perjalanan mulai ke diri Ari Nur Gawak harap ke semampai berjimat ya lebih baik ke kereta tang tajak pihak mesti sekedap peningat kita lebih ke raban terabai menua raban penglikun kita sidak ke gawak bak kilang kini gawak shift gawak ke diri impu nak ngira jamnya tadi sampai jalan ke pengawak terus ke hati kita pengerahan siang hati tak berjalan ke pengawak ne. Kadang-kadang baik hati kita yang tadi tusah ketegal bisi utai ke dalam hati kita yang tadi ketegal penanggur dalam penghidup anak ngasuhnya nyadi ke tegal ya. Ngasuh kita yang tadi nadai pengerahan siang lebih berjalan ke pengawak dan tidak pihak harap ke kita terus nak putus pengharap terus rahsia hati berjalan ke penghidup kita bersari-sari nah. Nah, berita je tak dibetuang ke lemai tu oh, rindu hati nah. Anak-anak ingat lemai lah siapa bagi penanyi ke dikerinduk kita kerekatnya di juara bak ACSJ ke-9 tau nah. Kita ke besi awak tahu limpang ke bagi benda betung sama-sama ngemata ke malam final ya paket berlagu ACSJ ke-9 ke diatur di betung tim YFM sudah diau di betung di pasar betung bapak hari itu kudah nyendia kiri rimpu dekat ngatur ACSJ ke-9 eh? Bersamping harap ke Tuhan merkat semua pengawak sidak di betung kelebih ki berserimbai dengan ACSJ ke-9 ngarap ke mujur ya eh? Lalu bekas selama peningah kita boleh baru angkai awak sedang lemai kita bekas selama pukul 6:30 lemai lagi aku dekat macam pesan berat ke BC diterima kami ada peningah YFM tang sebelahnya kita mendiang ke Hello Y Sri Aman ya kita mendiang ke dulu promo untuk peningah
1: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Bayar karati narit hati bak Agrofest kesekali tu. Yang kaum Agro Trade Sarawak Kitchen Agro Fresh Laman nanas, laman ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak bayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9, 2026. Nyentuk ngagai 4 hari bulan 10, 2026. Bak Padang Bino Lama, Bintulu.
0: Ya, macam teka dipandang kelebih ke hasil bertanam tupi. Berserimai dengan Sarawak Agrofest ke dia tu di Bintulu. Anak-anak ingat, kita ke Siawak sama-sama ambil tatai ngerami kaki pengerami itu. Ya. Sebelum kita mendiang ke Hello Y Sri Aman, setiap lagu baru hari Ika Saiful, Ceng Ngaling-Ngaling.

0: program Hello Wai Sri Aman. Bakal selama ibian ngau kita tau ke Steven Tapasilai berkongsi kemayuh macam berita. Hari bagi menu Sri Aman sekali kenyak bagi menua betuang. Nama berita jam diatur balap ninga. Terima kasih lebat semampai mendiang ke YFM Iban. Segulai sejalai. Merengkah berkongsi ke berita kalai keterubah. Sebengkah berita ia kengenang sebengkah program tiudah diatur empai lama 30 hari bulan 9 2026 tu tadi. Akalai udah dipejalai ke program ia kena kumai program berjadi ke smart board diatur ba SJKC Chonghua Engkelili. Smart board tebala peninggal sebengkah perengkah tambah ia kediada ke perintah Menos Sarawak lalu nyadi inisiatif kena ngenegap kaget perkara pelajar digital sekolah primary Cina ia dibantu perintah. Lalu program nyaduang smart board tu dipejalai ke Sarawak Chinese School Consultative Committee. Hari baru opis menteri pengerai komuniti, pengawal berumah serta perintah lokal Sarawak engkau kerjasama Sarawak United Association of Chinese Primary Aided School Board of Management. Jadi SJKC Chonghua Engkelili nerima 12 itik smart board ungkup kelas tidak kumai kelas perdana. Lalu dikena bala pengajar ngajar nembiak tik ngemontang kaki pengawal ngajar ngena perengka multimedia video, grafik, biar mega interaktif serta digital. Ada perengka tambah atau tadi pengawal ngajar nembiak sekolah tidi pejalai ke bala pengajar dekat di pejalai ngau mana hage dinamik serta interaktif cara belajar ia kejampat dikerinduk ke bala nembiak sekolah. Program itu mujur dipenyadi ke Kaban Parlimen P203 Lubang Hantu. Ya berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Lalu menyatu ya berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Bisik ngemendar ke agih belanja. RM100,000 ungkup jalai ke projek. Ngemanah kaki atap sekolah SJKC Chonghua Engkelili. Bela datang agih program untuk mayanya ianya Encik Dunstan Igah Nanta. Sapit pemesai upis pelajar pelilih menua lubak antu pihak megak temenggung kuih Aik Seng pihak megak Encik Kua Jack Seng sekretari politik premier menua Sarawak pihak megak pemesai upis perintah ia kebisik di kangau kedatai pihak megak tuai-tuai reban bangsa di pelilih menua Engkelili. Kita ingin siap ngagai ya berita tik kedua jadi tu ngenang pesta seratuak tidak diatur ujung minggu tu. Berengkah hari Sarito 2 hari bulan 10 nyentuh ke 4 hari bulan 10 2026 lalu diatur bak panggau besai pentas utama dataran Sri Kelakar Saratoa. Aktiviti-aktiviti tidak diatur nyerumak program to ianya bakal regata krian tau ke lomba perahu pekit main pangka pekit main petong pekit main badminton pekit karaoke bisik mega dekat diatur bansal berjual ke macam barang. Pihak mega program ngerak juntui disebut mega perarakan tokong Fung Shan Shu Seratua bisa mega diatur fanfare dekat diatur mega pekit Battle of the Band pekit ngelagu perahu pekit main ball yang kedekumai VIP football serta bisa konsert Ari Penanyi Ameng Spring. Lalu senentang lomba perahu regata Korean diatur berserimai ngau program to Pesta Seratua 2026. Komiti pengatur program tu udah nerima peminta hari 26 buah raban pengayuh perahu madah kedirik dekat ngau dalam program Regata Krian diatur berserimai ngau Pesta Seratua 2026. Program tu ialah dianang dipenyadi ke Yang Berhormat Datuk Seri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif serta Seni Pemerintah Sarawak, lemai 3 hari bulan 10 2026. Hari 6 bapentas utama Sri Kelakar Saratoa. Nangkan ketuk kita mendiang ke info tu dulu berkawal dengan program Tidikat Datur di Bagi Menua Betuang lemai hari 6 3 hari bulan 10 2026. Bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen kalau ningkan di Bagi Menua Betuang.
1: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalong Ningkan Betuang. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3/10/2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
0: Enggau info nyat tadi balap ninga nyang ujung ke program Hello Wise Riaman ke Skeleto. Selamat lemai. Aku Ibian tau ke Steven tepasilai madak dire mopua dulu.
2: Okay, terima kasih ke Ibin tau ke Steven tapas ilai kudap kunci ngau kita peninga berita hari bagi Sri Aman pinggap di Betung ianya ba Hello Y Sri Aman. Terus kasih ilai ngau YFM kelemai tau ba awak sedelmai setiap lagu baru hari Alex One. Lagu ke bisik dipintak peninga kita. Terima kasih laban seram mendiang ke YFM. Harap ke semampai terperindah boleh secara yang kami. Syasha, Manda Syasha di Sibu, Manda ke Ari cukup hangat di Sibu. Terima kasih, Hau. Laban suruhan mendiang ke YFM. Terima kasih, Mekat Nucu. Peningat kita ke Bukai. Mekat ke suruhannya apa? Maya bala kami ke Gawak Bakonti, ya.

ke 9 renggan final dekat Yator Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 renggan final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penawang utama anugerah carta Sapa Juara SCSJ. Aram sampal datai. SCSJ ke-9 renggan final 3 hari bulan 10 2026 jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk nadai berbayar.

0: rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ngena tai ke pesan berat ya ke bisi terima kami di Peningau YFM, kalau pesan ke terubah tu nyak pesan mati, datai ri Lucy nak titi tak komun, nuju kapan belayan ya ke dia baksuh, lupa antu batang air, sekayuk limbang, Brunei, pihak megat di miri, ngau kaban belayan kebukai, kenalah rintai, kenal madi tu. Pesan tu, madah ke titi anak ayang, titi anak ayang, tau ke lebih dikelala, ngau nama bujai, tau ke paitam, udah nadai kena 1.10.2026, bak spital limbang. Lalu ni yang titi anak ayang, tau ke bujai tu, dekat di Sengait Balamayu, empat rumah anak ayah, ianya bak Lumur 11, Lot 1463, Taman Sri Patiambun, Limbang. Jadi, mayan yang gaik, ianya 1 ngau 2 ribulan 10, ianya malam tu megak, bak rumah anak ni yang tadi, ianya bak Lumur 11, Lot 1463, 1463, Taman Sri Patiambun, Limbang. Lalu dekat dikubur kena 3 bulan 10 2026, minyak hari 6 tu bak pendam Christian Bako Limbang. Jadi ya sekali lagi madah ke titi anak ayang, tau ke bujai, tau ke paitam, mudah nadai kena 1 bulan 10 2026, bak spital Limbang. Lalu niang tu dekat di Sengait Belamayu, bak rumah anak tu, anak yang putu yang nyak bak Lumur 11, Lot 1463, Taman Sri Patiambun, di Limbang. Yang nyak lemai tu, ngau lemai kemari, serta dikubur kena 3 bulan 10 2026, bak pendam Christian Bakul, Limbang. Jadi ya berita kesil lagi tak tanya ngagai anak niang tu, yang nyak Lucy, anak titi, bak Lumur 014-385-7725. Pesan ke Siti Tok Ninga, yang pesan sembiang 100 hari nuju kapan belayan, ya ke diau di Sungai Majau, Sungai Paku Tunuh, Melinau, Bukit Mabung, Gad, Mujung, Balih, Sungai Yung, Bukit Goram, Nangasipan, Suong Sibu, pihak megak di Kenawit, Pakan, Bintulu, Miri, Kuching, Sungai Asap Belaga, ngau kapan belayan kukai, kena larintai, kena maritau. Pesan tu madah ke pengawak sembiang 100 hari, niang bangau batuh. Kalai pengawak tu kadiatur kena hari 6 tu, 3 bulan 10 2026, pukul 8 malam, bak TTC Lorong 3C. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak sembiang 100 hari, niang bangau batuh. Ianya kena 3 bulan 10 2026, hari 6 tu, pukul 8 malam, bak TTC Lorong 3C. Lalu pesan ke Siti Tok Ninga, pesan ngetas ulit datang hari tuan rumah sebi anak pawa, nuju kapan nak belayan, ya ke dia bak rantau limau, rayah ulung, rayah ilik, kerangan rian, ya nyak rumah bian, kerangan bau, penyangkai akai, rasan, matau tiga buah rumah, Tanjung Pungkang, lesih, teluk lelegam, penyambekat kapan belayan di Bunut, rantau uging, ya nyak rumah jang kanggal, Jagoi, Pasar Kenawit, Lipus, Naman, Mawung, Pedai, Batu Nam Sibu, pihak kat Kabah nak belayan kebukai, ya kenalah rintai, kenal mari tau. Pesan tu, madah ke pengawak ngetah sulit, niang Pretty and Power nak Charles Greena, ya ingat kena 3 bulan 10 2026, nguan ulit, lalu ke pagi 4 bulan 10 2026, ngetas ulit ngau cara semiang ba rumah Lumur 2E, Lorong 10, Batu 7, Sengah, Jalai Bumi Indah, Sibu. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit niang Pretty and Power nak Charles Greena, kalau nguan ulit kena 3 bulan 10 2026, lalu pagi 4 bulan 10 2026, ngetas ulit ngau cara semiang bak rumah Lumur 2E, Lorong 10, Batu 7, Sengah, Jalai Bumi Indah, Sibu. Pesan ke Siti Tok Ninga, ianya pesan semiang 40 hari nuju kapan belayan, ia ke jauh ke semak, ia kenalah rintai, kenal madi tau. Jadi pesan tu madah ke pengawak sembiang 40 hari niang Alexson Adit, dekat di atur kena hari 6, ianya 24 hari bulan 10 2026, pukul 7 setengah lemai, ba lot 12846 lorong 2C 1C fasa 2 Taman Desa Senadin di Miri. Jadi ya, sekali lagi madah ke pengawak sembiang 40 hari Nia Alexander Adit. Kalau ia pengawak tu dekat diatur kena hari 6, ianya kena 24 hari bulan 10 2026 pukul 7 setengah lemai, bat lot 12846 lorong 2C 1C fasa 2 Taman Desa Senadin di Miri. Pesan ke Siti Top Ninga datai hari Joanna anak jiram mesan ke Mamblayan yang kedia di Logan Tasan beratung Ruban lebih ke rumah Mawat Kabam Belayan di Dayat Serikai, Rumah Sara Nangga Dendang, Kabam Belayan di Gudang Merudik, Setapang, Melikat Merudik, Teraja Bram, Seruas Bakung, Lutung Bakung, Kelabit Bakung, Kabam Belayan di Tangap Niah, PD Indai Unau, Gudang Tengah Berkenu, Ngau Kapan Belayan Kebukai, Kenalah Rintai, Kenalah Mari Tau, Pesan Tau, Madah ke William Anak Jiram, tau ke dikangau ke boy tau ke anak Juliana anak abang udah nadai kena 1/10/2026 lalu niang tu dekat di Sengait Belamayuh ianya sari tu 2/10/2026 ba Ming CYM funeral sebrai pasar Bumiko ianya sepiak dengan polis trafik Miri. Lalu main nganjung niang untuk kependam minyak kena hari 6 untuk 3/10/2026. Jadi ya sekali lagi madah ke William anak jiram tau ke boy tau ke anak Juliana anak abang udah nadai kena 1/10/2026. Lalu niang tu dekat di Sengait Belamayuh ianya sari tu 2/10/2026 ba Ming CYM funeral sebrai pasar Bumiko yang sepiak dengan polis trafik Miri lalu main nganjung niang untuk kependam yang kena hari 6 tu 3/10/2026. Jadi berita kesekali lagi tak bertanya dengan Kai Joanna anak ciram 4 lumur 014-8898-301. Pesan ke Siti Tok Ninga ianya pesan ke diterima kami hari peninga kita itu ianya serang anak amuh nuju Kapan Belayan ke dia di Sri Aman ke pergi bak beletik Sri Aman Kedang di Sabu Langkang Ilik ngul Langkang Ulu Kalung Basi Ijuk Tawai Pak Liuk Liuk Tanjung Pedalai Temuduk Lepung Simpai Berangan Ulu Rasau Gentingsan Sungai Keruh Nangga Kumpang Cangkul Melugu Pian Megak Kapan Belayan Kebukai kena larintai ke nama dia. Kalau ia pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit yang gindun anak nyambar, ianya kena hari 6 tu 3/10/2026 pukul 9 pagi. Ianya bak rumah Endrusah Nangesan Undup Sri Aman. Jadi ia sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit yang gindun anak nyambar, ianya kena hari 6 tu 3/10/2026 pukul 9 pagi. Ianya bak rumah Endrusah Nangesan Undup di Sri Aman. Nya tadi peningat pesan berat ia ke bisik diterima kami hari peningat. Jadi semudah lagu hari Winnie Albert lagi ikut kat rampung baru maca pesan berat ke bisik diterima kami hari peningat UIFM.

Aku Ukai Lulong. Setelah aku hari Winnie Albert Sikok finalist bak malam final ACSJ ke 9 ke dekat berebut ke champion malam ilak di Betong ne. Jadi lagi yang nak tanya ke pesan berat ia ke besit diterima kami ke lemai tak mengingat pesan ke sekali itu datai Wong Anak Radin nuju kapan belayan ia ke dia bak nyelam pu air kelawuh selepung gua ran biar mereka dilacau panggil melugus bemban bayit kubau batu usai tulang pakit undup ngau kaban belain kebukai kena lah rintai kena madi tau. Pesan tu madah ke Umai anak tugang. Umai anak tugang tak ke ini ni yang terima Faizal anak Edmund. Udah nadai kena 1/10/2026. Jadi ni yang Umai anak tugang tu dekat di Sengai Balamayuh. Ianya kena lemai tu 2010-2026 bak rumah McFarlane Garai di Engkramut Sri Aman serta dianjung kai pendam Christian Engkramut kena hari 6 tu 3/10/2026. Jadi sekali lagi madah ke Umai anak tugang takai ini ni yang tu rumah Faizal anak Edmund udah nadai kena 1/10/2026. Jadi ni yang tu dekat di Sengai Belamayuh ianya kena lemai tu 2010-2026 bak rumah McFarlane Garai di Engkramut Sri Aman serta dianjung akan pendam Christian Engkramut kena hari 6 tu 3/10/2026. Lalu pesan ke Siti Tok Ninga ianya pesan ngetas ulit datari Elizabeth anak Matthew Manggi mesan kapal nebayan ia ke dia di Semah Matau Ranan, Lipus, Nangabunut, Rasan, Miri, Kucing.

Ngetas ulit kena hari 6 tu 3/10/2026 pukul 8 pagi bat rumah Ian Nanga Germai di Kenawit. Dalam pesan ke Siti Tok Peninga, ianya pesan hari wifemiban@gmail.com. kalau pesan tu dah dari Steven Gelau tak kapek anak balang, pesan tu nuju kapan belayan ia ke jauh tu ke semak ia kena lari entah ia kena mandi tu. Kalau pesan tu madah ke pengangkatan sulit niang apa ya ianya atur mabalang anak jatan ianya dekat diatur kena 3 hari bulan 10/2026 hari 6 tu pukul 7 lemai bak rumah balang sungai sawak awik seratuk. Jadi sekali lagi madah ke pengangkatan sulit niang atur rumah balang anak jatan ianya dekat diatur kena hari 6 tu 3/10/2026 pukul 7 lemai bak rumah balang sungai sawak awik seratuk. Kalau pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ngetas ulit datari Teresa anak berawah nuju kapan nak belayan ya ke dia bak rumah seliung nangan cermin batang rajang rumah puso nangan cermin batang rajang teluk buing rumah minggat nangan bawai baliah rumah filimon nangan bawai baliah rumah tuan nangan stuli batang rajang sekayu air sud sekayu air baliah sekayu batang rajang sekayu batang rajang biar megak kaban belain kebukai kena larintai kena marito. Kelebih lagi ia kenala niang suma anak ranggau pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang suma anak ranggau dekat diatur kalau ingon ulit ia kena dia malam hari 6 ia nyak 3/10/2026 lalu ngetas ulit kena pagi hari minggu ia nyak 4/10/2026 bak rumah kau nanga bawai balih kapit. Jadi ia sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit niang suma nak ranggau kalau inguan ulit ia nyak kena malam hari 6 tu 3/10/2026 lalu ngetas ulit dekat dia tu kena pagi 4/10/2026 ia nyak hari minggu bak rumah kau nanga bawai balih kapit. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga ianya pesan ngetas ulit datai dari Patricia anak agum nuju kapan dan belayan ia ke dia buat rumah danggat Sungai Kawi rumah jangan Anciah Sungai Madur di Batu Lapan Bentangur kapan belayan buat rumah bangsa di Jias Langau rumah agup rumah manja Sungai Naman akhir jemaat di Semukau kawan belayan di Batu Lapan, Sungai Madur, Bentangur, Keltuang Bentangur, Sungai Lasik, Bentangur. Pian megak kawan belayan kebukai, ia kenalah rintai kena marito. Pesan tu madah ke pengak ngetah sulit. Niang Siti anak Juli tak ke indai senah, tak ke atut. Ia nyak menyadik tu rumah Junius anak Juli dekat diatur. Kena hari 6 tu, 3/10/2026. Pukul 7 lemai bak rumah Junius Sungai Kelupu Bentangur jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang Siti anak Juli tau ke indai senah tau ke atut ianya dekat diatur kena cara sembiang kena hari 6 tau 3/10/2026 pukul 7 lemai bak rumah Junius Sungai Kelupu di Bentangur awaknya terpinga pesan berat ia ke bisik diterima kami ke lemai tau.

0: Yeah, Rabah and a masterpiece. Finalist ke dekat berpekit bak Anugerah Carta Sapa Juara atau ke ACSC ke 9 2026, ke dekat diatur Lemai Ilat 3 bulan 10 2026, bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan di Betuong.
1: Dekat merincah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara ACSC ke-9.
1: ACSC ke-9 Rengkat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 Lemai. 12 finalis ACSC ke-9 dekat mantai ke Pengelandia Berpekit atas Panggau ACSC ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

0: Malam anugerah tumegak kena tabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Ya, nanti kita mendiang ke promo yang tadi. Kelimpah hari kita mendiang, berarti ke tak ke mata ke bala finalis bak peringkat akhir ACSJ ke-9. Kita tahu megak medak tiga ikut penyanyi lama ke dekat merindang kita malamnya kelimpah hari penyanyi ke ngau berpekit ke malamnya ianya Hindu Kalo Roslin Jati Biang lalu sikut lagi penyanyi lama ke dekat merindang kita ke malam malam ila ianya Stephen Kanang. Merindang kita ngau lagu lama hari Stephen Kanang lagu ya Selamat Gerai Nyamai.

0: Haleluya. Bertemu baru kita yang menyedi. Minggu tu bawa dalam program Turai Penghidup. Harap ke semua tai manah megang-megang meh. Ngagai semua kita. Belok gerainya mai. Mujur buat semua tai. Bakal kita itu mujur buat dalam Tuhan. Tapi shalom mari aku. Ngagai semua kita. TGIF. Awak ke pengerindu Allah Ta'ala tinadai banding. Ngau penyiru pengasih Jesus Kristus. Serta megok ngau kuasa Roh Kudus. Tetap meruan begulai ngau semua kita. Amin. Jaku Allah Ta'ala ngagai kita menjadi. Tahun 2026 tu. Tuhan pu dekau berjalai dulu hari kita. Tuhan dekau meruan ngau kita. Tuhan dok ngasuh kita lebu ngepok. Lebuh kita itu ngerjo pengawak kita. Ia tidak meninggal ke kita. Yang alai anang takut. Lalu anang megok lemik semangat. Hari surat ulang adat 31 ayat 8.
1: Aku bersampai ke semua kita. Sama belok gerai nyamai megang-megang. Serta megok mujur berdalam semua tai tidak gagok kita. Labanti Tuhan sudah memujur ke pengawak kita. Puji Tuhan. Nadai utai kendok manah oleh nagang pemujur kita inya. Amin. Minggu tu tadi, kita udah berkunci ke cerita Jesus ti udah ngerai ke siku induk ti di keduan ruah ti jai 18 tahun. Tuhan mega udah mpu semua sumpah penulah kita. Lalu warinya, berkat udah diberi ia ngagai Abraham, mega udah diberi ia ngagai kita. Nya alai minggu tu, baca kita, Ari Galatian bagi 3 ayat 6 ngagai 14. Kubub kudus. Perhati ke Abraham. Ia Arab kalah talo. Lalu hari ketegalnya Allah talo ngumbai ia lurus. Makanya megak dia tu menjadi. Hari kita itu Arab ke Jesus Kristus. Kita pun dikumbai Allah talo lurus bermua ia. Kita ukai lagi orang ke belusa bamu Allah Ta'ala. Ayat 7. Nyalai, hari nyok kita nemu. Semina orang ke Arab aja, kenyadi puturun Abraham. Lalu bub kudus nemu Allah Ta'ala dekat ngagak orang bangsa bukai, lurus oleh pengarap. Nyalai berita manahnya udah dulu dipadah ke ngagai Abraham. Ya nyok, semua bangsa dekat diberkat ke nengah nuan. Nengah Abraham. Nyalai orang ke Arab dekat diberkat ke sama ngau Abraham ke Arab. Kita orang Kristian kudah harap ke Jesus. Tetang aku ianya Tuhan penghidup kita udah diberkat kalah talo sama ngau Abraham. Ayat 10. Semua orang kemangai ke diri ba'dat ditinggal sumpah. Laban nang udah ditulis. Itulah semua orang kendok nitiah serta kendok ngasih ke semua utai itu ditulis dalam bub adat. Nyalai utai itu terang. Nadai orang digagok lurus di mua Allah Ta'ala uli adat. Laban orang kelurus deka hidup ngenok pengarap. Tang adat ukai berpangai berpengarap. Laban orang kengerja semua utai nitiah ke adat. Deka hidup nitiah ke adat. Ukai nitiah keberkat. Ayat 13. Jesus Kristus nebus kita dari sumpah ti dibai adat. Laban ia udah nejuk ke diri ditinggal sumpah ngari ke kita. Laban nang udah ditulis. Tulah me semua orang ke digantua ngari kayu. Ngambil ke uliah Jesus Kristus. Berkat ti diberi ngagai Abraham. Tau diberi ngagai orang bangsa bukai. Diberi ngagai kita bangsa Iban. Bukai semina ngagai bangsa orang Israel aja. Ngambil ke kita oleh pengarap kita tahu nerima Roh Kudus sudah disemaya ke ngambil ke kita iban oleh pengarap kita tahu nerima berkat sudah disemaya ke Tuhan ngagai Abraham ngau peturun-peturun dia kita oleh pengarap kita disebut Bible-nya peturun Abraham nangkap kita tadi menjadi Jesus Kristus Tuhan kita udah mampu sumpah, udah mampu penulah kita. ngambil ke kita ke Arab ke yo bako Abraham tau boleh berkat ti udah diberi yo ti udah disemayo ke yo ya kebatan benda dia tu semua berkat Allah Ta'ala nya nda udah diberi yang ngagai kita kita orang Kristian semua berkat ruah di surga nda semua berkat di kena kita hidup di dunia tu nda sigi udah diberi Allah pai ngagai kita ta namo reti utai tu namo ke reti berkatnya reti berkatnya tau disimpul kita berkata nanti Jesus berkat ke pengawak kita artinya Tuhan ngemendar ke kita boleh pemujur bak pengawak ti digagak kita nanti Jesus berkat ke penghidup kita artinya Tuhan ngemendar ke kita boleh pemujur bak dalam penghidup kita haleluya nyalai nanti Jesus udah berkat ke ruah ngesemangat kita kita udah boleh pemujur bak dalam ruah ngobat dalam semangat kita. Jalai tulis kota itu, hari kita itu diadau ke baru. Born again, spiritually. Lalu hari itu sudah diadau ke baru, hari itu sudah born again-nya, kita tahu dibaptiso ngenak Roh Kudus. Lalu kita nemu berjakuk, ngenak jakuk kenyalai. Speak in tongue. Hari itu born again-nya, kita boleh ningo Tuhan berjakuk dengan kita. Lalu kita yang lalu serau nyawa ya. Kita yang lalu grace. Lebuah ya datai. Serta megat. Boleh berjalai segulai dengan ya. Lalu bisik pengeri yang ngerjau tai. Nitiah keiri yang Roh Kudus. Lead by the Spirit. Kura putih. Bakanya megat menjadi. Nanti Tuhan sudah merekat ke tubuh kita. Kita bisik pemujur buat tubuh kita. Kita gerai nyamai. Lalu uliah megak ngerja pengawak ti patut di gagak kita. Ngerja pengawak Tuhan. Ngerja pengawak gereja. Ngau ngerja pengawak ramo. Menyadi. Bakal tu dah dikunci kita. Tuhan udah merekat ke semangat ngau ruah kita. Ia megak udah merekat ke tubuh ngau pengawak kita. Tuhan pan udah merekat ke rundiang ngau penemu kita. Kita bisik sound mind. Bisik penemu ke dalam. Lebar Roh Kudus dia tu diau ba dalam kita. Haleluya menjadi. Tuhan udah ngemendar ke kita boleh pemujur ba rundiang kita. Pemujur penemu pemandai kita. Kita bisik penemu dalam. Serta ulih muka pemandang jaku Tuhan. Lalu kita pan puji Tuhan. Boleh nuka cara kita medak utai. Boleh nuka jalai kita berundiang. Metanoia. Ngagai arus penekok Tuhan ke kita. Nyalai menjadi. Laban berkat yang diberi Allah Ta'ala ngagai Abraham yang megak. Udah diberi yang ngagai kita. Bukai seminak kita aja tinggumpu berkatnya. Tam megak. Ngerampit orang bukai. Kurang kemana kau kita. Orang ke mana engkau kita? Bisi sitik jaku Allah Ta'ala ngagai Abraham berpesa berkat tu. Ti ditulis babuah pemungkal bagi 12 ayat 3. Ku Allah Ta'ala ngagai Abraham. Engkau ngagai semua kita ikarap ke Yesus Kristus. Ku ya? Aku dekau merkat kurang ke merkat kenuan. Lalu aku dekau nyumpah orang ke nyumpah nuan. Puji Tuhan. Tuhan ngemendar ke kita boleh pemujur. Bawa jakuk pandak. Bawa jakuk ternyamai di tengkap kita. Reti jakuk ku Tuhan yang tadi. Ia dekau merkat kurang ke mana engkau kita. Nanti sidaknya mana engkau kita. Sidaknya dekau boleh berkat. Kita suah mendak orang ke mana satu. Orang ke mana engkau kita. Tak maju dalam penghidup sidak. Bakanya megak. Nanti kita yang manah ngau sidaknya. Sidak kebisi kawal sempekat ngau Tuhan. Kita yang pandai kau ngau boleh berkat Abraham. Laban sidaknya pandai kumbai bab kudus. Peturun Abraham. Laban sidaknya pandai kumbai Bible. Anak Allah Ta'ala. Menyadik kita dalam Kristus. Nyalai. Bekeni ke kita tau tan tagan, lalu ndak tekinsiat ari kungkuang berkat Abraham tu. Mudah. Hari kita itik ngemendar kurang bukai buliah pemujur. Buliah pemujur berpengawak ngebuat penghidup sidak. Anang jealous ke sidak. Tuluang sukuang sidak. Angkat ke sidak. Tusui berita manah Jesus Kristus ngegai sidak. Tusui pengasih. Tusui grace Allah Ta'ala ngegai sidak. Tusui pemanah pengerindu Allah apai ngegai sidak. Beri pengharap. Beri harapan kebaru ngegai sidak. Padah ke sidak dia tuk berdalam Jesus Kristus. Ukai agi kena jaga perintah dunia. Padah ke Jesus ni omeh Tuhan ngau penglepas sidak. Ia omeh jalai. Pemendar. Ngau penghidup. Padah ke Tuhan rindu ke sidak. Lalu ia ndak agi ngingat kedusa ngau penyalah sidak agi. Sidak udah diampun. Sidak udah dituci bersih ngena darah serga. Darah Jesus Kristus. Hari punyung palok. Nyentuk ke tepuk kaki. Sidak udah bersih. Ukai sinus safe by grace lagi. Lalu sidak dia tu lurus. Sidak uleh datai. Lalu berdiri bermua Allah Ta'ala. Nyadi anak yo. Ukai kuli. Beri penemu kita ngegai orang bukai macam ni. Kunci ke rahsia kejayaan kita nya. Berkat ke sidak. Anang lukik. Beri 10% hari utai tiulih kita nya. Ngegai gerija. Ngagai rumah Allah Ta'ala. Tiding ngagai gereja kita empu. Aku nando. Tiding ngagai gereja tindur kita semiang. Berkat kemeh balau padri, balau pastor kita. I bless you, ku Allah Ta'ala. I bless you to be a blessing. Aku merkat ke kita. Ngambil ke kita merkat ke orang bukai. Ku Tuhan. Anang bako Dead Sea. Dead Sea deh. Tak siap mati. Ai uleh tamok ngagai danau nya. Tang ai ke tak tamok nya tadi. Nda uleh pansuat. Nadai nur pansuat. Tak betakuang aja. Ai tamok aja. Tang dok pansuat. Anang bako tak siap mati nya menyedik. Anang semina nerima berkat ke diri empu aja. Tang beri berkat kita nya. Ngagai orang bukai. Tuhan merkat ke kita. Ngambil ke kita uliah jadi berkat ngagai orang bukai. I bless you to be a blessing ke Tuhan. Haleluya. Sekena kita ngetu ayat tiga penudi ya. Nyamu ayat yang dikenal kita muka program tu tadi. Galatian bagi 3 ayat 29. Lalu nanti kita nyanggi Jesus Kristus. Bertinya kita keturunan Abraham. Bempu waris nitiah kesemaya. Puji Tuhan. Kita yang menjadi udah sah keturunan Abraham dia tu. Lalu sama bempu waris engkau Jesus Kristus. Kita yang udah diberkat kalah talau. Lalu ketika grace tidak diterima kita nya, kita yang megak rindu merkat kurang bukai. Rindu deh kita yang meri orang utai. Rindu kita yang mendak sedang nerima. Tu aku ngai nak nyebut itu. Amat me kita kok merik berkat, kok merik grace. Tanti orang ngai nerima, nanti orang ngai ningo. What to do? Nang botanang, kui botikui. Tanya sama itu hut-hut ma, ngermai ke jari. Lalu bako induk tu dah dikunci kita minggu tu tadi. Kita pan udah dilepas kari kungkuang pemedis penyakit. Kita udah dilepas kari penyakit tinggai berkunci. Kita udah dilepas kari penyakit tinggai meri. Kita udah dilepas kari penyakit tiluke. Ken ngali ke diri aja. Kita udah dilepas kari semua tainya. Lalu Tuhan megak menyadi. Haleluya. Udah ngemenar ke pemujur ngagai pengawak. Ngau ngagai penghidup kita. Nyalai Allah Ta'ala tiapai. Ngau Jesus Kristus ti Tuhan kita. Merkat ke semua kita seminggu-minggu tu. Tuhan ngemendar ke pemujur ngagai kita. Lalu Tuhan nak ngemujur ke utai kejai. Utai kena manah datai semak kita. Tuhan mungkur kita kena sayap ya. Lalu kita likun di buun dijaga ya. kini-kini ke pendengar kita minda. Sarito, ngau ke jemaah hilak. Kita selamat dijaga Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Aku dekat merkat kurang ke merkat kenuan. Lalu aku dekat nyumpah orang ke nyumpah nuan. Tuhan merkat ke kita, ngambil ke kita uliah jadi berkat ngegi orang bukai. Bertemu baru. Shalom.

0: Siti lagu rohani Ari Yorick Lee ngelagu ya Bisik Pengadang.
1: Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Bayar karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup ngah utai tumbuh ngah bayuh agi. Sama-sama mekitai ngerami Sarawak Agrofest 2020.

Selamat malam, peningat Datuk. Kami nabur ke berita lemai 2010 tahun 2026. Projek Palan Seni Pemindang Sarawak berjalan jam 4 lagi hari Tusun Pengawak, tembuk bulan 6 tahun baru tu ilak. Fakulti Undang-Undang UNIMAS menerima seraban 30 ekor nembiak keterubah ngelatih ke pelajar undang-undang di Borneo. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita.

Pengawal diangkat ke pemanah bangunan Konsul Negeri Lamaknya di Palan Seni Pemerindang Sarawak diliput kejam 4 pagi hari tusun pengawal keudah ditetapkan. Menteri dengan temuai industri kreatif dan seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamsah, pada ke projeknya Diato, ditetap ke udah manggai 46% kalai pengawak tibunuh dipercayai Diato, ianya pengawak bak ruang dalam bangunan, dengan pengawak tinggalus ke projeknya. Palan Tu Ilah Mekah ulian dur ngatur program kebersimbai dengan lumbak ngemain Asia Tenggara atau ke SEA Games 2027. Projek ti bungkus lebih 241 juta ringgitnya disadan dekat tembok dalam bulan 6 tahun baru Tu Ilah. Datuk Seri Abdul Karim Mansur Kecako Tu ngagai pengarang berita udah ia kengabas tabak projeknya di Kuching Sari Tu tadi. Berbangunnya Datuk Seri Abdul Karim madah ke sekedar elemen asal dalam bangunan lama Konsul Negeri Sarawak endang endak diubah. Tu nyengkam panel kayu ngatap ke dikenak ngetan ke pemanah bangunannya. Sebengkah galeri Mit Megak BCD Prambu dekat ditumbuh ke, Nur mandang ke cerita lama bangunannya keudah berumur 53 tahun. Siti Bob Mija Kupi Megak dekat dikeluarga, nanti projeknya udah tembuk ilak. Kelimpah harinya Taman Rakyat Megak BCD Prambu dekat digagak, Nur Rakyat ngelantang ke hati. Perkara kalai pasport Malaysia Datuk Benung bak penduduk ti kedua peringkat dunia, nyak ngayan ke dunia tu bisik benar pengharap ke Malaysia untuk ngembuan sistem ketegap, likun serta bisik integriti. Menteri Dalam Luar Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, pada perkara tu mereka udah nguntung ke rakyat, ianya dengan akses ti lebih luas ngagai pecalai antarabangsa. Perkara ti bangsa tu mereka boleh muka mengikuti peluang pelajar, peluang gawak, peluang dagang, peluang meranak ke pokok. Media yang riput ke pasport Malaysia Datuk Benung bak penduduk ti kedua peringkat dunia ianya belalau ke pasport Index Global Ranking 2026 rutinya belinsur arif penduduk ti kedua dalam tahun sebenarnya. Orang kebisi pasport Malaysia Datuk boleh mindah ngagai 175 bengkah menua. Fakulti Undang-Undang Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dekat nerima seraban kira 30 ekor nembiak ke terubah belajar bak fakultinya bak sesi akademik kebaru. Tu olehnya memujurkan niat hati rakyat di Sarawak dan Borneo tidak nampak mengagi graduate bidang undang-undang. Dekan bak fakultinya, Profesor Datuk Dr. Johan Samsudin, mereka kelimpah di undang-undang sivil, kurikulum pelajar sidak megak dekat sama mekuh ketiga kos besar, ianya undang-undang adat, nyaraban bangsa asal, sejarah konstitusyen Sarawak dan Sabah, tiknya kaum sempekat Malaysia 1963, serta aspek undang-undang ngau-pengau ngatur polisi pemansang ekonomi. Kita dah tu benar mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Nengah program Sarawak Kusayang SKS, perintah sudah berjalan ke atur ti nyengulai mensiamayuh dikenak nabur ke penerang ngagai rakyat. Sebarang penanggul tak ke isu mereka ulir dibaik terus ngagai agensi tak ke upis ke berkawal. Sekretari Perintah Menua Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki mereka nengah atur bekanya tiap penanggul ulih diperundiang serta diputar ke ngau lengkas. Ya Mansur Kecakut tu bak pengawak ngelancar ke program SKS bagi menua mukah bak dataran pen setia raja. Ya mereka mereka diri berasai terpantut hati dalam programnya udah sama di pesawat mempengkah raban ngau rakyat di menua tau. Berbangnya pengerami Malam Budaya Sarawaknya sebengkah hari pengawak ketik Kak Diatur nyurumbak program SKS di muka. Programnya ketik Kak Diatur malam tu dekat mic konsep penyerakup engau inklusiviti. Tuai Pemegang Eksekutif Konsul Seni Sarawak Dr. Sufian Jalid mereka pengeraminya dekat Nur mantai kami macam pengawak seni engau budaya raban bangsa asal di Sarawak. Malam Budaya Sarawak kediatur buat tiap bengkah palan SKS Megak dekat ngemberan ke pengawak mandang ke seni ngomain asal sebengkah-sebengkah kandang menua. Nengah Malam Budaya Sarawak mensiamayuh boleh merti ke diversity raban bangsa asal kebisi di Sarawak. Lima projek ngadu kejalai dekat dipercalai ke Disnadin Miri. Nitiak penerang dalam Facebook UPS Kejaraya JKR Sarawak. Projeknya sudah dikemudarkan dengan langgur pemansa Malaysia lumpar ke 13. Dua di projeknya dekat dipercayai kena belanja dari perintah besar, lalu tiga kebukainya kena agih belanja dari perintah menua.
Jalai ti diadu dito ianya jalai cahaya nuju ke jalai penama Hospital Miri, jalai ari simpang traffic light Hospital Miri nuju ke stesen bas Pujut ngau jalai Canada Hill. Dua projek kebukai ianya pengok ngadu ke keliling Pujut 3 ngau jalai bulatan Pucung Sungai Lutung serta pengok kengagak simpang traffic light kebaru bak simpang jalai Miri bypass jalai Eastwood. Bak perkara bukai JKR Sarawak madah ke 5 buah sekolah dibagi menua bintulu dekat ditambah ke ngau bilik kelas. Tok Endang dikena nangkup guna ari bala nembiak ke masuk kelas primary 1 ke sesi tahun 2027. Sekolah tu ianya SK Tanjung Batu, SK Sebawah, SK Asyakirin, SK Ulu Segan ngau SK Bintulu. Sekedar sekolah bagi menua Miri Megak sama dekat ditambah bilik kelas, lalu tok nyengkam sekolah SK Tudan Jaya ngau SK Merbau. Perintah Besar Udang Agih ke belanja RM807.5 juta ringgit dikenang agak 681 itik bilik kelas tambah di Selampur Malaysia. Di Sarawak tu nyerangkum 84 projek agak 210 itik bilik kelas tidi pelabak ke bungkus RM81.5 juta ringgit. Polis PGA Brigade Sarawak ngerikut ke barang rampas di bungkus 84.42 juta ringgit hari 21 bengkak operasi kediatur sidak kenyau hari 14 dengan 30 hari bulan 9 untuk kemari. Komander Polis PGA Brigade Sarawak Datuk Lim Bak Pai pada ke pemujuk operasi nyemegak ngujung ke sidak udang angkat 41 ikut orang ti nyengkam 11 ikut rakyat menua luar. Barang kemaduk mayuh dirampas ianya Bak Ops Taring Libas kediatur Bak Tatau, kucing ngau betung, ti bekaul ngau pengau ngumpul serta ngadu ke asil kayu ngau nadai permit ti sah. Barang rampas buat operasi kebukai ianya bansa barang kedijaga perintah, daging ais, daun ketum, memacam bansa insap ngau air bisa. Di kenang ujung ke berita kita ke lemai tu, tu batang berita di Baca Baru. Projek Palan Seni Pemindang Sarawak berjalan jampat lagi dari Tusun Pengawak, tembok bulan 6 tahun baru tu hilang. Fakulti Undang-Undang Unimas menerima seraban 30 ikut nembiak keterubah ngelatih ke pelajar undang-undang di Borneo. Nyalakan kami mai kita mendiang ke berita ke lemai tu hari WFM Iban RTM Kuching. Kalau berita tadi ditusun Rosi Tampung, hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Sama lemai serta salam Malaysia Madani.

upis Kunsil Negeri Sarawak di Pedak tampak bebenang hari seberai Pasar Kuching, tebing Sungai Sarawak di Pedak cukup benar merindu kati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu, ngaku benar Ndor Balau Kaban Kunsil Negeri Bawum melanggur ngong menar ke rang unang-unang keguna rakyat menak sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit di diriat tuan ke pengelanji arkitek lebih lagi siling ekrium kemana di ayam mata kalian pisbun Sarawak tu limpah bisik Dewan Ndor Bawum bisim ke upis untuk Balau Kaban Kunsil Negeri Dewan Ndor Makai Ndor Semayang serta galeri. Di penyadi yang diketuan agung ke-13 Sultan Mizan Zainal Abidin kena 27 hari bulan 7 tahun 2009 kalai tuntun megah tercubah di penyadi yang diketuan agung di Malaysia di peringkat gagal urung dalam bulan September tahun 2004. Bercurak, pandang ke menu bengkak etnik kuburaban bangsa di dalam bumi kenyalan. Sepian Astana Negeri Sarawak mangkat kanan lalu dikepit kubur negereta telah ketibak di gagal pengisai rampak tanah 760 meter square nak cukup benar ngemantup ke perinduk Pala Raban Penuai ngau semua orang kedatai di Bandaraya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

page kebukai Keseruan Milih YFM Seruan Nyukong YFM. Terima kasih Hau. Monica Maria Bunggang, Salamai DJ Hari Miri, Panas Hari Kamdi Miri Sari Tok ya. Misi minta putar ketebah ke lagu hari Penny McLean Nuan Mida Pergi. Terima kasih DJ, sama jalan ke Pengat Nuju Nuan. Terima kasih Monica Maria Bunggang, Malikai Kenyalang minta putar ke lagu baru dari Reza Reho, Kerapa Baba Semali, harap ke Mujur Pengat SCSC Bak Betung Semampai Nyukung kok ya. Terima kasih Malikai Kenyalang. Memang kat Juni band mesti nyapa mereka berada ke Gairi Sidak di Miri mana ke lemai tu. Lina Bugis hari Johor, marah ke gaya hari di Johor panas hari itu. Selamat lemai, sampai jalan ke pengawal Nujunuan Bak Konti kok ya. Sindon Idi hari Miri, mana hari kami di Miri, minta putar ke lagu hari Walter Bana kok ya, kena menina Rimpu. Dan juga semua peninga grup peminat YFM Iban Station Pemindang Kitai. Thank you DJ, sama-sama. Serina Sendai Canang, saat lemai DJ hari seratu, nuju semua ke hari kelemai tu, mana kami di itu kok ya. Nora Piling, hari Batu Niah, mana kari kami itu ya. So menjalai ke pengawal Nuju Nuan DJ. Terima kasih Andrew Ujai masih yang hari Sungai Tulang Bakung Blok B. Minta putar lagu Melikai Pengerinduk. Nuju semua kaban Facebook, WhatsApp di Kuching yang pihak di Dinindur. Salam saya, selamat lemai hari Andrew Ujai masih yang kok ya. Agnes Inerubin, saya menjalai ke pengawal Nuju Nuan. Minta putar lagu hari Linda saya tinggal bersara kena merindang semua peninga di sebarang dor. Merdan Asyadi, selamat lemai DJ nyapa ajak nah. Terima kasih Merdan Asyadi. Dari ni Sabai jalan ke pengawal Pak Konti segmen sadar lemai gaya hari di Sri Kaimanah kok ya. Minta putar lagu hari Stella Philip. Sikut lagi peninga kita Magnolia Mel. Minta putar lagu baru Ari Reza Reho kok ya. Terima kasih DJ sama-sama. Richa Unup Megap Sinyapa Ari Jalai Simpan Semuncan. Minta putar lagu Ari Linda Repak Pantik Jalai kena Merina Rimpu Ngau Peninga YFM. Clarence Semidan selamat lemai DJ mana hari dipakan. Minta putar lagu Ari Lucy M Ngai Tunik Dek kena Merina Rimpu Ngau Kaban FB Ngau Semua Peninga YFM. Anything ya bisik mandang ke share gambar mengau sikok finalis ACSJ ke-9 lemai lah bak betung yang nak Dayana Shini rindu hati nah. Ini tinggi si mendak yang tadi bak Facebook mantai ke dirimpo tu tadi berkongsi ke pengagati diri bulai ngau bala DJ ngau bala penanyi kebiki bala finalis bak ACSJ ke-9 di betung kedekat dia tur ilak nah. Jadi Francis Sanchez semoga bisik nyapa ke lemai itu. Terima kasih Catherine Robin saat lemai DJ sama berjalan ke mengawak. Terima kasih David Iko semoga Cindy Ann bisik nyapa Roy Kuang mandang ke gambar radio ya merah ke Gayari Mengkang Sebun di Sri Aman. Selamat gawak sambil mendiang ke YFM Iban serta selamat ujung minggu. Apai lambai semoga bisik nyapa Iba Winston Rina Ina Rose Lia mana hari kami di Bayatas ya kah lemai tok ko ya. Cuma dekat bisi nyapa ke lemai tu Alice Spencer Polimasi yang tucum selalu Brody Muyang Lily Anthony yang megak di Limbang minta putar lagu hari Lucy M nak tinggal begak Nita Sapit Kandau hari Seloi Sebuti ke bisi minta putar lagu hari Walter Bana Anita Nawai. Terima kasih yang buat James Pengiran ke bisik nyapa ke malam tu peninggal kita kebukai ke Seruan Mendiang ke YFM sekali ke bisik mendiang ke kami di Selampur Menua Sarawak di Sabah kini di Semenanjung Malaysia ke bisik mendiang kami muka ngena RTM Click Portal Radio RTM Bak Dinindur harap ke semampai bergerak sejalan ngau YFM ya. Maaf ni kita minta putar ke lagu baru Ari Reza Reho Trimak Meh Kerapa Baba Semali.

harap ke pendengar semua pula sudah terperindah dengan lagu Nyak Tadi. Nah, jadi atau setiap lagi lagu kebisik dipintap pendengar kita hari Penny McLean 1 milih pagi sudah utam dia ke tanduk program Randolph Mansang hari YFM.

0: Gulai Sejalai.
1: Okey, selamat mai pendengar manyuh kita kaki dengar kami YFM. Okey, didengar Bandar Kuching 101.3 FM Kelimpah kena RTM klik tau ke channel My TV. Ke lemah itu kita baru buat program Randau Pemansang di keluar kami pukul 8 malam. Jadi tanduk program itu tak didengar hari 6 pukul 10 pagi. Ke sehari itu megak bakal selama dalam program kita Randau Pemansang. Kita bisa bergulai dengan siku megak ianya temuai ke dikangau untuk kita ngisi program Aram Mansang untuk ya sehari itu. Kelemah itu laban kami sebuat kira ke berpeluang datai ngagai menua tunggak ke Ulu Engkari di Lubuan tu hanya rumah rantau ke Mayau Manis di Lubuan tu ya. Okey, kalau itu laban ke tu berpeluang berandau gua siku mega temuai ke dikangau hanya pengulu pergi anak wau gua kita bakal ke lemai tu. Jadi aku mai kita tulis berkala engau pengulu kita kira kembadah dari dulu pengulu penataan wan gulsi kemimit perjalanan wan ti dicirinya di pengulu tuan kemai ya ti ti agingan.
2: Terima kasih ngagai nuan DJ. Mencuba ke udah ngatur randau ngau aku kelemah itu dalam curung radio buka kelemah itu. Jadi nama aku nyak pergi anak wow hari rantau rumah ngindang rantau ke Mayau Manis. Dulu aku bekerja jadi penolong jurutera DJK Aras Sarawak.
1: Iya.
2: Lalu pencen tahun 2021 aku dalo diciri ke jadi pengulu. Bulan 3 tahun 2024.
1: Iya.
2: Kira-kira masuk ke 3 tahun ke tahun tu. Lalu tugas aku ianya pengulu Batang Kari, mengai kuasaan Batang Kari ke ngengkaum semua rumah sepemanyai Batang Kari 11 buah rumah. Ngau 4 buah rumah hari Bawi ulu rumah.
1: Semua ya.
2: Nah, semua ya.
1: 15.
2: 15.
1: Awak. Tu kira ke berandau senentang menua tunggak itu tebal lagi ba Engkarimpu pengulu ngelansak dulu sejarah bala pemesai pengari rakyat siapa bagi pengari rakyat ke kalak megai tau ke ia ke nyaga pilihan menua kita ke subak nyentuk ke ke dia tu ke dikingat nuan lah boleh berkongsi ke penerang dulu tu kira kedai ngingat ke baru sejarah bala pengari rakyat ke kalak megai kita ba
2: kira nak jawa iga aku ngepun hari pengari dun dun N34 Batang Air.
1: Iya. Yeah.
2: Kedulu YB Mikai Mandau. Udahnya YB Dublin Untiang. Lalu ke dia tu. Lalu dia sambung Dr. Malcolm Musin Lama. Lalu apa peringkat Parlimen P203 Lubuan tu. Dulu Jawa Gerang bisa 5 penggal ingat
1: aku.
2: Udahnya William Nyalau, YB William Nyalau. YB juga Muyang sepenggal. Lalu ke dia tu YB Roy Angau anak Jengkwe. Kelebih harinya tempat tu daerah Lubuan tu. Lalu dia tu Tuan D.O. kami enya Akui Hijau.
1: Ia ke Benung Bangku Pengawal.
2: Oh, Benung.
1: Okey, jadi peningkat banyak. Ia ke baru mending ke program kita ke lemah itu. Kita kebendak kami live. Mega. Okey, Benung berandang kau pengulu pergi anak wow. Bekaul engkau sekedar hari ubah pemansang ke udah dibaik. Ketika dibaik, ke dikarap ke dibaik. Ungkup kita bak sita engkari di Lubuan itu. Tu nyo ngalih ngagai perkara pemansang tu pulu. Tu menang senentang perkara pelajar dulu ne. Au. Jadi anu biak ba pilih menua kita di tu dini sidak ya bersekolah. Ya sidak ke sekolah primary. Ada yang nampu ngagai sekolah primary ba dini.
2: Jadi ba kuasaan Batang Kari. Di tu bisi do iti sekolah primary.
1: Ya.
2: Yeah. SK nang ibu ngau SK Lubuk Panto.
1: Awa.
2: Dito sudah belajar hari prasekolah ngangai primary 6 tahun 6 lah. Lepasnya sudah ngai secondary.
1: Oh, secondary.
2: Secondary tahun 1 ngai tahun tahun 3 tahun terus ngai 5 bekannya. Kemayu ya ke SMK Lubuk Hantu.
1: Oh.
2: Lalu bisi sekedar kata pilih ya.
1: Heeh.
2: Mm-hmm. Agai MRSM Betong.
1: Heeh.
2: Mm-hmm. 4 pun 5.
1: Iya.
2: Bisi sekedar terpilih ngagai sekolah sains dia tu.
1: Iya.
2: Amai berapa tahun tu bisi dicurum ke pembuan.
1: Anu biar kita ba pilih
2: mari sampai. Oh. Lalu amai kagai pom 6. Heeh.
1: Mm-hmm.
2: Nembia ditu sudah masuk lagi SMK Ngkelili,
1: yeah.
2: SMK Semanggang, lalu lebih harinya bisa ya, bukai keterus dari POM 5,
1: yeah.
2: Masuk Politeknik sebelah Kucing, ngau tempat bukai. Ya kemana Rizal, dia tuh mayuh masuk IPG,
1: mm-hmm.
2: Institute Perguruan bukai de Kucing,
1: oh,
2: de Batu Lintang. Waktu lintang kalau de Bentanggur.
1: Oh.
2: Lebih harinya nyoge peringkat universiti Kemayu ya masuk aja dengan universiti Unimas,
1: oh.
2: UITM, UPM kada Bentulu ke terbukai. Kalau sekedar kebukai ke ngambil technical,
1: oh.
2: Mayu maka buat simpan kebukai.
1: Oh, tidak ke nampung pelajar berenggat secondary ketika setinggi ginya. Kiranya pula ngagai negeri kin.
2: Ya, negeri kin. Semua ke negeri kin.
1: Jadinya sekedar penerang ke dikunci ke pengulu pagi ngau kita senentang ba perkara pelajar dan biar ba pelilih menua itu di menua engkari Lubuk Hantu tu.
0: Let's go.

0: sebuah tu tu laban nuan ke nyadi pengulu abak sita di tu nama kini serbana tau ke peminta bala pindai ke kalak di dengan nuan tau ke kedi kenatai ke bala manyuah dengan nuan tu agi nampung tentang para pelajar tadi au.
1: Ba di tu laban apa inai ba kuasaan tu kuasaan ke bagi aku mayu agi dengan orang bertanam topik.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi penatainya nak tentu nak tentu meruan tiap bulan.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi tapi sekolah kat tiap hari nurun. Oh. Jadi yang perlu ke belanja. Mm-hmm. Ba belanjanya ke kurang ba ke datai.
0: Oh.
1: Kelebih lagi lebuhnya ba primary kurang lagi masalah. Maya nyonggi secondary.
0: Lebanya nyupulai ngagai negeri nyu jauh lagi.
1: Laban dari benua ulu jauh amat ke pasar. Ting nengah air bisa 3 jam. Bayar motor air sekali mansa 200 setengah dia tu. Sekali mansa,
0: sekali mansa.
1: Sekali
0: trip ni?
1: Sekali trip. Dan nyupulai. Bukannya muka ngah. Jalai balak, ngena kereta. Nanti mayuh berkongsi bayar lagi bayar tambangnya pun sama 200 setengah ke kelubuan tu keng keleli 200 setengah nanti sampai ke Semanggang 300 nanti berkongsi lepuan lagi tiap apa yang naik sebuah rumah 2 ikut 3 ikut nyaka susah dua minggu bala nembiak pulai
0: dua minggu sekali
1: dua minggu sekali Siti penanggul ke besai dikira maya namia masuk agai form 6. Sudah perlu ke komputer?
0: Ya, laptop.
1: Registration aja masuk ngan laptop bisa kira 4000.
0: Ya, ya.
1: Gulang pakaian macam-macam pakaian. Berat amannya, Pak?
0: Labannya nyu mungkal baru
1: nanti. Rumah panjai. Nyaka penekol.
0: Jadi kita ada mula benua tungak ke ulu engkari lubuan tu tu sikit benua ke jauh di lawak kita tempat lagi kami sebuat laban ke datai dari benua Bandar Kuching dan demoi gitu kira ke umbas jaga pa jauh penyawuh pejalai ngagai benua di ulu engkari tu nah atau kenang ngambil kenuan pu bercerita ngau lenak gigai bala menyuh kudun dengan kita ngau bala kemenung kemenda kita live penyawuh benua kita di tu nanti sebabnya laban kemindah nak jalan air ni berkenuan kau dah nyebut tadi nyumayar tambang perahu 250-300 kedua tu kira kau boleh lawak kita nak jalan darat tentu manyuah ke dekat dikenang di tuan tuan ke dengan manyuah awak berkenaan cara kita boleh ngenatai ke diri dengan benua tunggak kita atau kita ke hari benua itu kita akan palsut dengan benggeri awak
1: ya dulu nang amat siti aja ngena air aja
0: awak
1: pengalaman nanti bukan nurun mudi kira 3 jam. Ungkos sudah aku sebut tadi.
0: Iya.
1: Dia tu mana mimit bisi jalai raya. Nama jalai raya tanya jalai bala.
0: Iya.
1: Jadi penanggul ya tu jalai bala. Konsesi bala 60 tahun. Orang ke kerja bala 2-3 tahun habis. Lama nunggu mulai baru. 10 tahun nanti kayo ketua dalam mayanya nadai orang minten jalan
0: jalan nak dintu ni
1: nak dintu lalu ngarap ke kami rumah panjai ke mana bagempuang kin kita bagetua ruyung tapi jalan dah 50 kilometer nadai daya kami
0: betul
1: ruyung hati ke tulang ke sejam dua jam sari ke lebih harinya jalan majak rosak hari-sari lalu ingat aku dalam lama 8 tahun tu jalai hari jalai balaknya hari simpang setamang baru kulu gitu sampai kalak ada grading
0: lalu berdau ya
1: sampai kalak ada sapu larti jadinya kangen usah kami
0: tu nyu nguyen agi kenal serentang pemansang bak menua kita di tu bengulu au baka ke udah di pedanuan bida ke di pedanuan nanti dibanding ke ngau 5 atau ke 10 tahun ke udah lalu boleh berkongsi ke mimin sekali ke baru dia nuanya udah mesti ubah mimiat kini tau ke segi memerlukan perubahan ke saya lah untuk kita ke di obat menua ulu itu
1: ubah namanya ubah. Hmm. Tapi aku kan ngenang 10 tahun kelepas
0: ya
1: pedih pedih mimiat lebih pedih ya nama kebuah dulu peruntukan perintah lagi kurang
0: ya
1: nyari tusah nara berbagi kenyak lalu ngarap kenyak datai ke kami menua ulu bisa tusah mimin nyalai suba bisa ni ngah cerita aja kadang-kadang ada daripada datai bak kami nyalai dia tu dalam kandang 5 tahun ke tau ke kenyak dulu mai mah ubah laban perintah nyoda bisa ya peruntukan yeah, yeah, maka jalai bala ke dia tu bisi pemanah hari perintah Sarawak perintah GPS tidakkah ngambil alih jalai bala
0: yeah.
1: Ya ke pengarap kami ngambil semua jalai-jalai bala ke seminak jalai kuliah dikenal kami ke pasar, ke upis, ke klinik, ke sekolah oleh damit perintah pulainya di jalai negeri. Kelebih harinya jalai udah mupuk-mupuk dan itu. Mayu apa case ya beka dulu bukan kami itu ambil kebandingan jalai kami itu. 1.5 kilometer sudah udah ada semen ngena peruntukan dari konsesi balak. Tanda itu jalai kancur bangsa kita tadi. Ya amanya. Lalu 800 meter udah ada semen JKR. Lalu ngena peruntukan Maris. Lebih harinya perintah dia tu dah bisi peruntukan nengah ya ke neng itu jalai kok aku nengah. Jalan perhubungan desa. Maris semua tu hari JKR. Lalu nambahnya bisi RTP ke Debrek YB melalui YB. Lalu dia tu megang. Baru dah beri YB Datuk Malcolm bisi 100 ribu kena ngeripai jalai ke depan saat kita tadi ke tu dah. Nanti kan agak ada. Kalau lebih harinya merak kami sebana, merak sebelah WhatsApp group, mbak Facebook, jalai teruk. YB, impi pun kena jangka pendek. Sudah merek 5,000. Kena ngeripainya ke 2-3 hari itu.
0: Jalai nanti, ke balai rusaknya ni.
1: Nanti RTP nya ke masuk. Nyalai terima kasih. Agak YB dua ikonnya. Sudah. Ningal sebana kami. Rakyat kereta tang penanggol jalainya namanya
0: aman
1: jalai ketusur udah suah ko nganjuangnya jalai ketusur bisa pangsa kata tadi gambar tang nanti mah maya hari ini hari JKR ka hari seda YB
0: agensi ke kawal ni jadi pinggan manyu balik kita ke di bedak kami live. Bisa juga dikongsi ke sekedar klip video lebih kami sebuat ke data yang agak menua ulu ke hari itu video atau di bedak kita untuk penjalai kami sebuat dari pasar lebuh antudin untuk kami melihat data yang agak menua ulu ke hari itu. Tua mengal dulu program kita akan tahu pemansang tu mengal titik lagu dulu lagi tu enam pun baru balik kita akan dengar kami. Terima kasih pemanyu dengar kami secara live di RTM Kelita ke channel My TV. Terima kasih lagi pertemuan baru.

0: Okey, program Randau Pemansang Kedai ke Lemai itu hari 5 didengar kita pukul 8 malam. Didengar kita program ya, tanduk ya, hari 6 pukul 10 pagi. Jadi ke sehari itu, bertuah nar lepas kami sebuat ke Uliah Nemuai dengan Gaya Menua itu ngak ke Ulu Engkari. Jadi sempat enggak berandau engkau temuai ke di Kangau isi awak kita ke Lemai itu. Program ke didengar kita enyak penghulu pergi anak wow itu nampak baru senentang atur pemansang ke diasai kepala kita pada itu. Jadi itu nampak program dua tua itu penghulu projek pemansang ke Benung di Pejalai ke kerja itu nyengkam projek ke dah dipinta kepala kita tadi itu ada ngelasa bimbing senentang projek jalan eh nyengkam si projek bukai
1: kau mahu projek-projek kuda dan beri YB kami doikonya. Ah, bekal rumah, bekal ngeripe rumah, ke atap,
0: yeah.
1: Siling, tile, kipas, pagar, bisa pemasangannya. Api solar, bisa diberi orang lalu tawa, selkom.
0: Iya.
1: Lalu api elektrik, hari sesko penyuka datai. Tajanya udah lama kami nganti, tiang udah lama berdiri 6 tahun kuda. Tapi yang kayaknya udah lama game kami nganti.
0: Oh, juga ada tekanan nih.
1: Oh. Oh. Jadi, otak kira pinta tadi nih. Otak kebenung kira pinta kami lebih hari jalannya tadi jembatan.
0: Oh.
1: Jembatan kira sisi lorong lah. Oh. Jembatan Valley Bridge apa. Karena nukar jembatan gantung kami nya. Pama agak perjalanannya tak kaya-kaya. Nanti perjalanan itu buah orang baik lagi, nanti baik barang. Bekal hari itu ke pasar, main buah lada, berguni-guni. Boleh dari pasar, beli baja, beli terbuka.
0: Oh,
1: itu
0: sana. Berangkut di pedias.
1: Ngalai. Ngarap ke peminta jembatan ke Sungai Engkari. Rantau ke Manis itu. Boleh ada pujur ke tu udah ada taiba MP lalu udah ada bayang ngagai ngagai parlemen ngagai kementerian luar bandar. Nah nemu bekeni ke pengujung ngarap kata okey mah. Lawan pedes narga kami nyumrai sungai.
0: Iya. Yeah. Bisa dipengkunci ke video megat sentang kami sebuat ke data iba menua tu tadi mansak jematannya. Nunda aku takut nunda ada gantungnya. Ya sigi. Maya tua ke ngenaknya tua ke berenggo barang segi pedias ni. Okey, tu nyungguin ngagai produk hasil dari menua kita di itu tebal lagi ba menua tungak ke Ulu Engkari itu pengulu. Ia ke udah mujur di kemansang ke sekali ke ba utai tanam tau ke hasil dari perni jari baru tadi ke menya meda lada ni. Engkan oleh pengusi ke bimit.
1: Hau. Jadi ia ke dia tu. Otai kepala ada kerja kami itu hanya berkebun lada. Beka bertanam ke padi udah kurang. Dia tu ngemeran ke kebun lada. Sawit mesti susah mimin. Bukan kita nak benda, buka jalan yang tadi biang megang. Nyalai ladanya kena kerja. Tapi kami berterima kasih yang agak pihak lembaga lada hitam. Tiga tahun lepas tidak sudah bisa nolong kami mulai subsidi. Lalu tahun tu sudah cukup tiga tahun sudah habis ke dulu tidak datai itu baru. Lalu tidak rindu benda pengerindu pengrajin. Lalu pengeransi yang hati bala rakyat itu ngerja lada. Nyalai ngarap-ngarap mujur untuk ini ada tolong lembaga lada baru. Lalu teh bukai beka hasil siti nyari ikan tagang kami sistem tagang. Sistem tagang kami nyak panjang cerita. Kami ngagak ke diri suah udah minta ngambai jabatan pertanian. Ngagai jabatan perikanan darat. Duni-duni itu bisa meminta ngagai forestry. Medah ngora dulu dia bisa. Forestry kengin tu udah. Tanya lalu dau nyai. Ya ke dia tu nyampau. Tulung hari ikannya. Mayu ada beli kami suruh mampu mayar ke besai. Hanya bisa dia tahu sebut semua sekedar lalu mana harga.
0: Tahun ke mana nombor ke sistem dagang? Kita ingat.
1: Bisa 5 tahun sudah.
0: Okey.
1: Ada tu sudah masuk ayah ke taratur lagi. Bisa orang jaga ke ke nyala ya, ke nyual ya, ke nyibun harga. Hari itu nyadi kami beli baja ke diri. Ngalaman lama kan nunggu tolong bantu hari ke hari
0: iya
1: pihak yang berkaitan
0: hari utai tanam tadi pengulu engkau ikan ke ditupi kita sistem tegang tu engkau hari pengelandik jari bala badi tu engkau bisa udah dijual kita ba market luar lepas itu kita dah bisa internet keduanya engkau ketuanya oleh ngelaku yang nak cara iklan secara online. Bisik ni?
1: Oh. Jadi utai ke gagak kena pengalik jari. Ditu aman. Hari dulu. Dulu orang agak aku kira lebih 10 tahun, 12 tahun dulu.
0: Oh.
1: Ditu tiap pintu orang agaknya. Ngagak puak kumbu. Lalu puak kumbu ni ada jual semuanya yang kari itu.
0: Oh.
1: Agak skim gemporo ada ada airo dia. Sampai ke Sekerang, sampai ke Betung, sampai ke Lubuan tu. Eh, ke Seriaman. Mayu ada jual. Jadi, dia tu lebih harinya ia ke lapan puak kumbu. Sekali sedang ngagak 4 itiknya.
0: Oh.
1: Oleh jauh laju lagi kan. Kelebih harinya utai kalau segi ini ngagak kuat sungkit. Hanya mar lagi. Oh nya sekedar bisa dijual. Ke sekedar anti minuman bisa peluang. Medak maya pengalami maya kata tay. Tiap ke laki tiap ke indo. Hanya baju sungkit. Serap sungkit. Kain sungkit. Ya kemaya ada kena.
0: Yeah.
1: Kain kebat sekedar.
0: Sudah ke belajar ke pasal hasil punya jarinya? Sini belajar di bala tua di tumbuh?
1: Oh.
0: Pernah naik tumbuh lah.
1: Nang belajar dari orang ketua ini lah.
0: Oh,
1: Sebenarnya kurang lah ke ngerjanya dia.
0: Yeah.
1: Lepas dia tu orang yang ngerja manik, yang ngerja buri. Ngau mayu tu bukai. Nya sedai berjual ke diri kiri. Nak ada pedanya. Orang online, orang kaya utai. Nak ada peda. Dan sebab ada peda, baik berapa itu, nurun pun lain ada lagi. Udah beli
0: laku punya. Kena tu lepas kita ada mesti internet sambung ya. Cukup mana nyengkau kami sebuah tadi luar sangkai pendaik tadi jematan jadi pun lain dari segi udah kira kata aku baik kita cukup do kita yang datang ke berita ngagai benda luar kita oleh telefon berandau engkau peranak di luar jadi ok peningkat banyak ke dia tu kita lagi berandau engkau temui ke di kangau untuk program randau pemangsam bila engkau perlu pergi anak wow hari penilih menua di engkari lubuk antun itu untuk hari itu kena dengar kita hari 5 pagi lah tanduk program dia ianya pukul 10 pagi hari 6 atau kira ke aku main nuan tu kira ke jauh tinjau tau pengulu kira ke tinjau tua ungkep yang masa depan ok nama kini ubah tau ke pemangsang ke dikerkak ke nuan dalam niat hati nuan sebenarnya nuan tu tadi kira ke ngelengkap nuan jadi pengulu di sambung bala-bala kebukai.
1: Oh ya
0: yeah. Oh,
1: tiap ikut tuai tidak enak bisa berniat niat ke pemujur
0: ya
1: niat ke pemansang tiap-tiap menua kada pegai adik bukan ingat aku tak tahu sending dia tu
0: ya
1: jembatan jalai sebenarnya apa jalai bisa lapan bukan jalai simpang kepinya 6 kilometer kedai tu 100 meter kada kerja RTP nak 5 kilometer udah ambil JKR ke ngeripeng nanti dah ada nanti dah dalam nak bulan tu bulan tu lalu kelebih lagi bekapi kami sebut tadi ngambil udah mau jual udah meruan lalu kelebih harinya sekolah.
0: Oh.
1: Sekolah. Kasihan medak bala cikgu. Kasihan medak bala nemia. Dia aduh itu sekolahnya. Dia sebut sekolah dari.
0: Yeah.
1: Jadi perincangannya nang udah bisi perintahkan ngadu ngarap ke. Maya tu, maya aku nyoba doela sekolah udah ada. Udah ada aduk baru.
0: Oh.
1: Sekolah baru. Nah, kebesai lagi.
0: Oh.
1: Keselamat lagi. Lalu kenyamai lagi no nembiak belajar. No balai cikgu ngajar.
0: Iya.
1: Semua. Kalau ke mana kemujur sekolah apa mana.
0: Iya. Atau benang tentang sebana engkau peminta peranak bagi tu pengulu Labanuan Kemegai kira dalam 15 buah tadi ni.
1: Hmm.
0: Oh, okey. Bagaimana cara kita pengulu tau ke tuan rumah mutar ke penanggul tau ke serana ke diratai ke bala rakyat peranak kita di tu. Sekali kita hanya berhubung terus dengan upis menteri tau ke bagaimana ni.
1: Oh.
0: Tau ke berkongsi mimit?
1: Jadi, abad tu aku dalam kandang 3 tahun tu udah. Ba upis. Aku kerja ba upis pejabat daerah Lubuan tu.
0: Ya. Yeah.
1: Tiap hari 5. Aku milih hari 5 laban bala de rakyat de hulu tu. Tidak bisa peluang nurun kenya. Labannya maya sida yang ambil anak. Pak banyak anak ke sekolah.
0: Oh.
1: So. Kelebih harinya kami bisa grup. Grup sida tahu ngubung aku ngena grup. Aku dah ngadu ke grup. Grup. Tu air rumah batang kari.
0: Oh.
1: Bisa semua bala tu air rumah.
0: Hmm.
1: Bisa dia megang. Lebih harinya ke rakyat biasa, bisa grup batang kari, grup batang kari.
0: Oh.
1: Yang tadi tu rumah batang kari.
0: Hmm.
1: Kita inya grup batang kari. Kalau lebih harinya saya tahu kontak ke kumbu.
0: Oh.
1: Ngena nomor 0139 856-5125.
0: Ya, jadi nombor pengulu pergi tadi bisa dekat diayan aku ba screen itu bala kita engkau mesti usai ke dekat di kenatai ke dengan pengulu secara direct laban yang pun tadi madah nada Rusia jadi lembur di ayan ba screen TV kita di tu ne. Jangan mesti kenang tau ke perkara bukai ke ndak ditanya tau ke disebut tua kenyari pun randau tadi pengulu engkau mesti sekedar penerang bukai ke dekat di perkunsi ke nuan. Oh, engkau mesti sekedar tanya yang ada di tanya aku. Kedekat di pengungsi kan tuan?
1: Laban lah kanya.
0: Oh.
1: Laban di tu kami 15 buah rumah.
0: Oh.
1: Nang mayuh penanggul. Sedang ya, mansa aku udah dengar pendiang aku sedang melalui hari WhatsApp grup tadi.
0: Oh.
1: Hari minit itu yang sedang kedanyuang 6 kali setahun lagi office. Harinya aku meda nama penanggul nama kada bincang.
0: Hmm.
1: Kelebih-lebih lagi maka dia tu semua rumah panjai dan kari itu udah berumah baru magang.
0: Oh.
1: Tinggal 2 buah rumah lagi. Enya rumah nanga mengka nga rumah nanga hukum kudangwa sudah.
0: Hmm.
1: Segar tabak.
0: Oh.
1: Tabak kalau ada kerja sudah siap. Jadi nanga mengka tahun tu tadi udah ada sungkur orang sebenarnya nembok ke dalam.
0: Hmm.
1: Jadi ngarap ke semua itu laban. Maya ketemu YB, YB mana magang.
0: Oh.
1: Tidak nang bekerja ke pengawas tidak.
0: Oh.
1: Terima kasih akhirnya tahun. Lalu kami, aku juga selalu bawa sab, selalu nganyong. Peminta hari bala rakyat. Kadang-kadang terus lagi tidak.
0: Hmm.
1: Sekedar nanya hari sida asu anjuang ke pusat khidmat nya selalu danjuang.
0: Iya.
1: Lalu nya bidang otai kada kerja aku ngelama tu nguji nolong bala rakyat. Ngawe mujur sida pemujur aku nya ngambil gaga kecengke udah ngatur,
0: yeah.
1: Udah minta nanti nya bisa de kerja orang.
0: Hmm.
1: Nyalai. Hari nya aja hari aku.
0: Oh.
1: ngarap ke kita oleh temu baru nyamai garai lantang senang beda lansia ngarap ke kita terus bertuah berlempar dalam jaga Tuhan selalu.
0: Iya. Jadi randau kami dua pengulu bagi anak wow ke lemah itu kebenarnya kita itu berwayanya rumah ngindang nih di rantau ke Mayau Manis menua tunggak ke Engkari di lubang tu itu. Jadi sudah ke berkenan ke sedar hari penerang dengan saya ke pengulu pergi tadi enggak peringat manyu bala kita tempat lagi kita ke dia berpilih menua lubang tu atau tu begak kita nya berasai gagati laba kita itu dah ngasai kita sudah ubah pemansang kita dibaik perintah kemegai menua kita di itu tempat lagi pengari rakyat kemegai kita hari cita dun enggak hari cita parlimen. Jadi program ke lemah itu program randau pemansang lemai hari 5 pukul 8 malam tanduk ya tadi dengan kita kena ke hari 6 pukul 10 pagi di keluarga kami hari YFM Iba di Kuching. Jadi ke kami sebuah tepung dulu enggak bala kru perbitan kita jadi hari ke kami sebuah hari RTM Kuching kemudian pengurus YFM inya Cik Monica Midi enggak bala kukai sama dengan kita ba ulung kari itu ba rumah ngindang rantau ke Mayu Manis. Berbesar terima kasih ya bas sambut kita sebuat ke cukup mana ungkap kami ke datai nemua ngagai menua di di Ulung Kari Lubantu. Berbu bagi kita ba awak bukai dalam program randau pemansang bawa awak bukai ngau kami seminat di YFM sebulan sejalai. Terima kasih.

0: Safa ke dekat Mike Polai Trophy Finalist ACSG ke-9 Pemadu Terbilang Tau ke Popular Hari 12 Titik Lagu Ni Bagi Lagu ke dekat Mike Polai Trophy Lagu ACSG ke-9 Pemadu Terbilang Tau ke Popular Pemutus kategori itu ditentu kepala kita peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSG ke-9 pemadu terbilang. Now kategori lagu ACSG ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, dan finalis ACSG ke-9. Biasanya kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSG ke-9, ngelatih ke industri.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
1: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri, ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
0: Faham 60 Saat Cakna Fakta.
2: Berita seterusnya. Luar negara, Thailand meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah selatan susulan amaran hujan lebat yang berisiko mencetuskan banjir kilat dan tanah runtuh mulai Isnin ini. Perdana Menteri Anutin Chanvirakul mengarahkan agensi keselamatan dan jawatan kuasa bencana memantau kawasan berisiko serta memastikan operasi pemindahan dapat dilaksanakan segera. Langkah itu dibuat susulan jangkaan sistem cuaca baru yang dijangka melanda wilayah berkenaan sehingga 10 Oktober. Bekalan perubatan ke Gaza mengambil masa purata 74 hari untuk mendapat kelulusan pihak berkuasa Israel sekaligus menjejaskan operasi hospital. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan kelewatan dan penolakan kemasukan peralatan penting termasuk mesin sinar X memburukkan lagi krisis kesihatan. WHO menggesa Israel membenarkan bantuan kemanusiaan masuk secara berterusan tanpa sekatan termasuk melalui pembukaan lebih banyak pintu sempadan. Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung memberi amaran Seoul akan mengambil tindakan lanjut jika Ukraine enggan memohon maaf secara terbuka berhubung pendedahan pemindahan dua tawanan perang Korea Utara ke Korea Selatan. Lee menyifatkan pendedahan itu sebagai tindakan unilateral Ukraine dan mendakwa Kiev cuba menggambarkan beliau sebagai berbohong. Sebelum ini, Presiden Vladimir Zelensky mendedahkan dua tentera Korea Utara yang ditawan ketika berperang untuk Rusia telah dihantar ke Korea Selatan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Squash lelaki negara menghadiahkan emas ke 9 Malaysia selepas menewaskan Pakistan 2-0 dalam aksi akhir acara berpasukan petang tadi. Si Amishan Raj menyumbang mata pertama sebelum Eng En Yao mengesahkan kemenangan. Kejayaan itu menamatkan penantian 8 tahun dalam acara berkenaan menyamai pencapaian terbaik 9 emas negara pada Sukan Asia Guangzhou 2010. Formula One Golf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026. Pelumba Red Bull Racing Max Verstappen menyifatkan hari pertama di litar antarabangsa Sepang sebagai positif. Juara dunia 4 kali itu mencatat masa terpantas pada sesi latihan bebas pertama sebelum menduduki tempat keempat pada sesi kedua. Verstappen berkata keadaan litar yang panas dan kadar kehausan tayar tinggi menjadi cabaran utama menjelang sesi kelayakan esok. Cabaran sama turut dihadapi pelumba Mercedes AMG Petronas George Russell yang pertama kali beraksi di Sepang. Russell mengakui prestasi jenteranya masih belum mencapai tahap diinginkan dan memerlukan beberapa pelarasan. Pelumba Britain itu menduduki tempat kedua pada sesi latihan bebas pertama sebelum jatuh ke tempat ketujuh pada sesi kedua. Sesi latihan bebas terakhir dan kelayakan berlangsung esok. Sampaikan tajuk utama sekali lagi, JPJ gantung semua perkhidmatan MyEG mulai Isnin. Pengguna elektrik bawah 800 kWh dapat pengurangan bil Oktober. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syaridah Shahabudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Okey, lagu hari Berangka Jarum dengan Sylvia G yang irai pengerindu Aumai Jam kita pukul 9.18 minit malam. Lagu dikenal ngepun ke awak pemerintah malam hari 5 ke malam tau ya. 2010-2026. Terima kasih kita ke Agi mendiang ke kami di YFM. Kita di Serata Menua Sarawak guna frekuensi FM dari stesen RTM ke Semak ngau kita. Pihak muka kita ke ulih mendiang ke YFM guna RTM klik ngau abak channel Astro ke malam tu. Kalai abak awak pemerintah malam, kita bergulai ngau aku Sam. Abak sekelama 3 jam tau lagi. Jadi bak tusun program pemerintah malam kita ini. Anda bakal selama pukul 9.30 malam tak lagi. Kita mendiang ke program Rana Urwai. 10 malam nabur ke berita malam. Lalu bak jam ke penudi lagi. Ya? Bakal selama malam hari 5. Begulai pak irama etnik Pupu Bangsa. Ya, ke tusun segmen pemerintah malam kita ke malam tu. Okey, jadi betul kita mendiang ke Randau Ruai 9.30 malam tu lagi. Okey, berperindah ngau lagu-lagu. Kalau lagu kita ke sekali tu hari Gilbert Gawang. Ini ke Pancar Panas Malam.

0: 9 renggan final dekat Yator Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SDSJ ke-9 renggan final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Kita ada tu, penuh, menentu.

0: Jani sangau, lalu gemuk babi sangau nyauco. Nya, kami begawai begupuro maka junu Jani sangau. Akai kami serume balak gaga, ukai kalah ucau. Kerak gaya ngai merik mama tau bambam sangau kitanya. Dari semari Jani nya udan. Ni yang baru ya kak mati kak meri ulah makai Jani inya. Ya, nama kebuah Jani sangau nya mati ucau. Alam inya kelana ruai ke sekali tu.
1: Siti pagi tumu bak belakang bilik tambah wai kanyok.

0: Ini aku sama teh ke daun cangkuk berpengalaman dien dulu. Selawak bekal sekolah baik deh lagi.
1: Eh, anto. Mau jami nak kotor nolong sekolah lagi ini. Eh, ini berapa upah kau merik jani makai pagi tau

0: tiba sekuat mak sekolah lagi. Eh, upah deh, memang bekal kopi ngawasi naik baik deh. Nurun ke sekolah pagi itu, nemu dah jabut. Nah, ibu minta upah kebuka eh, meh. Alah, jumpa lagi deh. Nyau-nyau senyau hari lagi. Ngai-ngai ke van kincuang yang rasai. Jumpa ke? Itu karena janiknya lagi tutup mana-mana. Udah deh, mereknya makai lagi. Mari, nara rata biar deh. Nasi amat janiknya nak lepas.
1: Indah, lama udahnya.

0: Dime con el chocolate. Otra vez ahí, no hay nada de cabella. Ok, ya me estoy. Hombre, como que apaguito, hombre, que ni más caí. No tengo nada. No estoy con el cierre, foto. Ya me. Un tu amo que está, ya me. Más caí, hombre, hombre. Nah, makai kenyang-kenyang lah kita tu je ni. Awak kerja cepat kim say. Makai ni sanggau punya. Oh, lihat saya mangkuk tiang tu ilah. Oh, mana dia ni tu? Makai kena cun, naja tu pedakau. Nama tu ni nilai kekurang mimik. Jadi itu. Satu, dua, tiga, empat, yang sembilan, nyomnyin. Sembilan. Bukan sepuluh itu. Kayak ini kemarin ini. Maka aku salah tiap. Ini salah kira aku tu. Tau, hitam-hitam tiap aku tu. Bisa salah mimik. Nyin, dua. Tiga, lima, ngom si kok kemetin. Sembilan, oh lagi sembilan. Engkau sih sembilan itu, kini kusang auto. Lari. Aku ngomit ke kulit aku mahu. Pama, aku main ke kulit aku lagi. Kekendang jana itu. Pama, autai. Sih, main bangam aku tu. Itu rencana itu nyongau ku kulita.
1: Lebo, maya nemiak pulai sekolah, dengerinya.

0: Eh, Wanwan. Naman tuka adanya baka kebisik ngelantai utai bermua.
1: Akai, angau, angau. Nasib amai tadi angau. Nasib aku jampak nyeliah ke tisi jalai. Nemu dah tadi, aku tu ngelantai batu buat tisi jalai tadi. Nemu dah, nanti aku dah sempat nyeliah tadi. Sikit ngelantai kereta ke bermua kami menyanaknya, aku tadi angau. Ya, ke benuang berbaik kesidan miak pulai sekolah tadi.
0: Masih ramai kita banuan ne. Mama aku buat kereta bak muanya nyenyik brek pia. Nabe mesti driba bakenya. Azu belajar ngambil lisian baru renya.
1: Ya mangau, ya nyenyik mebrek tadi aku nyenyik me. Sama belat kenyik meda ina jani memesainya mansak jalai nemu de. Sapa kebangat ngelepas ke indok jani ngemesainya. Uji tu residen lah banyak. Percuma berbadi ngapa mai balon nembiak lagi dalam kereta. Orang pulai bambik nembiak sekolah.
0: Amai nak meletih. Orang kenupik janiknya. Uji ke kurang janik. Daling kami dua yang mucau. Likunnya janik dibuat. Tintu kan. Tutup lapik. Udah mereknya makai. Nah. Ni nak nadaya ke lepas.
2: Sejam udahnya.
3: Kangau, kangau kini dia jabut. Ini dia jabut. Lah kangau kelah. Asok ke muar rumah. Tuh rumah dulu ini dia jabut. Dia tu lah jempat.
4: Misai ini pada poden. Nyumai buan tekai. Gulai daun daun cangkuak. Ia nyata tadi. Lagi dulu. Ibu minut. Lagi aku ngangau kia dulu.
1: Nai, nuan. Nama dia nyoga gesah, nuan. Nama ke belakang pilek tuh rumahnya. Jumbuh nama yang mesainya.
3: Nek nemu di Banun. Kami sedak ke rumah tadi. Nyoka belantak dah nemu dek. Bisi kereta buat mua kami tadi. Nak sempat beriak. Kak nyeliah ke janik ke mansa. Nyau terkerempi yang me kereta tu dah jarak. Kami kebab belakang tu. Nyoka belantak sama diri magang tadi Banun. Nasib aku dah laju mai kereta. Nyak ke rumahnya. Leban ia kenampung keretanya tadi. Aku nampung ia di belakang. Tuan rumahnya tadi nak sempat nyeliah ke janik ke dilanggar kereta bak mua ya nyak. Lalu lantak ia baru me janiknya tadi ya.
1: Apa? Kadang nak janik ke nyaukang asuh kami si dia tengah hari tadi nyeminun. Bersaya mat janiknya tadi minun. Kami tadi ke si dia tak me berjalan nak jauh hari sekolah. Dia kami medak janiknya tadi. Tumbuh tu nyemerai jalan. Nemu dek. Nasib nak belantak tadi.
3: Tuai rumah beti yang ada. Bakal janik sangau ku ya. Aku tu nak nemu. Nak kalah berkelala ngu janik sangaunya. Nyin, pedak di atas tilap ke rumahnya. Udah parai menjadinya kena lantak pedak rimau mesainya.
1: Nai, nama janik sangaunya di kandang yang makin yang dinun. Kati kenyat tau lepau dah. Nyin sangau. Baru pansuk ribiliat. Uji nanya ya.
0: Nama utai ke capuah seluai di baduan tok minuat. Nuk tergesek, ngangau. Nanti bisa maik makai janik panggang. Baik makai serumpuk, maka kita serumah bak luai. Lagi, sama agak-agai.
3: Bisa sangau, bisa ukai mimit, nama dek. Ukai setibang, nama dek janiknya. Nyin-nyin siku janik, nama dek.
0: Ya, aku rindu amai berkaban ngudek tu. Minut. Abang dek gerah jari. Abang dek nak baham. Ni janiknya minuan.
5: Oh, sengau. Kita dek. Sengau dek jempat ke dek. Kita pedak dek. Sepat kempu janik tu. Bak belakang pilak aku tu. Pedak dulu. Menak lagi. Udah janiknya lagi. Temukah aku pilak. Temukah jual ke Cina. Ke besar ke nyawaknya lagi.
0: Apa? Besain janiknya tuan rumah. Namanya panggilan kita selama itu. Dini dia melayi nyak tuan rumah. Nama janik tu. Janik siya orang. Pihak. Gama janik tu asai ke kalak di pedak. Bisi habis cat mirah bak dada. Nama tu bakal induk janik aku tuai rumah.
1: Nai ama janik dek tu angau. Nai tu me janik ke kak kena lantak kami tak ada angau. Kati ke janik dek tu lepau dek.
5: Iya, mengempu janik tu banun, banun. Pedak dek bisi tulih bak nama bak bak belakang janiknya bak pendiangnya pun bisa tulis nama nama nama yang pula dia nya tulis hanga tulis jawi ngambil ke janiknya mai kala aku ya bukan nan mu kai je sanggau ni bisa sekolah sekolah aja si sekolah jawi nya nulis pendiang janik ngau tulis jawi
3: apa wantau bisi cap es badada janik tu Sabrina sangau patut di ngelala jane ia tu rumah nekati ketu tak lepas sangau.
0: Ah, nama tu jane aku deh. Daya aku ke jane aku tu. Tuh ke jane ke diri kalau kelamaan kunci yang gila. Tuh ke jane ke pembantu besai. Sesingi pengawal jabuan tau. Jabuan. Oh jabuan. Itu dulu deh.
4: Nama ini, nama terma de sabak deh. Eh, sapa sapa keparainya?
0: Pernah ni pegawai ni jamuan. Ni ke kembali jali ni makan bagi jali dan untuk pagal. Pernah ni jali tu hanya lepas kena langgar kereta. Tu ke jali ke pemandu ni kesayau ke aku sama pemandu pesai. Tu ke mati jamuan, jamuan. Nama gede dan untuk pagalnya. Teriak.
4: Bini laku nemu jani terlepas. Ini pukul 5 pagi tadi di tengah suah aku turun ke belakang beri jani nya makai. Ukainya nama di belakang lagi petang. Nyo petang tergayam di belakang tadi beri jani makai. Hari ke petang nanti pedak si dah jani nemu dek. Aku beri jani tadi penyut tiniak kan palak jani ni tadi nyu masuk dalam kerumpang babi ni nomri makai ni kaki aku nyu tu dua bajani aku nemu di ni terujuk sida aku nanti pada utai nyu kai ni nama bak kita nang suara mri jani lagi lagi petang kai ni pada utai nya.
5: Di tu pun satu gak sanggau. Di sanggau nama gak pengawak dia banget jadi kucu dan nyamri jani makai tumu-tumu pagi. Nama dia pun nyamri jani makai dah. Utai ke memir kenyak pun jadi kembiak. Aduh tu sanggau sanggai gak badu-badu perangai dia tu. Wih uji terjabutnya. Tergigit jani dolan jani pagi-pagi hari nemu di utai ku deh baru di putih mata baru kuat gigi mata adanya nyebak rogi nyawa adanya
4: kai namanya ya terumah pagi tadi ya ke pansut keluar kin tau kan nganyong aku ngagai sekolah kin ngagai ben sekolah kin laban kebisik cigo-cigo ke baru ngajar bak SK kanyok dia ya ke depan ben kincolnya nyak-nyak ya tedinyang ya jajak bak ngelamat tau tetiap pagi nari kalak-kalak nganyong ngagai ben temu nganyong ngagai ben nanti ya tumung merik janik makai nyau bau sekau waktu dah tuai jarak kok ya nyau bau jani ngai ke cikunya nyioma ngai ke stindit ya labuah kok ya ngai ke siom cikunya labuah stindit ya stindit tu dah ini kunya
0: kejuli sama itu jabuat ya tu aku nada jaku mayu atau tuai rumah ya sama jani aku dah kena langga ulan. Aku kan minta ganti rugi ngagai ulan ting langgahnya. Kilo jani dia tu RM60. Paling-paling jani tu siko ke harga 5,000. Sapa orang kan ngantak jani aku tu. Aku kan ngasuh ayam ayah duit.
3: Ungkai dek ke dibayar kurang duit sangau. Dek kepatut kena hukum duit. Nemu di sangau?
0: Meh, kata tahu bekerja minuan. Ulah ke minuan janik aku nak ngelantik janik aku. Kata tahu aku ke maya ulang ke ngelantiknya. Aku sayang atua bergetuk minuan.
2: Aku madah kedai sangau. Dek, kalak ninga kak atur atur jalai akta pengangkutan awam darat 2010. Pasar urang kenglak jelu tupi sesegau bebelah jalai nyentuh ke ngasuh kereta urang belantak tau ke urang isidin bebelah jalai belantak jelu ke tupi kita ini sesegau bebelah jalai kala ninga tanya dek. Nah, ingat kena ilah. Ngai kena tanya semua tu ngelantak kena yang dia megang.
0: Ha? Bisa tu berkenyap ya?
1: Nai, kati kena bisa dah ngau. Ku madah kedai orang kedai temu ngelak ke jelu tupai sidai sesegau. Nyentuk ke ngasuh kereta awam berkebas, kereta api, inya perengkap pengangkut mensia mayu. Orang ke ngempu jelunya tau kena tinggal hukum. Nemu dek duit RM500 ke sikut jelu. Nemu dah ngau. Nanti janik dia bisa 10 ikut sesegau mayanya. Udah dek, bisa ke...

0: nya nte 10 ko kali ngau 250 pikian nya kumari na maiwanya de maya duit maya tanya pau nya pen ngkasi mai jeung kaku anak macam-macam ngono undang
1: nya baru ukum mimit nya sangau ente urang ngempu jane ente urang ngempu jelu nya ditemu sengaja ngelepas ke jelu tupi sida lalu jelu tupi nya tadi nyadi kebuah urang melanta baka kami sida teu rumah peteng tadi de tau kena hukum baru section 289 kanun kesiksaan ke tau mai hukum jail 6 bulan tau ke hukum duit 2000 tau ke 2 sekali
0: bedau lagi ke bangunan tak ke janinya dulu tadi udah dibaik sida hospital kenyok ini nanti kes tau nyentuk ke bisi orang mabadi besai hukumnya sengau ngai kedinan mu dia ku ngasuh ade berpikir-pikir ku tetu anang ka bemamayan ngundang undang-undang ha kumbae de sebarang tajak pejelunya ukai mesian ti urangnya babadin tadi ngantak jelu ketupi tai kitai nya kena tinggal hukum besai hukum ya
2: apo ti bekenya jabutnya masalah laba yakin lupa kejaninya pagi tadi ni tau nyalah kaku.
3: Mestilah di salah ini. Laban aku lagi mit. Lagi baru umur. Asal di meri jani makai. Di nak kena hukum. Nanti di nak ada duit. Jual aja emas dinya kena mayar. Nanti tak kecukup emas dinya. Nanti punya masuk. Ngakai kandang janiknya ngamik kurang nyual dehnya pamam kena nambah mimit pamam.
4: Ya betulnya apa cerita sila mata mahu kanyual kalinya ucau saya umay kejamik sangaunya kanya betala isi kibudah salah orang ke ngempu jelu untuk jelu sila ke lak sesegau nentu ke ngacau ta jumpai orang ngamu juang ke kereta orang belantek nasihatnya nak berbadi bajala luan nyalai balas kita ke bisik jelu tupi ucu anak ngelak ke jelu kita lepas gaga rumah orang anak ngelak ke jelu kita lepas gaga jalan besai besai upuamnya ucu ingat kisahnya ucu buka pendian kita ucu ngamai ke kita merti lagi ke jelu ngintu ke jelu tupi kita jadi orang ke ngeluluk ke diri jadi sangau nih si nanggai jambut ngertu rumah peti melini di band banuan melati badi lumi nuat monika midi program melanda ruai itu dikeluar ke monika midi anak kesau tuh.
5: Oke, hanya tadi peninggal kita baru dah mendiang ke tanduk program Randau Ruai ya, ke malam tu. Jadi pukul 10 malam, kita mendiang ke berita malam, ke ditabur ke terus Ariwai FM. Kita berperinan dulu, ngau dua buah lagu, bedau kita mendiang ke berita malam. Tu Arya Rudy Peter, 7 bulan, 7 malam, ditangkan ke lagu Ari Linda lagi ya, kawal tua.

selamat malam peningah. Dia tu kami nabur ke berita malam. Anak mit ke ada bincang mulut ngau kelekanit dipinta berubah tumu ke hospital ngambil pendiau sidak nak tasal. Pakar perunding pembedahan plastik ngau rekonstruktif HUS Dr. Depni Dewi Steven Kaluang madah ke berubah tumu lih mantuk raban perubat ngagak perambu cara berubat ngau berputung nitih ke pematut orang ke sakit. Yang mereka minta apa inai, kelebih haki Pak Menua Ulu, ngulih ke sanding penemu pasal perubat. Nanti nyemak anak ke diadah, bisik bincang mulut, ngau kelekanin. Yang madah ke Mensia Mayuh, ndak patut percaya, ti madah ke bincang tu nyadi ketegal kena sumpah, laban penyakitnya ulih diubat. Nambah kenyak anak mit ke bincang megak berguna ke perhati ari suku tusu ngau pemakai kenyang kaum ngena butul khas serta mbing ngau apainai. Yang mansut ke jakunya maya kedirandau ba Kaunsel Sarawak Cliff Awareness Day 2026 di Kuching. Tiga projek baru dekat diperjalai kari baru agensi pemansang betung BDDA di Kabung. Taban Kaunsel Negeri Kabung, Datuk Muhammad C. Kadir, madahkan RM450,000 agih belanja disediakah kena berjalai ketiga bengkah projek tu ianya masang lampu trafik bak simpang Jalai Kabung, Jalai Kerian ngau Jalai Nyabur. Sama di Serori inya Padang Petong, Pantai Tanjung Kembang, kebungkus RM187,077 serta perengka guna ngau infrastruktur ba tanah pendam Islam Kabung ti bungkus RM400,000. Projek itu disadang dekat merik penguntung ngakai Mensia Mayuh ba kandang menuanya serta nyukung peminta pemansang ba pelilih menuanya. Yang mansut ke jakunya, ngakai media maya ngabas palan projeknya di Kabung. Sekolah SMK Sri Semarahan berengkah nerima nembiak dalam bulan tu. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Peniau Ngau Kanang Menua, Datuk Rubiah Wang, madah ke sekolah ti baru dibukanya, nyedia ke palan alih belajar ke manah lagi ngakai peranak menuanya. Projeknya mandang ke perintah nak ngetu nyedia ke fasiliti ngau perengka guna pelajar ti lantang maneh serta liku nagik ngakira banembia. Yang mansut ke jakonya maya ngabas SMK Sri Semarahan Nur Medak gaya sekolahnya nyedia ke diri sebedar nerima penatai nembia dalam kena hari lima tu ilah. Datuk Rubiah ke Megak Kaban Parlimen Kota Semarahan ngarap ke perengka guna ti disediakah dikena ngau mana ngambil oleh nyukung pemansang akademik ngau Sasyah Bala Nebia. Fakulti Undang-Undang Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS dekat ngatur awam terabangsa kena 22 ngau 23 ribulan 10 tu ba Yayasan Kebudayaan Dayak Kuching. Chairman Komiti Pengelola Profesor Dr. Rami Bulan madah ke awam tu diatur nur berarti ke isu tiba kaul ngau pluralisme undang-undang. Tunjeng kaum jalai ke undang-undang adat ngau undang-undang raban bangsa asal ba pramu undang-undang menua. Berapa punya Direktur Institut Pengajian Borneo UNIMAS, Profesor Dr. Pauline Bala, madah ke awamnya ialah muka dekat berarti ke sistem undang-undang tip berbeda ketau ngeruga penghidup raban bangsa kelebih haki di Sarawak. Awamnya di sadang dekat digulok lebih 200 sekurang hari menua tu ngau hari menua luar. Nyenaka nabur ke berita malam, berita tu ditusun Monica Giri dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Soel. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Safa dekat Maipulai Trophy Pemadu Terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa dekat Maipulai Trophy finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tahu ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu dekat Maipulai Trophy lagu ACSJ ke-9. Memadu Terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Memadu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Memadu Terbilang. Dibuka hari 8 hari bulan 9 ngakai 2 hari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis di CSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
1: CSJ ke-9 ngelatih ke industri.

9, Romles Walter, Donny Lang, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tuk dekat ditemu bang malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

menyadari hari harapan masterpiece ya, finalis Braban ke dekat berpekit malam anugerah carta siapa juara kediatur malam pergila Pak Dewan Tan Sri Stephen Kalun Ingkan di Betong. Jadi malam tu benar diatur full rehearsal tau ke raptai penuh ACSJ ke 9 ngambil ke pekit tu malam pergila diatur ngau hamucur ya. Jadi tahu datai bapala mayuh kita ngakai Dewan Tan Sri Stephen Kalun Ingkan di Betong. Sama-sama kita nyukung bala finalis ke dekat berpekit malamnya pergila. Okey, lagi pekit tu muka ditabur ke terus hari YFM. Lalu pihak muka boleh dipedak kita live bah Facebook YFM Iban. Okey, jadi bah jam kedua pemerindang malam untuk peninga. Merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita. Bedau kita bergulai program ke penudi malam tu lagi ianya Irama Etnik Pupu Bangsa. Terima kasih kita ke lagi mendiang ke program kita jam ke dia tau. Nangira dini nur kita ke boleh mendiang ke YFM di rumah ke belalak nadai mindah ke malam tu. Kita ke benong kawak malam dalam perengkah pengangkut Nangira kini muka kita ke pejalai kita ke malam tu. Harap ke Likun bertengah ke Jalalun ke malam tu. Okey, jadi tentu lagi berperindang ngau lagu-lagu pemerindang kita. Aku merindang kita ngau lagu Ari Reza Reho, Kerapak Babas Mali.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

Jemaah kita udah badu makai bak nu palan pemakai di luar enti ule ya. Tusu meh pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin tu. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duat, Ngau YFM.

hari Ika ya, malam lagi muda kita akan ke Benung Lantang Kati Hangolok Pengerami atau ke Bisik Pengawak ke diatur ke malam tau ya. Lebih lagi malam tu malam hari lima, lalu pergilah ujung minggu mayuh pengawak ke anang diatur pengerami ke diatur. Lalu kita sama nemu muka di muka Benun Diatur program Sarawak Ku Sayang. Kalai malam tu bisik diatur panggau pemerindang. Okey, jadi ngenang program Sarawak Ku Sayang dibagi menua muka. Sari tu tadi ya, bisik diatur pengawak nyuak ke pingat perkhidmatan setia. Kedisuak ke Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Kalai 168 dikurang gawak perintah hari 15 bengkah opis ngau agensi perintah. Bisin terima pingat perkhidmatan setia ke tanda terima kasih sidak ke udah berbenar berjalan ke pengawak ya. Jadi antara orang ke bisin terima pingat tu ianya 44 ikut orang dari upis pelajar menua Sarawak ianya ke pemadu mayuh terima. Ditangkan ke 26 ikut dari upis residen bagi menua muka. 22 ikut penerima dari upis bekal air menua pesisir Sarawak. Sama bisin terima pingat ianya sidak ke gawak dari upis pengerai menua Sarawak. Upis kerja raya, upis parit ngaun tali air, upis lin sebe, ngau muka ari upis bertanam topi Sarawak. Ya. Jadi tanda bahasa atau kepingat ke diberinya, tanda terima kasih ngagi orang ke gawak abah upis perintah, itu sudah berjalan ke tanggung pengawak sidak yang ngau cukup mana. Ya. Okey, hanya maka Siti hari pengawak ke diatur nyerumba program Sarawak Ku Sayang di muka. Anda ingat ya, pergilah ngau maka lusa mayuh lagi program pengerami ke Bukai. Program-program ke Bukai ke diatur nyerumba program Sarawak Ku Sayang atau ya. Lalu pergilah maka di penyadi ke program Sarawak Ku Sayang hari Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Okey, nya tadi genang program Sarawak Ku Sayang bagi menua buka ya. Okey, terus berperindang ke malam tu peninggal atau area Edi Dul berubah mesulu.

0: kita, api tok mau lalu nyararai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira ulih digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, Bukulengo YFM, Nyelia Managi Hari Kengerana.
1: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, endak semua orang ulih nerima, jaku ti endak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, endak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
2: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nadai ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ku udah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua. Tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
1: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
2: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
1: YFM, segulai, sejalai.

0: Bandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi ada ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

Hari Nelson Ransiang ya, penyangkai kumang macam kita pukul 10.46 minit malam. Okey, jadi itu berkongsi, berkawal dengan pengerami nyambut hari pengada ke 80 tahun Tuai Pemegai Menua Sarawak ya, Tun Pehin Sri Wan Junedi Tuanku Jafar. Berengke hari 8 untuk ke 11 hari bulan 10 tuilah. Kalai 8 hari bulan 10 dekat diatur sembiang maghrib ngau isya ba masjid Jame Kucing. Lalu 9 hari bulan 10 nyak sembiang jalai pengarap bukai ke dekat diatur ba kompleks Unifo berengkah hari pukul 8 malam. Lalu pagi 10 hari bulan 10 dekat diatur pengerami baris ngau rapat raksasa ba Padang Merdeka ya. Lalu muak ke malamnya lah dekat diatur konsert rakyat Megak ya, berengkah pukul 8 malam ba Padang Merdeka.

Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Ini bagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat.

Okey, so Manda Borneo Arya Sueli. Nya lagu dikenal ngapun ke irama etnik Popo Bangsa. Kalau ya buat program tu kita mending ke lagu-lagu etnik Pulau Borneo. Nyentuk ke pukul 11 malam tu lagi ya. Okey, jadi ke sekali itu kita mending ke lagu dari Tony Peace Band. Napa-napa sitik lagu Bidaya ditangkan ke lagu dari Urai Tiga Tawai. Ngau penyanyi etnik Lumbawang Belri Balang ngau lagu Anun Bala. Okey, terus berperinang ngau tiga buah lagu. Nangkan ketuk bahawa program irama etnik Pupu Bangsa.

Okey, lagu Lompa Wang Ari Belri Balang Anun Bala. Maka lagu ke dipilih kena merintang kita irama etnik Pupu Bangsa ke malam tau. Okey, jadi lagi terus merintang kita ke malam tau peninggal kita. Mendiang ke lagu Ari Heli pelakon. Nangkan kenyak lagi lagu hari Joseph MJ Cerita Melu Pesakai lagu Melanau. Lalu kita mendiang ke lagu hari Doni Lang Tengalan lagu Bisaya ke malam tau yang.

Okey, lagu Bisaya Arya Donny Lang tengalan ke malam tau. Maka lagu dipilih kena merindang kita program Irama Etnik Pupu Bangsa. Nyentuk ke pukul 12.30 malam tau lagi jam. Okey, jadi kita terus berperindang ke sekali tu untuk lagu hari Yus Andrew Sempama Ngibun Sawah. Lagu baru nangkan kenyak lagi lagu Bidayah enya hari Eliza Suzina Jobeng. Nah, lagu hari Bobby Laing Peji Sayu Piah Pepeju lagu Kayan ya, tiap malam tu.

Lagu hari Bobby Layang Megak dipilih apa program Iratma Etnik Popo Bangsa kita ke malam tau ya. Nyonya nak berasa peningah jam kita berapa minit lagi dekat pukul 12:30 malam. 12 tengah malam terlebih kita boleh mendiang ke timang kerbak tawas nyentuk ke pukul 6 pagi pergilah. Hanya di nak tu kita boleh pergulai pa wak pa menina malam ke malam tu. Harapkah kita sama boleh belelak ya. Udah tu lagi.

sebun nyam ajak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak engau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu engau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu yang kaum Agro Trade Sarawak Kitchen Agro Fresh Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup, ngah utai tumbuh, ngah mayuh agi. Sama-sama mekitai ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25

SJ ke-9, Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah.

0: Siap dengar ke?
1: Hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mayu orang nanya, berkedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.
5: Muji.

0: #Numbia Active.
1: But why FM?

0: Telinga ke YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Orang ke ngelingi kita mayuh mereka influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tak ke bekali yang. Nanti kaban tu ke kali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nua bisik nyebut jako lengkau deh pasta. Oh. Jadi nanti kali yang tu ke kaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu di pasal anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
2: Betul.
1: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasal.
2: Aman aku nyau nyemetak aku bawa utai terbesar tu ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita. Ya. Entik kaban nuannya manah. Manah membuah ya. Tantik kaban nuannya jahit runiang, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah. Tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tau. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tau. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ia pansuat ari ulah tik lamaknya lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tantik nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
0: Sajurai 6.35 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Serikai 94.6 FM Segulai Sejalai.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami, YFM, segulai sejalai.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Sarawak Agrofest 2026. Ke sekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yentuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup ngah utai tumbuh ngah mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama Bintulu.

0: ke kita nya tadi nyukung sida yang enggak benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pia mega ngi bala urang kada ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin sobo niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: daulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duit dia selama 20 tahun. Duit dia akan simpan, nyamkin bertambah, baguslah nak tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya siap ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin siap ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita telah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Balaga. Balaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega atau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar ari jako ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu to deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Hanya kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
2: Okay. Semeda aku nyawut tanya nuanya puan pini. Enti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ni ya.
1: Ya.
2: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahunya bisi te kena te nguit kianya tadi. Oh. Te babiluan baik ko. Jadi te kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, te kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat. Udah pasti mai berkat. Jaku kutua. Udah pastinya utai ti. Mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang. Serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba kita empu tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku aja tau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega lebak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
3: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Segulai Sejalai Ngau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri music. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

Menang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udara.

atur jalalun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara, atau diperhati kena nyelih ke penusah bebadi pada jalalun. Selih ke diri hari ngena telipun bincin, tau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

kolera atau ke penyakit muang ai atau naban kenyawa henti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit ari ai atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tengujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuh ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih hagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur yang kebuah mana hagi berjaga hari diperubah. Pesan saya untuk hari kami.

0: FM.
1: Dunia ke dia tu ukai bakal dunia keliak ne.
2: Mm-hmm.
1: Semua utai dia tu uliah ditemu kita ba ujung tunjuk jari kita itu ajak
2: kau. Nah, betul lah.
1: Retinya tadi ngayan ke dunia tu udah balat mansang kelebih lagi ba sukut teknologi pemadah dalam media masa ko kita. Nak jauh no nyemak tu deh ambil ke banding antik suba kita dekat dengan radio, radio YFM lah. Kita mesti bisik radio. Atang dia tu nak bakanya ada pastor.
2: Betul.
1: YFM pun boleh didengar ke kita. Ngenak mayu macam cara. Antik ba penemu nuan tu deh pastor. Bekeni kita boleh memanfaatkan korang deh. Hari teknologi ke balat deras tu kena kita bersaksi. Ngau lebih efektif. Kelebih lagi ngagai orang ke sama ngau kita gawak tu.
2: Betul. Laban tu mah dukumai aku dunia moden ke baru dia tu ya. Ti mayuah teknologi ti ulah kena kita madah ngagai orang. Inah telefon kita tu dukumai telefon pintal. Tang taja air kumai telefon pintal nanti salah kena aku mai aku telefon belik ya. Nah ya, labannya ngemelik ke kita, labannya ulah ngerusak ke penghidup kita. Bekenya mega teknologi itu. Teknologi inya siti nyadi ke siti perengkal ti ulah dikena kita madah ke pemenal pasal siapa Allah Taala kita nanti kita nemu ngena ya. Nah ya. Lalu ngena teknologinya kita ulah bersaksi ke penghidup. Penghidup kita itik lama, ngau penghidup kita itik baru. Begini ke penghidup kita diubah. Inah dia tu orang ngena TikTok, mau tayang ngena Facebook, mau tayang ngau ngena mayuh macam mau tayang. Ya, tu,
1: macam-macam.
2: Ya, nak munyi kenuan tadi. Ianya penemu buat tunjuk jari kita. Nyak kajak ngagai utai kebetulnya. Lalu utai kebetul mereka ada terima kita ini ya. Tentu ada nyak ngagai utai kena betul. Utai kena betul mendatai ngagai nung. Jadi ke racun ngagai tubuh ngagai penghidup kita. Ulah kita. Teknologi oleh dikena kita mansiak pemenal mega ngau dalam lagi. Cukup mana teknologi itu. Tuk dikumai ku tadi ianya utai kepintal. Lalu dikunci ke kita ngau orang tik sama. Lebuh mayan wan ke oleh berandau ngau sida. Bisa peluang ruang berandau ngau sida. Lalu mayanya kita oleh berkunci ke utai ketemu kita ba teknologi baru tu. Tuk mah dikumai ku nyadi perengkau ti oleh dikena kita ngelawak penghidup orang bukai.
3: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Padanuan, penuh uras bati si jalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten timanehnya jadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam cerita dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik derempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyapa. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kita, tanggung pegawak kita begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itik pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku ngana jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

kaum Tabin, Rengok, Pedis Rekung, Batuk, Pedis Pala, ngau Pedis Sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anak ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif ngekai.

dalam setiap pis tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, MyFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: YFM Bakserian 106.9 FM.
1: Tajak pen duit ukai segalanya, tang semua utai berguna ke duit. Abak topik tua sebedau tu kalau mega aku nyebut semua utai berguna ke duit.
2: Betul.
1: Ketegau tu meh kita mensia bebenal ngau nak uliah kita deh, nguliah ke duit. Kena kita nangkup peminta guna abak penghidup tak ke, kena kita nyapai pengingin tubuh kita deh. Jadi tu mega ngujung ke sekedaknya tadi bisik salah singkang. Ngerja pengawak ke salah, ngerja pengawak kena patut eh.
2: Sigama.
1: Jadi ambil ke contoh tu dem. Mensia sanggup ngencuri, ngagak petenah, berperang, pecah amanah, tau kena ada integriti. Jadi nanti kita belum mati ke semua utai tu. Kati amat kini duitnya pun semua macam penyai.
2: Jadi utai ke disebut wanya tadi. Mayuh nal utai ke nyadi. Tau ke dulu supa, tau ke menyatu, utai ke disebut nuan. Bak tanya jakuknya. Puan, nak amat duit ukai pun semua penyai. Nama kebuah kebenarnya duit ukai siti penanggul tang pengangkun ke duit nyati-nyati kepun semua macam penyai. Ya, duit ukai penanggul ya tu tadi cukup berguna bak penghidup kita tang lebih kita angkun ke duit nyak kan ngasuh kita mayu macam oleh kena ngasuh kita nya tadi nak nemu cukup dalam hidup kita. Sehingga kita nya tadi ngerja utai ka disebut nya tadi. Sehingga kita nya tadi nyok lalu angkun ke duit. Ti lebuh kita kelalu angkun ke duit, dia pemendau nya tadi nyo ditutup ketika ke kita kalu angkun. Pak kejujuran nya tadi nyo ditutup pengangkun ke duitnya. Pak pemaneh nya tadi nyo ditutup ketika kita angkun ke duitnya. Pengangkun ti bakanya ti mai sekedar orang limpang. Ari pengarap. Tu kebuah tu tadi ngajar tu bak konsep ngau prinsip orang Kristian tu nak tahu nak bisik pengarap. Berarti nanti tua bisik pengarap, tua takut ngerja utai kena patut. Laban tua nangi kalah tala, tu salah. Ya aku Tuhan tanya ya, bak rundi yang tua. Ti tuanya bisik pengarap bak Tuhan. Lalu bak 1 Timotius 6 ayat ke 10 atau kegentran ke 10. Pengawak ti ingin ke duitnya pun semua penyai. Erti itu ingin atau kelalu ingin, kelalu angkuan erti ya.
1: Pengangkuan kita ke
2: pengangkuannya tadi sehingga kita nak ngelala pemenal. Sehingga kita nak jujur dipercaya ke kerja pengawak atau ke kita yang ngurus pengawak bersangkut paut dengan duit. Nyalai kita selalu ningal berita bak surat kabar bak TV kini atau ke bak dini nyalai bak portal berita kita selalu meda mayu orang ada integriti. Mayu orangnya tadi mencuri ketegal dekat angkun ke duit. Mayu mega orangnya tadi ndak jujur ngerja pengawak laba ketegal angkun ke duit. Jadi bak pengarap kita nak tahu nak berarti kota itu duit tu mana nanti ia jadi panganti mana nanti ia jadi tuan kita diperintah ya.
3: Plaza Jurai 635 Belasar, endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Mayo makai utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bakal diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerangka gaya penyewa penyidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerai bak barang pemakai kena nentu ke pemayu gula dalam pemakai. Jaga pemayu gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana hagi.

Kes culi tau kalem biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miet ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tengok panzi dak ngak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu ilu Kediri. Adang irau. Kami bisik berindah kita. Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

Hai, aku Raina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalai.

0: bisi sekedak mada semangat orang ke mati itu agi di dunia tau ke di pedak bisik ngerau kita ya. Bisik sekedaknya tadi mada 40 hari bisik berkesipak kininya ngerau minyaknya. Kati amat tu kini.
1: Aku ngenak lekai jakuk tu nadai jakuknya. Okay, ingat lebuh Tuhan Jesus bak kayu regang bala peninga. Lebuh hebat kayu regang bisik sikuk ke mau ke kiba mau ke kanan. Ya Tuhan, labau tanya sebutkan sebut ya ianya kingat kaku ke mau ke kanan. Kingat kaku lebuh nuan udah datai bak nuol nuan. Lalu Tuhan Jesus madah sarito nuan deka ngawaku bak paradise. Ertinya bak nuol ti badas. Sarito. Erti leka jakuknya bak saat kita mati. Nadai semangat kita tak bekerigau kian kita. Ya. Ertinya nyuk kapal kapal. Nadai tumu tungak dini nuolia. Ngagi orang te, nak nemu Tuhan nang amat yang ke kapal-kapal semangat ya dah. Tang ngagi kita itu nemu Allah Ta'ala nak semangat ngau roh kita itu bisa tubuh baru terus debai Tuhan ngagai surga nyak kebuah leka jakuk yang madah ba Injil John 14 madah ngagi kita lebuah ngagai orang ti mati leka jakuk yang bunyi itu anang tu sati kita koya Arab kalah Ta'ala lalu Arab megak kaku. Dalam rumah apa ya aku maiwah bilia. Nanti ya nak bakanya aku nak madah ngagi kita. Aku dekat kin. Lalu nyedia kendul ke kita. Lalu nanti aku mupuak. Lalu nyedia kendul ke kita. Aku dekat pulai kita baru. Lalu mai kita ngagai aku empu. Ngambil ke dia nul alai aku. Dia megak nul alai kita. Dia alai nol Tuhan Jesus. Dia megak nol alai kita iti Arab kaya. Bak saat kita iti ninggal ke dunia tu. Bak saatnya Tuhan Jesus ngemai kita bak rumah ya tu udah ditagak kaya. Nadai leka jakuk. Semangat kita nyau kapal. Kapal. 40 hari bak dunia tu. Padahal ngore duduk sepiak. Nadai jakuknya. Ya, bak kita itu nemu Tuhan, kita terus datang ngagai begulai ngot Tuhan Jesus.
2: Plaza Jurai 635. Plasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Siapa ganunu tai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gak kanon ayak? Balat amai gak tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nyai gak leri. Itu benung betunu ke sampah tu mayona ke sampah tu. Hari kemari kan.

0: no. Lagi, ambis dia perusahaan ke belau kuih ni. Mana lagi dia tu no. Ya, pedak dek. Ha, mau amai api ni. Lapa ya dek.
1: Apa, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya, gasigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
0: Yee, ngan mo kediri genuan tau. Ni kurang mah berjakuk. Pandai-pandai ya mah berjakuk. Kapak ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyawa bakal kampung jeruang nadi dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngelusok. Ngelusok, nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku teh. Pedak di aku tu. Nyawa leh gumpal isi kutub saya. Laban nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke teh tisi rumah bertebah ku teh di tu. Tunuh ku teh di tu. Mau di?
1: Bukai pia ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunuh ku teh senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
0: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukainya aku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatu cangkuk ku ambil nuan tek nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam parietnya lalu tuang ke nuan dalam api kemau ya nolong aku nuan itu nak kucah dia nganu aku.
1: Oh ngai ku nolong nuan ayak takut aku dihukum perintah
0: nai nama utai di senakut ke nuan pada aja sikit buruk ngan nolong aku. Ui, kita ke bujang tu
1: nemu dia ya 2000 hukum mata duit orang compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
0: 500,000 jail 5 tahun. Apa? Nada pekutan nama penyadi tontit gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit jail gage. Nada petan akai.
2: Wopan Gangnam Star.
0: Baik gage gage nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat digar jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat.
1: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tok lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati. Ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam.

0: kata kami subak yang spraynya kerja subak muda harga RM5 na ambil 2 ring na ambil nangkap apa ini ku dek ngok to pakai sanggol suma mau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek bakal baju serumahnya baik sedih naik bujangnya tidak ketuai dek kan orang ni kebas anak ngai nyadi kain tu pengantar kami subak nya kami tu subak nada ya no semua ke darah pekanya magang nya kurang udah deluak udah lupa numpu semua udah kan ngau kami tu pindah nai lebih hari ino udah silia bajia magang kurang ya geburak ya gebajia laki sigat magang kurang kurang kan nanya dini yang ambil peridang kurang
1: Nadai ia ke baru di Nadai Sidaya ke lama. YFM Segulai Sejalai.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik ca kenyah.
5: Kok lok menanam.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kasida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
7: Bersantuk Ari YFM.

Simpan mengau badas, gelemak batin wan, are kemertas. Kaban ti disadang ngon mentas, kadang nyak me kemuan ati kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat me ya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian me daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Kayuk kurang, sikit nak ulih ngeriam diri nyadi tapak.

0: Maya kitai suntua, nadai salah kat kitai hinjau bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang maya orang ngagak diri, ndak nemu. Enti udah ngutang.
2: Enti pada wisi duit kena mayar. Padah dulu ngagak kaban.
3: Orang ke dihinjau kitainya, segi lembau kau nagih ya. Kaban nak nyamai tinggai ke kitai ringan. Kesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Wey, ngau, wajah.

penyeri aku yang berhormat YB Wilson dekat Kumbung, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita kena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai, orang kepandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okay orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat anti kang main gak polis report ngaji polis anti dia mat terus ngaji balai. Anang guna telefon. Bagaimana? Okay.

0: Moka 98.7 FM YFM.
1: Nanti kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ia ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama ke buah ia pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita.
2: Tau utai ke mayuwa ngadi persoalan pas setiap ikut minsia tu au. Laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi bak penghidup kita kadang-kadang utai kedekat tu hanya bisik mega tekalannya. Au, nyak keterubah. Lalu kedua mega kadang-kadang utai kedekat tu hanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyakini. Au, kita nak nemu engka tu hanya tadi baka ambil ke bandiang. Antik tu hanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Au, utai maka kunya tadi nama tekat dibeli tu ambil ke bandiang rumah kini kereta. Tangti empai maya ya ketua angka tu anak tertangkup ke pengawaknya angka tu anak tertangkup ke utai ke besainya nanti dulu ngepiar ti kue tu tadi jadi nama tu kepatut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labannya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tua ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tua ngiga ku jakut Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tua minta Tuhan dekat diberi. Biar aku jakut Tuhan dalam India Matthew. Jadi kita mesti bersampai. Laban sampai tu, mai tu semak dengan Tuhan. Laban munyi ke jakut, nginyau jakut Melayu, Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya, Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bersampai kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak nak tahu nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tak berkinsir. Erti ya. Kerja utai dia patut dikerja serta bersabar. Jakut dalam madah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuh kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi manah bak penghidup kita.
3: Ya. Sajurai 6.35 Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Lama geluan cok tusah ti.
1: Eh kati nak ibu, ay tusah ti meh. Utak kena jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai pulai ku untung.
0: Nai kebenayan tu, kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang ditemu orang deh, kurang dikermai.
1: Kati nai bu, bisa cara nolong ku bu.
0: No. Ujian mana nanya sira unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkena cara ngelaku ke barang nanya.
1: Pianai.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Nanti biar. Di RTM gitu au.
0: Aram.
2: Pemuju dagang berpangai berpemenang hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai palan kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, campat, berbayar di jalan pematut. Datai meh ngelawak unit pemasaran, promosi dan tausia RTM Kuching, bermaya jam upis terbuka, tak telefon menuju umur 082-248-422, sambung 349 tau ke 292.

0: Selamat pagi, Sam Klesia Lengau YFM ke pagi untuk pagi hari 6, 3 hari bulan 10 tahun 2026. Terima kasih ya. Ini meninggal kita ke seluruhan Amelia YFM, jadi ke stesen ke di Kerinduk kita meninggal. Lalu bekas lama sudah kita yang tadi ngepun ke pengawal kita, tak ke pejalan kita ke pagi itu. Aram kita sama belak sampi ke pagi itu, mai kita sampi bulan ngau Raban Christian dari Gereja Methodist.
1: Shalom, selamat pagi, belam nyadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku Pedri Alister dari Gereja Methodist Iban, dekat ngulu ke semua kita alam sampi pagi bakal ke pagi itu. Sampi semua kita, Tuhan di madu berkuasa, terima kasih hari kebaru, sebut kebaru keberi nuan ke pagi itu, ngegai semua kami. Yang lain minta iriang nuan, minta ibu nuan, minta jaga nuan alam semua pengawal kami ke sari itu. Nyalai Tuhan, kami minta nuan ngemujur mulu ke kami dalam semua kerja kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami udah sampai. Amin. Baca buku kudus kita ke pagi itu diambil dari Injil Saint Matthew bagian 16 ayat 21 datai ke 28. Ketuk kemunyia berengkah harinya Yesus lalu belabuh madah ngagai sidak murid dia. Ia natau nak mansang ngagai Jerusalem, lalu nat kediri di perinsa bala tuai bangsa, bala tuai imam, ngau bala pengajar adat, lalu dibunuh, lalu diangkat hidup baru hari mati ba hari ketiga. Peter lalu mai ya ketisi, lalu belabuh geraraya. Ku Peter, Allah Ta'ala nak nyagi utainya nyadi Tuhan. Utainya nak tahu nak sekali-kali nyadi banuan. Tang Jesus nguing lalu bejaku ngagai Peter. Rari-rari aku sitan. Nuan mempang jalai aku. Laban nuan berundiang ke utai mensia. Ukai utai Allah Ta'ala. Jesus lalu bejaku lalu madah ngagai sidak murid ya. Enti orang dekat nitiah kaku awak kia baduk agi berundiang ke dirimpu. Ngesan regang ya lalu nitih kaku. Laban barang siapa dekat ngidup kenyawa diri dekat ngelenyau kia. Lalu barang siapa dekat ngelenyau kenyawa diri tegal aku dekat tetemu kia. Laban nama penguntung orang nanti ia bempu semua dunia tang ngelenyau kenyawa diri. Taukah nama utai ti patut diberi orang kena ia nyilih nyawa diri. Laban anak manusia ngau bala melekat ya dekat datai dalam mulia apa ya. Lalu ngupah genap ikut orang nitiah ke utai ti udah dikerja sidak siku-siku. Ngau benar ku madah ke kita. Sekedar orang kebediri ditau apin mati sebedau sidak medak anak manusia datai ngau perintah ya. Tau jaku Tuhan, Tuhan berkat semua kita. Kepagi itu, yang kita akan mendak nitih ke Kristus, nak berundiang ke dirimpu, sedia ngersan regan dirimpu, serta meruan talu. Nyalai bala menjadi dalam nama Tuhan. Kadang-kadang dalam penghidup kita itu, dekat ke Jesus tu tadi, nibuh diregang. Kita dekat ke berkat, dan kita ingai nyerah ke nyawa dirimpu. Kita ingai pengorbanan, ingai berkorban. Kita dekat menang tang kita ingai ke proses dalam penghidup kita. Penglepas, kita dekat ke penglepas tang ingai ke penaluak. Kita ingin ke mahkota tang kita ingai ke kayu regang. Tapi berita manah ingat ke semua kita jalai Kristus ianya jalai kayu regang. Ana nyukat pengasih Tuhan ngau situasi penghidup kita. Lebuh kita nungak penusah atau ke pemerintah. Anak kita berjaku. Kita madah ke Tuhan udah ninggal kaku. Kadang-kadang Tuhan bekerja nengah jalai kena mudah ditemu kita. Kayu regang ngingat kita ianya pemerinsa ukai mai reti Tuhan nadai ngau kita. Pian megah bala menjadi dalam nama Tuhan kita boleh medak utai ke disebut Peter bayat 22 datai ke 23. Ku Peter berjakau Allah Ta'ala nak nyagi utainya nyadi Tuhan. Utainya nak tahu sekali-kali nyadi banuan. Dito balam nyadi, pita meda ari sukut dunia. Ukai ari sukut pengharap. Pita dekat ke Kristus menang tanpa pemerinsa. Engkau perampak pita dito, inya meda Kristus tu nyadi raja berduduk ari sukut dunia. Tan penekah Allah Ta'ala balam nyadi, Jesus tu tadi, nak tahu nak nengah kaya regang dulu sebedau ia boleh pemenang ngau pengangkat hari mati. Pelajar penting kau boleh diperhati kita belum menjadi kesar itu. Kadang-kadang kita megak baka pita. Kita itu tadi belum menjadi minta Tuhan merekat kepelan penghidup kita. Minta Tuhan nyawab kita. Jarang kita itu tadi bersampai atau ke berjakau menyitu dengan Tuhan. Tuhan, nama pendekat nuan bak penghidup aku. Bak kita mensia kemayu hagi, kita nyau ngasuh Tuhan nunak ke pendekat kita. Tang sebagai murid Kristus, ke dikangau nitiah, kita dikangau nitiah ke pendekat Kristus. Nyalai tanya bak kita pagi itu belum nyadi, kati kita nitiah ke Kristus, ketegal ya nang amat Tuhan, taukah kita nitiah ke Kristus, ketegal ya deka nurut ke peminta ngau pengingin kita. Ayat 24, nyadi murid Kristus ke badu agi berundiang ke dirimpu. Nyalai badu kita berundiang ke dirimpu dalam penghidup kita. Ukai kita itu tadi benci bad dirimpu, tang retinya ditau ianya awak ke penekak Kristus, nyadi bak penekak kita impo. Ukai berduduk ari penekak kita. Nyalai kita patut nitih ke Kristus, nitih ke Tuhan. Kita nyerah dirimpung ke Tuhan. Kita belajar taluak ngagai penekak Allah Ta'ala. Awak kita itu ukai bijaku, ukai penekak aku, tang awak ke penekak Tuhan. Kita belajar ngesan regang dirimpung. Regang adalah kelai, pemerinsa, penaluk ngau penyerah dirimpu ngagi Tuhan. Regang kita ukai sengaja ngigap pemerinsa tang lebuah kita milih dekat taluk ngagi Kristus. Kita bersedia ngesan regang dirimpu ianya kesatu, kita ngampun pangai diri tajapan kita udah pedia sati. Kedua, kita bersedia mela Tuhan tajapan kadang-kadang kita ndak dihargai oleh orang. Ketiga, berdiri teguh bak pengharap tajapan kita nungak mayu pemar takut penguji dalam penghidup. Keempat, kita patut mengutamakan Tuhan dalam penghidup tajapan dunia tu mayu penguji. Nyalai kati kita itu tadi dekat nitiah ke Kristus lebuah semuanya senang magang. Taukah kita nitiah ke Kristus lebuah jalai ke di tengah kita inya tadi mar tau ketusah. Tang awak ke kita tadi meruan nitiah ke Tuhan dalam semua situasi. Nak milihnya tusah atau ke senang. Kita tetap harap ke Kristus. Kita sedia dekat ngesan regang dirimpu lalu nitiah ke Jesus. Ayat 25, barang siapa ngelenyau ke nyawa diri ketegal aku dekat tetemu kea. Jadi belum nyadi dalam nama Tuhan. Engkau kita berunding ke bakatau. Nyerah ke penghidup ngagai Kristus tu tadi ianya siti perkara ke diasai ke kita bisik kurang. Laban kita tu tadi lebih fokus sebedau kita nerima Kristus, kita lebih fokus dengan pengok dunia. Tang apabila kita datang dengan Tuhan, kita nemu, kita medak. Tu macara kita tertemu ke penghidup kebenar dalam Tuhan. Ayat 26, nama penguntung orang nanti ia bempu semua dunia tang lenyau ke nyawa diri. Jadi belum menjadi dalam nama Tuhan. Tanya Jesus tu cukup serius ngagi kita. Jadi kita berarti ke kita tahu boleh segala macam di dunia tu. Ambil kebanding kita boleh duit, kita boleh rumah, kita boleh kereta tu ke segala macam. Tang utainya tadi nak uliah nganti atau ke nukar penglepas ke diterima kita dari Tuhan. Tang awak ke semua itu tadi belum nyadi utai ke sementara atau nang sigi na uleh mai penglepas ke semua kita. Okay. Ambil ke contoh, siku orang tu tadi boleh semua utai badunya. Tambah ujung-ujung, ya nadai agik berkawal dengan Tuhan. Ya lenyau. Okay. Bahan nama penguntung. Nyalai kita berguna berjimat dalam nyadi ke pagi tu. Ngau perkara ke sementara aja di dunia tu. Laban, ngai kaya ngalah atau kenguasa ke utai kemeruan belamaya dalam penghidup kita. Ianya penghidup roh kita. Ngai kutai ke sementaranya lebih lagi hari penghidup roh kita. Ngai ke penghidup roh kita itu tadi lenyau. Ngai penghidup ngai ke kawal kita dengan Tuhan itu tadi nadai lagi. Deh. Okay. Nyalai. Anang kelalu sibuk dekat niri ke penghidup badunya tau nyentuak kita nyona ingat niri negi ke pengharap dirimpu. Penghidup rohani kita lebih lagi berga lagi hari semua utai di dunia tau. Ayat 27 datai 28 penghujung ya. Jesus datai dalam mulia apa ya. Jesus menghujung ke ajar ya. Ngau berjakup pasal penatai anak manusia ngau balam melekat ya. Dekat datai dalam mulia apa ya. Tuk merik pengadang ngagai balam murid ya. Ngau ngagai kita ke saritu. Kayu regang ukai penghujung cerita. Tang kayu regang tuk mai reti. Sepengudah kayu regang kita bisik pengangkat. Sepengudah pemerintah kita bisik kemuliaan Tuhan. Sepengudah penaluk kita bisik pemenang. Tuk meh kebuah kita nak perlu takut ngesan regang dirimpu. Kita nemu Kristus dekat datai baru. Nyalai belam nyadi anak semina Arab ke Jesus Kristus saja tang titiah kiam begak dalam semanjai penghidup kita. Anang takut ngagai regang, lebar regang tu ukai tanda Tuhan gagal, tak regangnya nur pengerindu ngau penglepas Tuhan di ayan ke. Nyalai lebuh kita bak timpuh kemar dalam penghidup anang kita mantu, tang kita terus berjalai ngesan regang kita ngau Kristus. Kita patut mengutamakan Kristus dalam penghidup. Kristus bak penuduk keterubah dalam diri kita impu. Okay. Nyalai lebuh kita nanya diri impu ke pagi itu, siapa ngenuai ke penghidup? Siapa memimpin penghidup aku ke pagi itu? Sama ada aku atau ke Kristus. Nanti aku ngenuai, tentu aku milih jalai ke dikedekak ke kumpu. Nanti ku milih Kristus ngenuai ke penghidup aku, tentu aku belajar nyebut bunyi itu, Tuhan, awak ke pendekat nuan nyadi dalam penghidup aku. Menyadi dalam nama Tuhan Jesus Kristus. Matthew 16 ayat 21 datang ke 28. Mai kita ngagai siti kangau ke cukup terang. Ianya nitiah ke Kristus. Ukai semina nerima berkat hari Tuhan. Dan nitiah ke Kristus. Mai reti nyerah ke penghidup dirimpu ngagai Tuhan. Nyalai ku Jesus. Madah ke kita. Nanti orang dekat nitiah kaku, awak kia badu agi berunding ke dirimpu, ngesan regang ya, lalu nitiah kaku. Nyalai belum menjadi dalam nama Tuhan, awak ke pagi itu, kita terus nitiah ke Tuhan, ukai kita semina ngelala siapa Jesus Kristus, tang kita beramamat, sedia nyerah diri dekat nitiah kia siku aja, sampai kita. Tuhan Allah Ta'ala, terima kasih ya, kejakunuan, awak kami terus nitiah kenuan, kami baduk berundih kerimpu, tak sedia ngesan regang diri, serta taluk kenuan Tuhan ti Allah Ta'ala. Dalam terima kasih kejakut nuan, awak kejakut nuan ngubah pikiran nuan kami, medak nuan, ngelala nuan, lebih dalam lagi, Jesus Kristus dalam penghidup kami. Dalam terima kasih kejakut nuan Tuhan, dalam nama Pai, Anak Roh Kudus, kami dapat sampai. Amin.

0: Bulan Oktober orang putih, nyak bulan lima kita Dayak. Bak bulan tu kita yang ngelabuh ke benih.
1: Jadi pantun dikena kita yang ngelabuh ke benih, ya nyak munyi tu.
2: Aku dekat balagu, munyi lemai hari tu ke bulan lima, gawak nanam padi. Nyulap ke jari cepat, padam daun api, nyak gak ada daya atar ubah dunia nyadi. Yau gak oda lama, dua tiga hari, langkau lalu gagak. Pasang kajang kudi, kita gak gawa umai, anang pulai hari. Ugal

0: nungkal tungkal gaan yang jarang gagak sebulan kaki benih gaan yang besai padi kita rugi rangkang gak buai magang tunung ngau api kita gak nyamai nungkal gawak lantang hati daro gaati gagana dai ngacau kaki batang ga udah buai umai kita tuci nugal ga udah badu tau nanam mubi umai tanam mabis baka ngau padi ubi udah bebuah na nupi babi kita ga tahu makai sama asai padi tanah gengau minyak simpan dalam kali tuk benaka jaku nangi nanam padi sagilok ke kita gawa inuk gawala laki nurun sama serta berjalai batu na udi.
1: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuh 9 pagi. Segulai, sejalai.
2: Jaku pransang kita kesar itu. Bergempung bersukun segulai sejalai. Berjalai rumpas, nanti kita dekat berjalai deras. Berjalai berbalam mayu, nanti kita dekat berjalai jauh. Baca kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nya mes bama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, pemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerja ke diri. Kau amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita yang lubahagi. Nya tahu megak, meriati tetap begah ngai kita, nanti kita boleh nembuk ke ya, nitih ketimpuh masa, tidak terletak ke kita, nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, ngau kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sati, bergempung betulung ngerjaya. Segi deras, nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu, laban kita mensiondang telebak berhidup bekaban berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisi siku ngemudi, bisi siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar gengau siku. Lebuh perau tikaram, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kita bisi bekaban, diau beraban. Kutai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, ngawak kita dekat lempung lagi dikerja. Bekenyak meh kita ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah mutus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tu dah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngai lagi hidup sekunsi. Payet tau ke manis, genggam meh semaya kita terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu mata sidak, niti nali jalai timruan. Dudi hari ilok sidak megak dekatnya dia pindai. Bisi maya jaku kitai, terpulai baru ngege sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat bala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri, mansang kemua.

0: Cita Tiatu Menu Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, boleh sejalan dengan YFM ke pagi tu peningga. Pagi hari 6, ianya kena 3 hari bulan 10, 2026 dah berasa indah. Nah, sehari itu hari ketiga kita dah nyingkan dalam bulan 10 ke tahun 2026 tu. Aman nak berasa hari tu peningga. Nah, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, juga bertukar tahun ke kita udah. Ya, nah. Ya, kita madah ke nak berasai tahun tu jampat dar hari kita tu tadi nyingkang eh. Tanta jap pi harap ke semua julu hati kita ke di prambu kita ke di kingin kita bak tahun 2026 tu ulih dicapai kita magang nah. Terima kasih yang peringat kita ke merupakan sejalan dengan YFM. Tuan pagi, sudah buka radio mendiang ke YFM ke pagi itu. Terima kasih, Hau. Ke pagi itu, kita bergulai dengan aku. Rolan lagi, lupa nyentuh ke pukul 9 pagi itu lagi. Jarang kita bergulai dengan aku pagi hari itu. Nah. Tante jat pihak sama pelab sampi, semua pengawak ke di kerja kita ke sehari itu. Sekedar yang tadi, sudah tumu Dani. Sekedar yang tadi, sudah tumu ngirup pagi. Sudah nurun kawak ke tanah di rumah. Tak ke bak dini-dini tu tadi harap ke semampai gerai ya pengerai patut dijaga kita lebih lagi maya menua kita itu agi napi penusah sebuah nasab ya nanti ngasih dirimpu nantu pengerai ngajon dirimpu berubat ngakai klinik atau ke hospital di semak nur kita ya saya ku maya peningat kita jam kerja tu udah berengkah ngepun ke pagi itu. Mungkin tadi dalam percalai nurun ke endur kawak ke pagi itu. Harap ke semampai berjimat peninga. Tumu pagi tadi sebelah aku ngatai kediri ngakai RTM Kuciang itu. Sempat ke aku terpedak ke siti kes accident atau ke kes belantak ya. Untuk sikal belantak. Takut ke medaknya lah. Tumu pagi dah medak putih ke berkenyak. Tantai tapi harap ke sampai sidak ke dituntung penusah aksiden tu campat ke gerai nah lalu harap ke peningat kita kebuka terbenung berbaik ke kereta pengangkut jam ke dia tu harap ke semampai berjimat berubah ke lebih kik kita ke benung tengah jalai ke benung kakak jam ke dia tu nanti diperhati ke di Bandara Kuching di Samarahan mayuh arung ke bisik duitin tadi pihak tadi ditutup pihaknya dibuka ngakai orang ke tengah ke jalan alun jadi harap ke semampai berjimat ya. Ya, kadang baik hati kita yang tarik berumban baban kat nurun kawak datai bandur kawak ngujuang kita yang tarik nantu berarti ke pengikun derimpu harap ke sama belak likun peningau okay, kita ajak tang buka orang buka hati sama kena ke jalan alun ya. Terus boleh jalan ke YFM ke pagi tu. Lagu Ari Dorsika Roberts mampai bati kena melindang punya kita ke pagi tu tuang pagi sudah kindo nah udah kiruh berdapur jam kerja tau.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punyau? Nama agak di belakang tu. Pehnya basah, nyeplo tu suaranya. Nama apa ngawang dek? Nama dek kau pindah. Pe ambil megang tendang kuat dek tu.
0: Ih, nah benda aku yang kual teh itu deh. Muai sudah tian belakang tu, mantun terumput tu. Nah ni aja kau lala orang beredio deh piak. Masuk kita nyaga pembersih kandang dok kita diau.
1: Kapa, ngelak kediri nyangkau kade. Uji tebak aku, jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentua kari namnya gawak jaja. Nade pari dia di rumah.
0: Anamu nyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi yang munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja. Nama ngembedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi. Kita labanya napa tuat. Nyamuk ngemitnya oleh ngembedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar ngenatai ke pengirawati ngagai perintah serta mega balan rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita dengan curak celum ngau burak, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Betuluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kiri aligi penyakit tidak baik nyamuk Edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebandur bukai kena kita nimbun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuluh peniau nur kita diau. Nada Edis, nada medenggi. Pesan tu Ali YFM.
3: Pagi rewind. Benong ringat, benong pedih hati inti di rumah. Tama ke pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Ke kadangnya meh, mayuh hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang di nak sedar.
4: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti inai ngasuh, ngai kerja pengonyar. Ingat, kita yang keringat ke diri. Ringat tama ke pilihan pamit pangkiang na dehnya dah lemah harinya lapau perut kebaruah nemu
3: kan dua ti aku ungkah ke muah pintunya te kepan dua oh kelapa
4: mana mentas enting kamu pintu
3: nah awak ke nyium baunya deh nawai pansut baik baru ke dapur
5: anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Itu lagu baru Ari Gilbert Gaung, lagu yang ngigak pancar panas malam.
1: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilon Lama Bintulu, kena 25 hari bulan 9 2026, yang tuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premium Sarawak, kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest kesekali tu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan, Mandang ke utai hidup ngau utai tumbuh ngau mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilon Lama Bintulu.
0: Okay, ini sebengkah pengerami kaget mengkang diatur ianya Sarawak Agrofest 2026 di Bintulu. Jadi itu aku macam pesan berat ya ke BC Terima Kami di Peninga YFM ke pagi itu. Setelah aku Ari Jenerino Jeraki, Lenyau Temaga Berganti Pirak.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Kena tak ke pesan berat ya ke bisik di rumah kami hari peninga ke pagi tu. Pesan ke terupatu datai hari Badul anak mangai. Kalau pesan

26. Jadi pesan tu selagi madah ke Jeffrey nak mangai udah nadai kena 2010-2026 lalu niang tu dekat di Sengai Belah Mayu baru mas tafaneri nak bujang rumah panjai batu lintang undup ianya kena malam tu 3/10/2026 serta dikubur kena pagi hari Minggu ianya 4/10/2026. Berita kesi lagi top tanya ngagai Badul anak mangai bak lumur kusung 17-7588-642. Pesan ke Siti Top Ningap pesan mati datang dari Lawi tak ke Lawi anak Rabing pesan kapan pelayan lebih ki ya ke ex cikgu Nayang anak Jangat Tuan Ambros Jarat Konselor Munci anak Jangat menyadi Indai Ina di Nangadraw Pengulu Abau Nawi yang dimiri, 9 buah rumah panjai ke Semakai dengan rumah Ajuang Tembawai Puk, Kampung Belayan di Ngkudu, Peligung, rumah Bunda dengan anak, Sungai Anak, Sungai Kelampai, rumah Dana Kerupuk, rumah Usan Lengain, rumah Marta Lengain, rumah Noel Semurin, Ulu Awik, 3 buah rumah, Jawong Awik, rumah Langan Ulus Betan, Kampung Belayan di Miri, Bintulu, Sibu, Kuci yang piamgak Kampung Belayan Kebukai, kenalah rintai ke nama itu. Pesan tu madah ke tuan rumah Ajuang anak Belabut. Tuan rumah Ajuang anak Belabut tau kapai bujang udah nadai. Ianya kena 2010-2026. Niang tuan rumah Ajuang anak Belabut tu dekat di Sengai Belah Mayu. Ianya bak rumah Ajuang Tembawai Puk sebetan seratuk. Kena hari Minggu 4/10/2026 serta dianjuang kena hari Satu ianya 5/10/2026 bak pendam Christian Nangalun. Jadi sekali lagi madah ke tuan rumah Ajuang anak Babut atau ke Pai Bujang udah nadai kena 2010-2026 lalu niang tu dekat di Sengai Belah Mayu berumah Ajuang Tembawai Puak sebetan seratuk ianya kena hari Minggu 4/10/2026 serta dianjuang kena hari Satu ianya 5/10/2026 bak pendam Christian Nangalun. Ya, dari pesan ke diterima kami dari email yfmiban@gmail.com. Lalu kita tengok yang agak WhatsApp konti YFM ke pagi itu. Pesan ke Siti itu peninggal pesan mati dari Suzy Ala nak ingka. Nuju kapan pelayan kelebih ke Ensunai nak empalang di debat. Mau yang nak jawan di sebarang alai diau. Kapan pelayan pak rumah Sebastian Ngalang 46 Jalai Uyak Sibu. Yang megak kapan belain kebukai di separah lendur, ia kenalah rintai kena marito. Kali pesan tu, ngasuk kita datang ke rumah mission Sungai Ilas Batang Ikan, Laban Sawai Nampalang, Sawai Nampalang tak ke Indai Sapit, tak ke Bini Niang Minggu dan Adai kena lemai 2010-2026. Lalu Niang Sawai Nampalang tu dekat di Sungai Belah Mayu, bak rumah mission Sungai Ilas Batang Ikan lalu Maya nganjuang pintemu laban lagi nganti penatai kapan belayan ya kedepesan. Jadi ya sekali lagi madah ke Sawai Nampalang tau ke Indai Sapit tau ke Bini Niang Minggu udah nadai ianya kena 2010-2026 lalu Niang tu dekat di Sungai Belah Mayu ianya barumah mission Sungai Ilas Batang Ikan lalu Maya nganjuang apin temu laban lagi nganti penatai kapan belayan ya kedepesan. Jadi berita kesih lagi atau pertanyaan ngakai Suzy Ala nak ingkau bak lumur kusung 11-2992-9061. Pesan ke Siti Top Ningga pesan mati dari Roslin Munah anak Ajat nuju kapan belayan ia ke diau bak sekayu rumah Jos rumah interni Ulu Mujung kapan belayan di Batang Bali ya hari pulang rumah Sengiang Batang Rajang pian megak kapan belayan kebukai kenalah rintai kenam hari itu. Pesan tu madah ke Betty anak debu. Betty anak debu tak ke ini utik. Udah nadai ianya kena 2010-2026. Lalu ni yang Betty anak debu tak ke ini utik tu dekat di Sengai Belah Mayu. Bak rumah Satu Malaysia Kapit. Kena hari Minggu tu 4/10/2026. Serta dianjung kena pagi hari Satu ianya 5/10. Bak pendam SDNU Kapit. Jadi ya, sekali lagi madah ke Betty yang nak debu tak ke ini utik udah nadai kena 2010-2026 niang tu dekat di Sengai Belah Mayu empat rumah Satu Malaysia Kapit kena hari Minggu 4/10/2026 serta dianjur kena pagi hari Satu ianya 5/10/2026

Budu Penam Bak Pendam SDNU Kapit. Berita ksilat atau bertanya ngakai Roslin Munah Bak Lumur 016-7084-371. Pesan kenangkan ketuk peningat pesan mati datari Rodi Nipah nak ubat tak kapai unjung. Pesan kapan nak belayan ya kediau di Linggah dan seluai sejugam baladian sepituh stras pakan merurun pihak megat di Bintulu Suainia, Sibu, Sungai Hasan, Lubuk Bundi, Salim Lalang, Jalai KGD, Buah Udul, Kapir Ambetah, Kenawit Mawung, Entabai, Kemalih, Ngabayu, Madur, pihak megat di Lubuk Antu, ngau kapan belain kebukai kena lari intai kena madi tu. Pesan tu, madah ke Roli Unjung atau ke Apai Ajik, udah nadai kena 2010-2026, lalu niang Roli Unjung untuk KPJ itu dekat di Sengai Balamayuh baru Marudi Nipah nang Serau Julau ya kena 2 ngau 3 di bulan 10 2026 lalu dekat dikubur kena pagi hari Minggu yang 4 dari bulan 10 2026. Jadi sekali lagi mereka pindah ke Roli Unjung atau ke Apai Aji Udan Adai kena 2010-2026 lalu niang tu dekat di Sengai Belamayuh bak rumah Rudi Nipah Nangas Serau Julau kena malam tu ingat 3 hari bulan 10 2026 serta dikubur kena pagi hari Minggu 4 hari bulan 10 2026. Berita ksilat lagi tak bertanya ngakai madik niang tu ingat Sherin Sony bak umur 019-844-3612. Pesan ke Siti Top Ninga ingat pesan ngetas ulit Ari Catherine anak bawung nuju kapan melayan ya kediau bak rumah Jackson Sungai Putung rumah Bayer Sebangkui rumah Sunti Sebujuk rumah Gunung Sama rumah Siti Pakulu rumah Wis Pakuili rumah Simon Philip Kaung kapan melayan di paket A paket B paket Melaban Genting Sanundup Sengelaundup pian megak bak rumah Miri Tuba Munggut Demam di Evelyn Burai di Sungai Pelanduk rumah Kelvin Bunda Tanjung Baru Nona Tuciak Din Tebar Kaman Belayan Baru Malina Bayai C rumah Milton Bayai B ngau kapan belayan kebukai kenalah rintai kenama dia tu pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit ianya niang bawang anak busang diatur pagi tu 3 hari bulan 10 2026 pukul 10 pagi bak rumah Simon Radau Undup di Sri Aman. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetas ulit niang bawang nak busang diatur pagi tu 3 hari bulan 10 2026 pukul 10 pagi bak rumah Simon Radau Undup di Sri Aman. Pesan ke Siti Top Ninga datari Christine Dibah nuju kapan nak belayan ya kediau bas pemancai Jalai Tribuh Gedung di Belimbing Semukui Entayan Sengkabang pian mekat di Merbau Tanah Mawang ngau kapan belayan kebukai kenalah rintai kenama di tu ya kelebih ki ya kengelala niang ina anak bungang pesan tu madah ke pengawak sembiang 40 hari niang ina anak bungang diatur malam tu sehari tu ianya 3 hari bulan 10 2026 pukul 8 malam. Jadi sekali lagi minta kabar belain ke pesan tadi datang guys Mukoi A ngau ngulut sembiang 40 hari niang ina anak bungang pukul 8 malam tu 3 hari bulan 10 tahun 2026. Awaknya tadi mengingat pesan berat ia ke bisik diterima kami ke pagi tu kita ke dekat ngatai ke pesan berat pesan ke batang tak ke jakuk gerah ngatai ke pesan kita ngakai email yfmiban@gmail.com tak ke ancung pesan kita ngakai WhatsApp konti ke pagi tu.

ke-9, Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

Saya harap semua sudah belak terperindang oh, lagu Riguen tadi, Sanggup Aku. Geras Ari Upis Sarawak Energi mereka kuasa karan dekat terjanggal kena 3 hari bulan 10 bengkari pukul 8.30 pagi nyentuh ngagai 12.30 hari baang kelili, marut baru, marut housing, merbung, rumah kulir, bukung, kandis, danau, nangawup, pawuh, langgir, kumpang langgir, nangak kumpang, sayat, kelampuk, marut atas, sepemancai jalan nuju ngagai merut tambak, kampung langgir, rumah nawin kelampuk, Seramat, Empelam, Kampung Pengansah serta Kanandur, Tisemak, Bak Nur Menuanya. Penanggul putus kuasa karan tu ketegal pengawak nyuri arus tali kuasa karan lalu pengawak temegak nyangka dekat ditangguh bak maya kebukai nyemak sarinya ari nak manah lalu dekat dipadah kebaru nangkan ketuk ilak. Penerang kesilik tadi tanya bak lumur telefon 1300 88 3111.

0: FM lagu Ari Timothy ngelagu ya 7 bulan.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekiat atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Malam anugerah tumega ke ditabur ke terus bab radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Okey, kelimpah hari Roslin Jati Biang pian megak Steven Kanang penyanyi lama ke dekat Merindang kita malam tu lagi berserimbai dengan malam final ACSJ ke-9 ke di atur ba Dewan Steven Kaloningkan di Betung. Lalu sikut lagi penyanyi lama ke dekat Merindang kita malam tu lagi enya Andrew Ukalo. Agi met aku nyala kasih tik lagu ke cukup terbilang di by Andrew Ukalo. Ngambil kita sama pula mendiang ke lagu tu dulu. Sudah kita mendiang ke berita pagi pukul 7:30 pagi tu lagi.

Selamat pagi pendengar Datuk, kami labur ke berita pagi 3 hari bulan 10 tahun 2026. ...168 orang gawat perintah nerima pingat perkhidmatan setia di muka. Sarawak ngatur awam pasal cara kena mutar ke Penanggung suntuk pengerja penguat perubat engkau KKM. Pemerhati hati pasal berubat tumuh binsang mulut engkau Kuala Kanit berguna amat. Ya tadi batang berita lalu tu isik berita.

68 orang kau perintah hari 15 Bengkah Upis ngau agensi perintah derima pingat perkhidmatan setia ke tanda terima kasih ngagai sidak tiudah taluk serta berbenar berjalai ke pengawak. Pingatnya disuak ke Premier Sarawak Datuk Pengitan Sri Abang Johari Tunopeng bak pengerami nyuak ke pingat perkhidmatan setia bagi menemukah berserimbai ngau program Sarawak Ku Sayang di muka. Antara penerima pingat ianya 44 ikut orang, Hari Upis Pelajar Menua Sarawak, ianya Pemaduk Mayuh nerima ditangkan ke 26 ikut penerima, Hari Upis Residen Pagi Menua Mukah, ngau 22 ikut penerima, Hari Upis Bekal Air Menua Pesisir Sarawak. Sama bisi nerima pingat ianya sidak kegawak bak Upis Pengerai Menua Sarawak, Upis Kerja Raya, Upis Parit Ngau Tali Air, Upis Tanah Ngau Survey serta Upis Bertanam Bertupik Sarawak. Pingat kedebriknya, ketanda terima kasih ngagai orang kegawak perintah tiudah berjalai ke pengawak ngemanah serta lurus ngagai rakyat serta menuatu. Sarawak dekat ngatur awam ngau Upis Menteri Pengerai Malaysia KKM nur ngigak cara kesiliak kena mutar ke penanggul suntuk pengerja pengawak perubat di menuatu. Sapit Premier Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian madah ke awamnya ilak dekat nyerangkum perkara polisi bayar ngau peluang latih pengelandia. Ia madah penanggung suntuk pengerja pengawak perubat nak boleh diputar nak belanja ajak, tak mungkur pemansang kerja nyadi lutur. Ia madah Sarawak Megat dekat mantai ke langgur ngambil menua tu, diberi peluang ambil terus bala lutur, dikena nangkup peminta pengerja pengawak perubat di menua tu. Ia mansur kerja kutu bab pengawak alai berjadi ke Padawan Discovery Festival di Dewan Serbaguna Kuari Ang Cheng Ho, Kuching. Berbangunnya Datuk Ahmad Dr. Sim Kemegak Menteri Pengerai Mensia Mayuh, pengawak rumah dengan perintah lokal, madah ke pengerami Padawan Discovery patutnya diplasar alai ngerembai ke potensi kandang menuanya. Ia madah tukai seminat dikena ngatur pengerami, tak megak dikena numbuh ke peluang baru ngagai ramalan bangsa enggau sektor dagang. Ia percaya kandang Padawan boleh numbuh ke identiti Kediri Empu, tiba plasar ke pengering ramalan bangsa, warisan, rampak menua, dagang temuai serta aktiviti ekonomi tik macak mansang. Pengerami itu bisa menyediakan lebih 70 reruai serta dipasuk orang di sekedap menua yang kawan Bangladesh, Brunei, Singapura, Indonesia, China, enggau Semenanjung Malaysia. Program itu merik peluang ikat kaul dagang, bersilih budaya dan kerjasama antara bangsa. Bak pengerami bukai Datuk Ahmad Dr. Sim dekat ketikas pemerti ati Mensia Mayuh pasal binsa mulut engau kelekanit diangkat. Tu dikena nentu kesidak kadar binsang diperubat engau tumu. Ya mansur kejaku tu menyambut bulan pemerti ati klep kebangsaan ke disambut nintiam bulan 10 di Kuching. Teks jaku ia dipacat Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan Datuk Wee Hong Seng. Ia megak madah hari tahun 2015 nyentuk 2025, Upis Pembedahan Plastik Ngau Rekonstruktif ngerikut ke 568 kes binsang, ianya 478 kes binsang mulut ngau kelekanit serta 90 kes binsang kelekanit sekunder. Tegalnya, ia harap ke Sarawak Clef Awareness 2026 ke diatur tu boleh mantuk ngurang ke tanggap tik nak manah ngagai sidak kadar binsang mulut engkau kelekanit. Kita lihat tu benda-benda yang ke berita pagi hari YFM Iban RTM Kuching.

Raban pengajar patut nentu ke penguasa penemu ngau ngemeran ke ulah timanahnya setimbang ngambil ke ulih ngada kerebak ti ulih napi ubah dunia nyengkau pemansang teknologi ngepemintar tiru tau ke AI. Sapit Premier Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan pada penguasa penemu ajak tidak cukup entik nada integriti, empati serta disiplin dikenak ngada keraban ti bersemekih serta mana ulah. Ia mansur kejaku tobab ngau alaib jadi ke pengerami gerumpung lumbak ngebudaya UPS pelajar peringkat negeri Sarawak ke-44 di Limbang. Pelajar mengkang jadi perkara tip guna kena ngada kerebat tip berpenemu serta bersemekih. Sabit Menteri Pemansa Rinduk Ngenembiak Mit, Sarawak, Datuk Rosi Yunus madah sukung arik apindai berguna benar lebuah nyindia kepalan alaib pelajar tip mana lagi. Ia megak ngelalau balan biak ngambil nak ngetu nguliah ke pemandai, tang patut majak ngangkat ke pengelandik diri ngambil uliah bersemekih nyentuk tikas dunia. Ia mansur kerja kutub bak pengerami anugerah pelajar Cermelang 2026, Kolej Tun Dato' Tuanku Haji Bujang di Miri. Bak pengeraminya ia bisa nyuak ke anugerah ngagai nembiak tu dah nyulut bak pelajar. Pengelandik orang di muka ngagak hasil pengelandik cari patut majak diangkat, ngambil seninya majak ditankah serta dikerembai. Sabit Menteri Pengerah Dato' Hanifah Hajar Taib madah pengelandik ngeluarkan hasil pengelandik cari, ukai seminat mandang ke kreativiti peranak menuatu, tam bisik nilai ekonomi tak boleh dikemansang. Pengawal negap ke bidang tu berguna benar, kena muka peluang akan mensiamayuh, nambah ke penatai pemisi, hari tip gagak ke produk pengelandik cari tip berkualiti, serta boleh dijual ngagai market tip besar lagi. Kaban paling memuka tu madah, pengelandiknya patut dipturun serta dikemansang, ngambil meruan relevan bak nembiak rebab dudi hari ilak. Ia mansur kejaku tu pengundah nguluk pekit kraftangan ngagak ngubah bungai berserimai dengan program Sarawak Kusayang 2026 bagi menua muka. Nembiak Sekolah Ngoraban Nembiak Patu Jampat nemu macam inisiatif ke bisik disedia ke perintah dikenak mantuk sidak nentu ke tungak ku yang pengundah temuk sekolah. Sampai Sekretari Perintah Sarawak Dato' Hi Chang Ki pada program Sarawak Kusayang SKS di muka tebal lagi ditagak ngagai raban nembiak ngambil sidak nemu peluang belajar ngau peluang ngau puang ke bisik disediakan. Antara peluang ti uliah dipansiat nyengkam skim pelajar tinggi percuma FTES ngau peluang gawak nengah job Sarawak. Ia mada SKS ukai ungkut raban nembiak ajak tak ungkut semua orang nyengkau nembiak sekolah. Dato' Hi mansut kejaku tunggangkai media maya program SKS di muka. Di kena ngujung ke berita kita ke pagi tu, tu batang berita di Baca Baru. ...168 ikut orang gawat perintah nerima pingat perkhidmatan setia di muka. Sarawak ngatur awam pasar cara kena mutar ke penangguh suntuk pengerja penguat perubat engkau KKM. Permerti hati pasal berubat tumu bin samulut ngau kelekanit berguna aman. Nyalakan kami mai kita mendiang ke berita pagi hari YFM Iban ke pagi itu kalau berita tadi ditusun Monica Gary hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Alinda Suil. Selamat pagi serta salam Malaysia Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Sareto tiga Oktober dalam tahun 1977, Dato Ling Beng Siong, kaban kusin negeri berjadi arung jalan berdarat hari lebaan ke Bawang Asan di Sibu. Tu nandaka pemun pengawak dekat mansang ke peringkat diguna bakandang durnya. Dato Ling disempulang bala pemasai opis perintah, nyengkaum Dato Hakim Tinggi Borneo di Kuching, Dato Justice Haji Muhammad Yusuf, kemayanya megap bisi nemuai ke Sibu, lalu nangkan udah bekau peraminya Dato Justice Yusuf disempulang bala tuai raban bangsa, baka temun Jonathan Bangga, maupun lu cuy, bisi nemuai ngagai rumah panjai Bak Bawang Asan. Jerana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kulching.
3: Jakuk dalam sarito ianya bakal kenajak ke budak buruak. Reti jakuk dalam bakal kenajak ke budak buruak ianya mayuh nur udah halai ngigak induk ke bini, tau ke ngigak lelaki ke laki, tang lalu apin buliah. Contoh ayat, kasih tu dah jang, nyau bakal kenajak ke budak buruak matudah, lalu gempai tetemu ke sulu hati. Nyanaka, jakuk dalam sarito, bakal kenajak ke budak buruak.
4: Jakuk dalam sarito tau dipendiang ke kita nintian ari 2 ari 4 gau ari 6.

0: sampah juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampah juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta sampah juara SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Jadi ya, jam kita peningat 7.46 minit pagi. Sampai pagi sekali lagi boleh sejalan dengan YFM ke pagi itu. Ngebulai dengan aku Rolana Gilbert nyentuh pukul 9 pagi itu lagi ya. Yang ku ngirup pagi ke pagi itu enggan dari benung nungak secangkir kopi atau secangkir teh gini. Saya ke beranda mulai ngau diris bilik ngau orang kedik sayau. Sis kedan tadi dalam perjalai kini ke penungak kita ke sehari itu pening harap ke kita nanti boleh natek diri ngakai nur ke dituju ngau likun. Jadi ya tu si Siti jaku gerah hari upis Sarawak Energi Madah Kekuasa Karan dekat terjanggal kena 3 hari bulan 10 berengkari pukul 8.30 pagi nyentungi pukul 12.30 hari Baang Kelili, Maru-Baru, Marup Housing, Merbung, Rumah Kulir, Bukung, Kandis, Danau, Nanga Aup, Pauh Langgir, Kumpang Langgir, Nanga Kumpang, Sayat, Kelampuk, Marup Atas, Sepemanjai Jalai Nucu, Mdiuk Tambak, Kampung Langgir, Rumah Nawin, Kelampuk, Seramat, Blam, Kampung Pengansah serta Kanandur di Semak bak menuanya. Penanggul putus kuasa karan untuk ketegal penguat nyuri arus tali kuasa karan. Lalu penguat temegak nyangka dekat tangguh bak maya kebukai, nyemak sarinya, ari nak manah, lalu dekat dipadah kebaru, nangkan ketuk ilak. Penerang kesilik tau ditanya bak lumur telefon 1300-883-111. Terus merinang kita ke pagi untuk peninggal setiap lagu Ari Ricky Anderson, Bungai Pinang.

0: bims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Okey, kita kerinduk mending ke program Leman Berita. Nana ingat pukul 8 pagi tu lagi peningat bulai dengan bos aku. Ianya Edmund Langi. Tak sedangnya merindah kita ngosti lagu Ari Brangka Jarup. Bulai ngosil Silvia Ji, ngirai pengerinduk.

0: Aram Rangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat bisi siko nembia bengal agu nak uleh berjaku tangi yang uleh belagore.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey ada pantap terpeningat ada tempiak kena duko.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

temu baru kita peningat dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Nama berita kita semua, banyak ke menua kita yang benar rami tahu kena tadi. Aku sampai kita muncul dalam semua pengawak. Jadi aku bakal selama datai ke minggu tu. Mai ke kita lima itik gi cerita. Udah dikumpuru aku. Jadi aku ngarap ke kita udah bersedia kita. Tang sebenarnya peningat aku dekat bertanya dulu. Ngenya dia nak tanya. Nama cerita kat dengar kita dulu. Arimno India ke Arim Nigeria? Alamak. Selalu kita sikit minta Arimno India ya. Nama cerita pinta kita. Arimno India. Barangku ya majority minta Arimno India. Kita ngagai menua India dulu. Ke sekali itu. Nada ngangat kisah kita itu. Terus bersenam kuyo. Jadi leman berita keterubah itu. Ngenang senentang. Perkara kenyadi bandur kodukumbai Fatehpur. Di menua New Delhi India di peningah. Nama teh kenyadi. Cerita tu dikirim ke kaban aku bernama Dom Dines di Semarahan. Dia nama berita menyadi. Lama dah nak bertemu gue ya. Datai lalu mai cerita Arimno India. Nemu. Aku sikit nemu kita. Nasi sikit nganti cerita Arimno India. Nak terpantuk hati. Ketegal nak terpantuk hati. Orang kena salah ke detanjang. Tu makanya di bak sebengkah tumpuk pendiau Hardauli di Fatehpur, Uttar Pradesh di India. Orang ke diau dia tu tadi. Pedih sama hati. Nama aku bah pedih hati. Ketika lebih 2 tahun internet bandurnya tadi bertumpuk pendiau sedanya tadi. Nang sigi lombo, ukai tu lombo. Tak semina ke uliah memedak mimit meh. YouTube tau ke gambar-gambar utai ke de bisik dalam media sosial. Mimit je ada pedak. Sekejap padam, sekejap mencelak. Ku ngujuang sidak dia lebih 2 tahun. Pedih hamil hati. So lah ngeriput ngagai OPS company ke bempu tiang pemancar benarnya. Bisa tiang pemancar. Besar, tinggi. Tanya mata dek. Bekini kati apa sidak dua-dua baru tiang pemancar. Bekedegi betisi tiang pemancar. Tetap internet sidak tadi. Nanti kita medak bar ba internetnya tadi. Satu tau kedua itai. Anang kaget 5G. 4G ismadi. 3 kemayu lagi. Kadang-kadangnya kungujuang sidak cukup pedih sate. Jadi bisi siti hari yang tadi. Company ke bempu tiang pemancarnya nganjuang cikut technician. Nah, dari pada kenama. Bila itu dah tua tadi. Nah, mana mau tadi kerituak-kerituak. Buka skru. Aduh-aduh ku tadi. Entun-entun mimet tali karan berdia. Datai bala sidak tu. Alu ngelingi ya. Alu bijakuk ya tadi. Minta ampun ya ibu. Nama hal kita tu. Nyo ngelingi aku magang. Aku mesti ngerja salah. Aku gawak di tu. Auk ku ya. Madah ngegay sidaknya. Nemo kami jang. Nemo kami. Tang kami dekat nemu. Nama ku buat internet kami tu. Padahal di telefon ku tu. Data mayuah mai tu. Tang nak boleh kena tau. Kena tau. Ku apa tu ayahnya. Minta ampun ayah. Okey salah aku. Aku tu nak mu. Aku ngadu je tau. Oh kami nak peduli. Nyak me tadi bala bisi sidak ke bebiak ge tadi. Lalu turun rekam. Tu dah tuai. Technician tu tadi. Ukai ngan mu tai. Tak ada terekam orang. Ada pelawai orang. Bakal ke melawai ke kata.